setan imayu. Aduh, kalacat unggah deui pulusut kenteng marurak. Aduh, kenteng murak. Aduh, prepare peus namru di panyaweran. Sedangkan ingeng telus imah teh ingeng karasana kepala be atau puguh beki lewas pala be teh hatena jadi keeng tersanggup yang harapan anak kalah seberkan hati. Ya Allah, ia masukkan setan mana kayangan ya kunaon ya teh. Ya Allah ya Rabbi. Nah naon atuh ya teh, paingan barudak areuweuh pasien oge ngungsi ka ninina jiga nama. Kitu cek pala betul turun kaburuan, panto dikaitkeun harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh, Pak?
2: Atos rada hampang, Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol, Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa, Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos, Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong saya sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Pisci Amis.
4: Nuhun pisan ka

0: aneh teuingnya. Aya juri gitu. Nu mawi naroskeun oge teterang. Ge. Nah, nya make aya nu kitu patut di imah. Da teu aya ditituna apan. Tapi sugan teu nyimpenana on di imah. Sugan we aya barang anyar sugan.
1: Ah, teu aya, Pak. Teu nyimpenana naon abdi mah.
0: Heueuh, sok sageuy atuh. Kumaha ieu teh? Sok inget-inget heula jang. Bisi sugan asa simpenan teu teuneunan aya barang anyar. Barang anu memang anu heubeul tapi dipusti-pusti ku urang. Kade eta. Loba barang nu kasebut teh geuningan dipikanya ah ku urang. Dipusti mah meunang ngan ulah dipigusti unggul. Bisi kitu aki mah. Sok inget-inget ku nyai ku ujang ye. Coba naon.
1: Palebe ngahulang inget-inget barang-barangna nu aya di imah. Kabeh geus heubeul kabeh. Eueuh nu anyar datang. Malah geus aya tauna tara bula beuli parabot. Aya gelas setengah losin oge meunang ngididit jeung deui da pokal biisah eta mah. Ah, teu aya, Pak.
0: Inget-inget sing apik. Sugan we kapangih atuh.
1: Palebe mikir deui tarangna kreung.
0: Keur kitu ras inget tadi pabeberang meuli tangkorak jelema ka si Rusli kalawan dibayar 1000. Niatna oge teu butuh-butuh teuing palebe teh ngan boga maksud ngamankeun lemur bisi diganggu wae ku kalengeran si Rusli. Kitu maksud palebe matak meuli tangkorak jelema oge. Oh, nya. Naon? Nya pa, nya. Aya pa, aya. Nya naon nu aya teh?
1: Aduh. Eta pa di bumi teh tadi beurang. Abdi meuli tangkorak jelema.
0: Tangkorak jelema. Sumuhun pa. Babatok jelema. Har. Nah di mana kitu? Jeung keur naon deui meuli tangkorak?
1: Kieu Pak, maksud abdi teh. Abdi meuli tangkorak teh.
0: Nya eta ti Jang Rusli. Ti si Rusli. Budak nu baong tea, nu belangur tea. Anak Mang Dasim. Tah sumuhun. Aduh, terus kumaha ieu teh?
1: Atuh da boongan, Pak, dipake nyingseunan urang lemur. Ku si Rusli teh tepi ka geger sarerea

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaos netes ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ya nakaraos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena kakaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya kakaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua.
5: Iya,
4: Pak,
5: iya.
4: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya,
5: iya.
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.
8: Sahabat sehat, keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kel bulan puasa naikkan tangkal nangka digebluge di dahar di balungan jeung babaturan sia siapa mawakna baheula tak leutik keur umur 10 tahun lamun urang nya babaturan sia mah sok sacepol sia teh mas-mas ceurik bae babatur teh mas-mas ceurik bae babatur teh tapi ningali ka aing harita teh lantaran aing teh rumasa boga anak maneh turunan saha adi sia sia teh
1: har nah maka jeung nyalakeun ka kuring apan turunan bapa jeung ibu meureun getih kuring teh getih bapa teh
0: aduh heueuh eta oge ngan sifat maneh teh beda-beda teuing jeung aing keuleutik sia teh aduh sok papanya atuh ayeuna mah dangeus gede sia teh geus boga wibaha saenyana mah bapa teh geus cita tadi hayang nyarita ka maneh teh Rusli da aing eueuh batur ngombrol iwal ti sia sia teh nu aya teh sia apan indung maneh geus ningalkeun. Hah? Waktu maneh umur 10 tahun indung maneh geus ningalkeun. Aing ayeuna iwati jeung maneh hirup teh. Padu duaan heula. Hah? Cing. Nah, deing hese hese sia teh maniti berat-berat teuing hesna. Hese dihudangkeun. Kumaha mun aya nu nyekek sia teh, mun kanyahoan geura?
1: Ke aya naon atuh, Pak? Aya wae ieu mah ieu bapa mah ieu. Rusli ku kulutus.
0: Heueuh. Da sia mah aya wae atuh dijen-jen wae atuh hirup teh. Kabeh oge akibat tina lalampahan maneh sia teh Rusli. Bapa teh keur ngeunah-ngeunah gogoleran. Kalah aya sema tuh nganterkeun tangkorek.
1: Bade nunjuk. Rusli ngareret pok nempas. Syukur ya tuh, Pak.
0: Lain syukur-syukur sia teh. Syukur sia. Mikir atuh. Ieu teh naon hartina? Naon hartina ieu teh?
1: Nyaduka teuing atuh eta mah. Kumaha ceuk nu nganteurkeun we eta mah?
0: Rusli. Palebe nu nganteurkeunana teh katenyona ku bapa mah bangun gugup, bangun rewas. Kawas nunggu muka sieun balik lah oge tak mitan-mitan acan sia teh marah teu unggah-unggah acan ka imah mikeun oge dina golodog tuh dina golodog bari jiga nu gurung gusuh pisan teu ngeunah aing teh ku si kaparebe parebe jiga kitu jiga nu amek ka aing di okona mah kitu tah kulantaran kitu bapa teh panasaran hayang nyaho kana naon-naon anu geus kajadian. Atuh sajabat ti kitu bapa rek nanya ka maneh. Ari tadi ka mana heula? Tadi ka mana heula? Hah?
1: Mang Dasi mencrong ka anakna.
0: Rusli kalah ngalehek bari peureum tunuh keneh puguh oge. Siapa? Ya. Jawab Rusli.
1: Nantos ulin atuh Pak, timah si Piing
0: bohong sia. Yang Piing mah milu tahlilan sia teh. Milu tahlilan sia teh ari sia di mana?
1: Terus we kuring teh ka imah si Dasmin, tila di dinya. Ngadon ngobrol we bari ngopi kulub suuk.
0: Ah, teu percaya bapa mah. Teu percaya karena omongan sia, teu percaya sia kurang ajar. Teu percaya bapa mah.
1: Ah, nyak aja nari terpercaya ke anak mah.
0: Lain terpercaya ke anak sia. Tapi kudu aya fakta nak nanaon oge. Bapa perlu tumanya ka maneh Rusli. Sabab tadi aya kejadian. Ye. Kulawarga gan Ubed Bendu sabab kuburan putrana aya nu ngali. Hah. Aya nu ngali karah. Rusli api-api. Heueuh aya nu ngali sia Rusli. Kumaneh lain di kalina?
1: Lain atuh Pak, pilaku kuring kasieun-sieun jeung watir we ngali kuburan batur heuh budak keneh atuh keur naon ngali kuburan mulai gunana lah teu terumasa kuring mah terumasa kuring apa terus li deg-degan hatena embung ka papanjangan nyarita jeung bapana jung nang tungbus ka kamarna goredag rusli ngagoder deui teu malire ka bapana nyaeta Mang Dasim nu ngahulang bari mureleng ka anakna hate Mang Dasim beuki cengkel beuki hariwang bisinya anakna nu boga dosa tapi teu bisa nyedak-nyedak nya akhirna mah Mang Dasim ge asup ka kamarna goredag ngagorer dina luhur kasur butut Mang Dasim teh karek oge sakeudeung Mang Dasim geus ngorejat deui lantaran aya nu keketrok kana panto. Aduh. Are serius li nya. Na tungi pisan budak teh. Alah. Aduh. Di tengeunah cicing aing ya aduh. Benar kitu si Rusli teh. Geus nyeun gara-gara deui. Aduh. Da bosen atuh aing teh lah ngabandungan manehanna. Bayangkeun di umur 10 tahun nepi ka ayeuna geus 18 tahun 8 tahun ngabandungan kalakuanana ngariweuhkeun jeung ngariweuhkeun we. Aduh, deung lamun teu ngariweuhkeun salerea ieu mah hampir sakampung salemur. Terus deui Rusli deui aduh jadi gara-gara teh aduh jeung aing heran si Rusli teh kapanggih di sisi jalan teh teh jeung indungna anu geus maot jeung anak saha di si eta teu ngarati da aing teu boga turunan apan di pamajikan teh heula teh alah sugan teh dek lebih robah we beki gede teh kada kaluih bulawang jeung belawang aduh si eta aduh sahanya wayah keun ngetrokan panto moal kitu palebe dewa atuh teh aduh ah saha saha di luar Mang Dasim ngorejat lantaran aya nu kaketrok kana panto brai panto dibuka ari breh eueuh sasaha poek anu aya tadi teh kaketrok kana panto ditoong eueuh sasaha Mang Dasim luak lieuk anggara teu aya sasaha ay piraku ngalinur kitu aing teh tapi dan cansar ya pan cek Mang Dasim brug nutup kendai panto bus ke kamar deui harita teh Mang Dasim teh di pipir imah sada aya anu leumpang terus eta anu leumpang teh ngurilingan imah kawas nu taya kabosen nguriling terus etna lumpang teh atau Mang Dasim beki heraneun terus ngetajep kana sisi bilik rek noong kaluar nogel weneangan liang sangkan sidika nu aya di luar tapi lapur poek teu aya nu katenyo seranu lumpang di luar teh aduh tapi usaha-saha aduh setan sugan imanya Mang Dasim mundur deui gek diuk dina kasur ngahulang mikiran kejadian bieu keur kitu ngong aya anu uluk salam ngan sorana teu pati bentes samu-samu ngirung
2: Punten
1: deui eueuh soraan, seor sada angin debak kana dang daunan. Ngadenge kitu Mang Dasim teu buru-buru nemalan, kalah ngahuleng bari mikir. Ngong deui aya anu peupeun tenan sorana kawas tadi.

0: trug sada anu nubruk panto kurubug. Rusli aya nama ngorejat hudang terus keluar di kamar bibir kutap ketap panon bubur lengan pok nyalukan ke bapakna. Pak, pak, saya di luar pak. Ada usaha tuh cewek kumane kadi tuh wanian pan mana mah da bangor atuh teang kumane kadi tuh. Tembal Mang Dasim anger diuk di kamar. Rusli ngojeng kang kalawang berai muka panto hiu aya angin debak kajero pes cempor parem. Rusli ngahuleng aya naon ite aduh kering aya angin ite aduh dari luar mah tesa saha. Rai bulu punuk na Rusli muriding jajantung ratu tutungulan rasa sieun ngawasa kana dirina. Geuwat panto ditutupkeun deui malah manitulakan pageuh. Keteyep mapai bilik rek asup deui ka kamarna tapi pelebeg aya nu bodas di tengah imah. Naon eta? Aya naon Rusli? Bodas pak aduh beki dila beki atra brehji makhluk bodas kukuncungan leungeuna ramai harita teh
1: aya naon Rusli? Aya naon sia teh?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi. Gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea, sumangga urang lajengkeun deui.

0: Andika, Andika, saha.
1: Aya naon Nusri? Aya naon sia teh?
2: Jong Jon, Mang Dasim di kamar.
1: Saha.
2: Nusri gugup. Dua leungeun rapet kana bilik nyangan pamuntangan panon mencrong ka anu ngabaleg-beg bodas teh.

0: Bareng jeung kitu makhluk bodas teh ngageuleuyeung ngadeukeutan ka Rusli. Puguh wae Rusli teh manireuwaseun, bucurna asa peot tuur nyorocon. Beungeut asa singsariak panas tiris. Tikol asa garing sedengkeun makhluk bodas teh beuki deukeut. Kero Rusli minta tulung ka bapana.
1: Aya naon Rusli? Aya naon sia teh?
0: Mang Dasim bijil ti kamar, cekes ngahurungkeun kayu api, guruh-hurung sarta di tengah imah caang deui, sut dipake nyeungeut cempor atuh brai caang deui. Mang Dasim ngareret ka Rusli nu masih keneh calangap bari buncelik. Ngadeg-deg kawas anu leulineun.
1: Kunaon Rusli? Kunaon sia teh? Kunaon? Kunaon Rusli, ha? Aya jurig, Pak.
0: Cek Rusli gugup keneh.
1: Mana jurig?
0: Mang Dasim luak lieuk, memang geus aya Mang Dasim mah. Memang geus aya Mang Dasim, eueuh nu ngabedegbeg. Teu kaciri ku Rusli oge.
1: Tadi di dinya aya nu bodas ku kuncungan, Pak. Wah, teteh nyuan munggul eta mah sia. Jungkel SD kan itu. Tong loba pikiran orang lain, ha? Geus SD kan itu, ha?
0: Mang Dasim mungeun pusing. Bus ka kamarna goledag ngagoler tuluy peureum. Rusli oge kitu kasieuna rada ngurangan. Bus deui ka kamarna goledag ngagoler blak nang karak bengkang panona neuteup lalangit. Kucap kicep hese sare da teu tunuh atuh Rusli teh. Puguh ningali bieu pocong anu ngabelegbeg bodas di hareupeun manehanna. Keur kitu kadenge aya anu leuleumpangan di tengah imah. Kadengena semurusuh, guruduk ka kaler, guruduk ka kidul, bus ka kamar, kaluar deui reket sadamu ka panto pawon, geduk kana pago. Pokona mah di imah teh jadi ganeng. Kawas aya hiji jalma keur neangan barang nu leungit. Rada lila kituna teh, ditungtungan kosora nu ceurik ngabangingik, kawasna teh pusing pedah nu diteangan teu aya keneh wae.

Pak, Pak, Riwa, Pak. Aduh, Riwa dia napa? Aduh, ayah Riwa, Pak. Aduh, Riwa, Riwa itu dia napa ya, Pak? Nya juga nama. Da eta maneh nu kitu teh matuh. Na atuh ngadon mah wae tangkorek jelema ka dieu. Ulangkeun nusri ka urutna. Mung pa. Mung pa teu sanggup pa. Sia mah. Teu tanggung jawab sia teh. Sok ditengel ku aing sia. Ditengel ku halus sia kurang ajar. Teu tanggung jawab sia teh. Mata tong bawa hirup teh sia teh. Ha? Mung pa. Antur ku bapa pa. Aduh. Sok kuring dek ngulang kentang korek ke asalna ngan antar ku bapa siun pak aduh siun sangel kain mas siap siun kami oke siap kurang ajar siap terus ringah uleng manena bingung rek pijil ti imah siun hari teh ini micen tang korak teh tang tu mual kena sare mual pisa teng termhate tung tung narusli nekat rek micen eta tang korek kemana baik asal jauh ti imahna bulus ya picen tangkorak ngeras teganeng ke ya aduh aduh ah ini mah dekonya saya kurang ajar aduh tanggung jawab saya dosa isya ah picen tangkorak sia tangkorak tak picen kurang ajar sia teh nya aduh pak aduh dong ngamak wae ka uing pak bengan sia saya kurang ajar baong kami nabi nasia teh wah tangkorak kadir saya kurang ajar sia jung rusli nangtung kekena tangkorak terus keluar ti imah semurusuh sanges turun kaburuan lempang sadaekna temikir heula kamana-kamana na jog ke sisi lemur keleweng tangkorak teh dipiceun korosak plum ningang lemah cerit aya nu ngajerit pikawatireun soran angin-anginan asa deket tapi jauh Rusli ngahuleng ngadengen ngacerite jajantung na jadi ratung pipikiran teparugu ayah sahanu ngaceritnya pira aku tangkolak bisa ngomong tapi mangsa boroteng lah nu penting jauh ti ima ainya kitu cek Rusli terus malik rek balik dekai mahna tapi barang rek ngalengkah ujug-ujug jleg hareupeunana aya anu nangtung bodas kukuncungan kawas anu nemongan tadi basa di imah puguh we Rusli mane ngajenghok mundur sarengkah bari bolotot sungut salawak tapi nah teu soraan harita teh

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya.

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirado ieu. Enten Bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok dipijet. Pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung panginten tos 13 tahun panginten eta tos dilanaungannya ku naon malihanan kontrol alim teh sanes kuna naon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyong teh apa engal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asal ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Nya atuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin mohon.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah nembe aya pangkan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit kaset.
1: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan anu karaos ku ema naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge, alhamdulillah, lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh tilu kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo itu iya na bade ngaleut deui, Mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesak napas, mangga cobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap dua botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, cobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teh biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 saliran nanti nu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da terasek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo asang teh tos siap mangkan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna teh dugi ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa am

0: biasa. Alhamdulillah gitu.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Namanya Obet tilu dinten panyawate atas ararisal duka kemana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ya na Pak?
0: Kurang namanya sebotol gitu kan. Iya, jajan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina Pak?
0: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten pada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti bapak, mangga Pak?
0: Mungkin, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh panyawat, enggal meser ke garaduh ulah lamit ting, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat asna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Nggak tahu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, terus mual, terus harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, terus segala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah. Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut Alpha Propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
2: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter. mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
2: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
2: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
5: oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da

dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Sahi teh, Bah.
3: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
2: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
3: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
2: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabraha lami, Bah?
3: Tos 1 tahun langgung.
2: Oh, tos laminya, mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpha Propolis.
2: Alpha Propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
2: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: dimana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba.
7: RT Loro RW 5.
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini. Iya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya. Barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak iya. mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: iya, bertahap
6: ya
7: Pak ya. Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
7: Ke 4 hari.
6: 4 hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
6: Iya.
7: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
7: Amin. Iya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal.
1: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
6: Mohon.
5: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
6: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya?
6: Mohon.
5: Tos lalandong kamana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
5: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah landong naon teteh?
6: Alfa propolis.
5: Mohon. Siap sabar botol teteh?
6: Atau sep 2 botol.
5: Sareng ayeuna pangintenya?
6: Mohon.
5: Takumaha teteh sareng sena ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
6: Mohon.
5: Naon wae nu tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teu aya.
5: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
6: Ya alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Wirobihan
5: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
6: Amin.
5: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
8: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acanau kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes
2: pangitan bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
8: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep
2: nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: sakit hati jadi motif penyiraman air keras pekerja konveksi di Manonjaya, Tasikmalaya. Sebanyak 174 jemaah haji asal Garut diberangkatkan via Kertajati. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Pria inisial D, seorang sopir mobil ekspedisi yang menjadi pelaku penyiraman air keras terhadap 9 pegawai konveksi di Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, dijerat pasal 469 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Penegasan disampaikan Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Herman Saputra. Herman menjelaskan pelaku D sudah merencanakan aksinya. Penyiraman air keras kepada para korban bukan reaksi spontan akibat tersulut emosi, namun aksi yang telah disusun dan dipersiapkan. Setidaknya terlihat dari pakaian pelaku saat menyerang. Dia memakai jas hujan dan helm. Terkait motif, menurutnya pelaku D adalah sopir mobil ekspedisi yang kerap mengambil barang dari konveksi pakaian olahraga yang berlokasi di Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya itu terungkap. Pihak konveksi merasa pelayanan yang diberikan D tidak sesuai harapan. Dijelaskan, ada kejadian paket kiriman konveksi tidak diambil sehingga pihak konveksi melaporkan masalah itu ke perusahaan ekspedisi hingga membuat pelaku ditegur dan akhirnya D merasa sakit hati lalu merencanakan aksi penyiraman air keras.
5: Pelaku sudah kita amankan dan sekarang lagi dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian alhamdulillah menurut kabar tadi pagi dari pihak rumah sakit bahwa korban yang tadinya dirawat 6 orang menjadi 4 orang dan sudah alhamdulillah sudah pulang 2 orang. Motifnya itu dia sakit hati. Air kerasnya itu didapatkan dia beli dari online. Itu tanggal 28 April 2026. Dan sampai ke rumahnya itu tanggal 30 April.
2: Sebelumnya terjadi aksi penyiraman air keras di sebuah konveksi Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Senin 4 Mei malam. Inisial D, seorang sopir ekspedisi mendatangi lokasi dengan mengenakan helm dan jas hujan meski cuaca sedang cerah. Tanpa basa-basi, D menyiramkan 2 botol cairan korosif ke arah para pekerja. Aksi pelaku terhenti setelah cairan kimia yang dibawanya habis. Para pekerja bersama warga sekitar langsung bergerak melumpuhkan D sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Bupati Abdusi Syakur Amin resmi melantik 5 kepala desa hasil pemilihan antar waktu PAW di Garut awal pekan ini. Syakur menyampaikan ucapan selamat sekaligus menekankan pentingnya amanah dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan jabatan kepala desa merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diserahkan secara formal oleh negara. Dirinya mengingatkan menjadi kepala desa adalah sebuah keistimewaan mengingat ketatnya kontestasi di tingkat desa. Karenanya ia meminta para pejabat baru untuk senantiasa bersyukur dengan cara memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
6: Ketika Bapak Ibu terpilih kembali sekarang, itu kondisi keuangan kita juga baik. Tapi manfaatkan untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan dengan baik. Cek lagi, saya menganjurkan gunakan aplikasi yang disarankan oleh pemerintah. Dengan menggunakan aplikasi itu, Bapak Ibu bisa dibantu dimonitoring oleh institusi yang lebih tinggi. Sehingga saya nitip sekali, tolong belajar dan memanfaatkan aplikasi ya. Begitu di desa harus lebih sabar ya. Kenapa? Masalah sekarang tuntutannya tinggi. Mereka tahunya ketika kepala desa langsung masalah segera selesai. Padahal sesuai kita tidak punya dana.
2: Bupati Garut juga menyinggung kondisi keuangan desa yang tengah terbatas. Ia menekankan agar para kepala desa tidak mengeluh, melainkan tetap kreatif mencari solusi finansial. Untuk diketahui, 5 kepala desa PAW yang dilantik diantaranya Jajang Risman, kepala desa Pasirwaru, kecamatan Balubur, Limbangan, Kusdimai, kepala desa Purbayani, kecamatan Caringin, Nova Wilian Sumario, kepala desa Lewo Baru, kecamatan Malangbong, Bambang Yuniardi, kepala desa Kerese, kecamatan Cibatu, dan Dadang Sujana, kepala desa Sindang Suka, kecamatan Cibatu Garut. Untuk pertama kalinya, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Garut resmi melepas 174 jemaah haji plus petugas yang tergabung dalam kloter 22 embarkasi Kertajati Kamis 7 Mei pagi. Keberangkatan jemaah haji dilepas langsung Bupati Garut bersama pejabat Forkopimda di Gedung Pendopo. Kepala Kantor Kementerian Haji Kemenhaj dan Umroh Kabupaten Garut Indra Azwar Mawardi mengungkapkan seluruh rangkaian proses persiapan keberangkatan jemaah haji asal Garut musim haji 1447 Hijriah 2026 berlangsung lancar. Selain bimbingan manasik haji, perlengkapan akomodasi seluruh jemaah haji juga telah terdistribusikan dengan tepat. Menurut Indra, untuk musim haji tahun ini total jemaah haji asal Garut berjumlah sekitar 169 jemaah plus 5 orang petugas haji yang telah dipersiapkan, sehingga keseluruhan jemaah haji plus petugas menjadi 174 orang. Angka itu turun drastis dibandingkan keberangkatan tahun lalu yang berjumlah 1931 jemaah. Indra memperkirakan jumlah kuota haji Kabupaten Garut baru akan normal kembali pada 2029 mendatang.
4: Garut itu jumlahnya itu 169 dari 174. Kemarin kan laporan ke media itu 174, ternyata ada jemaah yang tunda berangkat dikarenakan sakit. 5 orang, jadi untuk sekarang diberangkatkan 169 dan ditambah dengan petugas 5, jadi 174. Lansia itu 60% Pak, dari total 169 sekitar 80 orang untuk lansia.
7: Menjadi prioritas ya untuk pelayanan lansia sendiri?
4: Ya, sebab sekarang itu kan tagline-nya itu ramah lansia dan disabilitas dan wanita. Itu kebanyakan jemaah juga semua Indonesia itu yang pertama itu lansia dan wanita.
2: Indra menambahkan tahun ini tercatat dalam manifest haji yang dikeluarkan Kemenhaj Garut, 60% jemaah haji berusia lansia. Di dalamnya juga terdapat nama Ija Watma, 93 tahun, dari Kecamatan Bayongbong tercatat sebagai jemaah haji tertua, sementara jemaah haji termuda adalah Fadlan Haras Akili berusia 17 tahun dari Kecamatan Tarogong Kidul.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Upaya mendukung program swasembada pangan nasional terus digencarkan jajaran Polres Ciamis. Bersama kelompok tani, kembali melaksanakan penanaman jagung pada kuartal kedua 2026 sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan pangan nasional. Penanaman dilakukan di lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Kegiatan merupakan bagian dari program berkelanjutan yang ditargetkan mampu mencapai total 100 hektar lahan tanam dalam waktu dekat. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah mengatakan, program adalah tindak lanjut dari arahan pimpinan Polri yang mendukung swasembada pangan itu akan terus berlanjut secara bertahap, bahkan dalam waktu dekat penanaman kembali akan dilakukan untuk mempercepat pencapaian target luas tanam. Menurut Hidayatullah, selama ini Polres Ciamis telah menjalin kolaborasi dengan berbagai kelompok tani, khususnya kelompok tani merah putih. Ditambahkannya, 2026 Polres Ciamis menargetkan produksi jagung mencapai 260 ton. Pihaknya optimis target tersebut tidak hanya tercapai tetapi juga berpotensi terlampaui.
9: Kita melakukan penanaman kurang lebih 2 hektar. Target ke depan itu ada sekitar 100 hektaran. Ya, besok kita akan melakukan penanaman kembali. Dan alhamdulillah selama ini kita sudah berkolaborasi dengan beberapa kelompok tani. Kita Polres Ciamis siap untuk bersama-sama berkolaborasi dan memfasilitasi. Ya, apabila dari kelompok tani memerlukan bantuan, baik itu biaya operasional maupun bibit dan pupuk sebagiannya. Target kita di tahun 2026 ini sebanyak 260 ton.
2: Untuk diketahui, 2025 lalu Polres Ciamis mencatat capaian membanggakan dengan penyerapan hasil panen oleh Bulog tertinggi se-Jawa Barat mencapai 134%. Kedepan, capaian itu ditargetkan meningkat hingga lebih dari 200%.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
3: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Info Alpha.
10: Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
11: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
10: Lebih aman.
11: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
10: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
11: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
10: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
8: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
13: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
12: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
13: Pami bapak mah saros nama toslami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 jantan kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim alim teh sanik kunaon bili dampakna tina obat peksambingna mohon
14: pada de 13 tahun panyawat bapak atau kamana wae pak
13: ya alhamdulillah aila lanong mohonnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu
14: bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak
13: tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
14: terus sakinten namanya
13: terus sakinten terus pami ateulna aya mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos gitu geger gitu
14: bapak cara konsumsina kumaha pak
13: alhamdulillah panginten bapak ngarasa rega sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes
14: papa uninga alfa propolis di manten pak
13: pa, nyetel tadi om tadi dia ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten kunga ngango alfa propolis teh
14: bapak bili gaduh pesen kanusanes
13: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya
14: pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
16: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
18: Bapak Sakum.
17: Bapak Sakum dari
18: NPN
17: Kecamatan Mundu ya.
18: Kabupaten Cirebon.
17: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
18: Iya, betul.
17: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
18: Sudah. Dua kali ini.
17: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
18: Ya, mata

0: Netes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
1: Tes Maaini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Kumbuh?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
5: Mak iya.
4: Mak iya teh linggih pali mana?
5: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
4: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah ngene aya pangkat 1 tahunan mah lamung mah.
4: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
5: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
4: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
5: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit kasep.
4: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
5: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
4: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan anu karaos ku ma naon wae?
5: Ma teh nemu bade saboto oge, alhamdulillah lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
4: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
5: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
4: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
4: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emah, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Ma.
5: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emah, lambung sareng sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di ma angkat ngurut yang ibak pandagi alhamdulillah kitunya mate iya jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
4: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA?
7: Bukan.
6: TSPA?
7: Bukan.
6: TESA?
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
2: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
2: Kuma apa enak karaos natos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita pernah mesek deui botol kedua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kedua?
3: Di botol kedua perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena kakaos napa?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
2: Supaya tuntas banyak-banya.
3: Mohon.
2: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Ti Babakan Asol.
2: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya kakaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata. Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Wilujeng Tepang, dina acara Dongeng Saka. Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng ngadangukeun.
1: Para mitra sadaya, kaayaan di Pasar Loak mangsa ayeuna kacida ramena. Sabab loba jalma anu ujug-ujug jadi tukang loak dadakan. Pangna loba anu jadi alih profesi jadi tukang loak teh kulantaran hese neangan gawe dina mangsa usum paceklik. Atuh kaayaan di Pasar Loak harita teh jadi loba keneh anu dagang batan anu meuli. Antukna persaingan antar tukang loak jadi teu sehat. Masing-masing tukang loak harita teh boga cara sewang-sewangan pikeun narik perhatian anu rek meuli. Atuh kaayaan di Pasar Loak teh unggal poe jadi rame teu puguh kunu nawarkeun barang bari jeung nu meulina jarang. Dina hiji mangsa, harita teh beneran poe pasar. Mangrupa hiji kasempetan pikeun tukang loak sabab kaayaan di pasar leuwih rame batan poe-poe biasa. Di pojok belah kidul kasampak aya dua urang tukang loak anu keur paloba-loba omong perebut anu rek meuli barang. Harita teh aya anu butuhkeun radio anu kualitasna alus tapi hargana murah. Kadenge harita tukang loak saurang aki-aki bongkok nanya kanu ngaliwat anu kabeneran saurang awewe.
2: Mangga teteh, periogi naon? Kantun milih. Tah, aya blender, aya setrika, aya magicom, aya kipas angin, radio, VCD, terus naon ieu teh kalkulator, aya kompor gas. Malah pilih periogi hawu oge aya.
1: Ngadenge aki-aki bongkok ngomong kitu, tukang loak gigireunana saurang aki-aki nu bayuh-yuh oge sarua harita teh nawarkeun daganganana bari nyalukan anu rek meuli.
2: Nyai, nganieu. Tuh, tinggal itu. Di dieu mah leuwih kumplit. Aya televisi, aya kompo, aya tape recorder, aya oge speaker aktif. Terus nanti aya jam dinding. Malah bilih pernyogi mesin heuleur oge aya.
1: Atuh lieuk harita eta awewe teh ngalieuk kanu bieu nawarkeun barang bari tuluy nyamper. Nempo eta awewe nyamperkeun teh jung aki-aki nu bayuh-yuh teh harita nangtung tuluy ngajak sasalaman bari ngenalkeun ngaran.
2: Nepangkeun ngaran aki anu gatelah mah aki Ranyud. Nah, engke milih si Nyai pernyogi barang mah ulah kanu sanes. Pokona dijamin barang nu dipeser langsung dijajapkeun ka bumi.
1: Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, aki-aki nu bongkok teh jadi manas. Tuluy nyalukan eta awewe anu nyamper ka Aki Rayud.
2: Nyai, ka dia.
1: Lieuk eta awewe teh ngalieuk ka aki-aki bongkok tuluy nyamperkeun.
2: Sok, si Nyai butuh naon? Hay, nyepangkeun heula ye. Aki anu katelah mah nya eta aki ganteng. Tuh tingali barang mah kumplit. Sok, tinggal milih. Harga spesial diskon 50%. Barang nu dibeli langsung dijajapkeun ka bumi. Malah si Nyai ku aki uihna oge diongkosan.
1: Eta awewe mimiti bingung ku polah dua aki-aki anu parahi nanawarkeun barang. Teu lila pok eta awewe teh nyarita.
3: Keheula kuring mah jadi bingung ieu teh. Kudu milih anu mana? Kuring teh sabenerna mah butuh radio paranti ari curhat ka penyiar. Ngan kuring mah hayang teh radio anu sorana halimpu, tapi hargana murah.
1: Ngadenge eta awewe nyarita kitu, Aki Rayud buru-buru miheulaan ngomong.
2: Oh, si Nyai teh butuh radio. Yeuh, aya di aki. Ieu radio masih keneh gres. Meunang tinu ngajual dadakan, harita meuli, ngeunek sakeudeung kunu meulina teh dijual deui. Teu pira ari sababna mah, pedah dina hiji waktu, manehna menta lagu beuting munggaran, ku penyiar teh teu ditedunan, kalah diberena teh lagu talak tilu.
1: Eta awewe teh katempo ngahuleng, kakara oge sungut narek ngab, kaburu kapiheulaan ngomong ku aki ganteng.
2: Sarua Nyai, radio anu aya di aki oge anyar keneh, ngan ieu teh kunu meulina dijual deui. Ari sababna mah teu pira. Pedah unggal nelpon ka radio, sok salah sambung bae. Tiheula ge kungsi nelpon menta lagu. Ari teleponna teh nyambungna ka rumah sakit. Atuh teu ngeunak kelila teh manehna didatangan ku ambulan. Tah ayeuna ge jelemana teh masih keneh ngaringkuk di rumah sakit.
1: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, aki rayu deleh geleng.
2: Oh, mo nyai, anu ngajual radio ieu mah yeuh. Higana katudalengan ku lagu peuting bungaran, manehna jadi stres. Tah, ayeuna teh manehna dirawat di rumah sakit jiwa. Ieu radio teh ku aki oge can di duitan, da can aya jang mayarna. Jadi saupama nyai meuli ieu radio, hartina nyai teh geus nyieun amal kahadean, bisa nulung jalma nu keur butuh ku pitulung.
1: Ngadenya katerangan aki rayud kitu, peletet aki ganteng teh matana meletet ka aki rayud. Tuluy katempo baeun. Para mitra sadaya, teuing ku kabeneran, eta awewe barang ngadenge aki rayud nyarita samodel kitu, bet jorojoy aya rasa karunya. Pang-pang namah kanu ngajual eta radio, anu majar cek aki rayud, ayeuna keur dirawat di rumah sakit jiwa, bari jeung eta radio teh can diduitan. Atuh tengenek lila pok eta awewe teh nanya ka aki rayud.
3: Rek dijual sabaraha cenah ieu radio teh ki?
1: Ditanya kitu aki rayud teh katempo marah mai, maneh naboga harepan poe ieu bakal mayukeun barang. Tuluy harita pok aki rayud ngajawab.
2: Ari pangaosna mah mirah nyai, mung nuhunkeun 100 ribu. Cek aki mah, teu kendah ditawis deui. Malah mun tiasa mah etang-etang nulung kanu butuh, tamihan atuh 50 ribu mah.
3: Janten sadayana teh 150 ribuan.
1: Eta awewe katempo unggut-unggutan tuluy nyarita.
3: Oh, kitu? Nyasok atuh kukuring di duitan. Tah ieu 100 ribu keur ngaduitan radio. Terus ieu anu 50 ribu itung-itung ngabantu kanu butuh.
1: Cek eta awewe teh bari cereng harita keneh radio teh di duitan 150 ribu. Atuh lain deui ngarasa bungahna pikeun aki rayud. Gancang harita radio teh di kardusan, tuluy dibikeun ka eta awewe. Geus kitu mah eta awewe teh amitan, koloyong indit bari ngajingjing kardus nu dieusi radio. Para mitra sadaya, sajungna eta awewe indit, katempo aki ganteng nyirinting nyamperkeun aki rayud, tuluy nyarita bari hohoak.
2: Weh, ki rayud! Silaing mah licik, oi. Bersaing teh teu sehat, ngabohong teh teu eulum-eulum. Dewek kenya ho, radio silaing teh pamere tipa gawe kacamatan. Jeung deui pan radio teh can diacakan jalan henteuna.
1: Diomong kitu aki rayud teh ngahihi seuri.
2: Na teu sadar silaing teh ki ganteng. Apan tadi silaing ge ngabohong. Manjar anu ngajual radio teh dijemput ku ambulan, tuluy dibawa ka rumah sakit. Dewek kenya ho, eta radio teh boga pamajikan silaing. Kan dewek ge kungsi ditatawarkeun. Da cenah rek digadekeun ka pagadian oge teu bisa. Beda eta radio teh geus kagolong radio jadul.
1: Barang aki rayud nyarita kitu, aki ganteng teh ngelemes, tuluy koloyong init ka tempat asal. Gek manihna diuk dina jojodog anu geus reyod. Barang gek diuk, rampeol eta jojodog teh pak rampeol. Atuh cengkang harita manehna teh ti cengkang. Satuluyna nangkarak.
2: Jadul teh. Nah atuh aing poe ayeuna apes-apes teuing.
1: Cek aki ganteng bari nguniang hudang tuluy luak lieuk, inggis bisi aya anu nempoeun. Para mitra sadaya, teu sabaraha lila ti kajauhan ku aki ganteng katempo rentang-rentang aya nu leumpang bari ngajingjing buntelan. Kutaksiran manehna, pasti eta teh jelema anu rek ngajual barang. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut, ku aki ganteng haben disidik-sidik. Barang geus sidik, horeng anu leumpang teh saurang nini-nini. Katempo harita si nini teh leumpangna bangun anu ripuh. Regeureun heula sakeudeung, ceg kana tampolong, tuluy kecoh nyiduh. Tuluy leumpang deui rarampeolan. Barang ngaliwat kalebah aki ganteng, reg harita sinini teh leumpang na eureun. Tuluy harita manehna teh melong ka aki ganteng, serengeh seuri. Nu diajak seuri harita teh miceun beungeut, pura-pura teu nempo ka nu anyar datang. Gog harita sinini teh nagog hareupeun dasaran. Tuluy kadenge ngomong sorana mani ngengkreng mata katorekan.
2: Ujang!
1: Aki ganteng teh ngarenyag, tuluy ngalieu ka si Nini.
4: Breh katempo ku aki ganteng si Nini teh keur ngagular gilir sisig. Sungutna katempo sambutut bari munyan menyon. Satuluyna sup harita sisig teh diselapkeun kana kutang. Terus kadenge si Nini teh ngomong deui.
3: Ujang, ke. Ari si Ujang teh tukang obatnya.
4: Ngadehnya si Nini ngomong gitu, aki ganteng katempo muncereng.
3: Hush, gua gabah teh ngomong teh. Nate katempo ku silaing, dagangan dewek teh rupa-rupa barang, barina gerek naon lah, tatanya sagala.
4: Diomong gitu, kadenge si Nini teh ngahehe seuri.
3: Oh, panyana teh tukang obat. Puguh Nini teh keur neangan obat pikun. Geus udar-ideur ka ditu ka dieu, oleh teu manggih Ujang. Aya oge anu mere nyaho, cenah kudu datang ka mantri suntik. Tapi embung lah, ari kudu diubadan ku mantri suntik mah. Kapok baheula ge kungsi disuntik, jarumna teh teu dicabut deui. Diantep bae sina ngagantung dina bujur.
4: Aki ganteng harita teh katempo ngarenyu, hayang siri tapi ditahan. Tuluy pok ngomong.
3: Geus gandeng lah Nini. Tong nyaritakeun panyakit. Komo panyakit pikun mah? Dewek asa kasinggung euy. Sok ayeuna mah bisi rek ngajual barang atawa rek barang beuli ku dewek rek dilayanan. Ari eta buntelan naon Nini? Siga anu berat kitu?
4: Mireungeuh aki ganteng nunjuk buntelan, si Nini teh muncereng.
3: Hus, gagabah teuing tunjak-tunjuk kana bobogaan dewek. Pamali siah matak sileudeun.
4: Aki ganteng katempo kerung tuluy pok nyarita.
3: Ay, ngeunah bae nyarita teh. Barina ge saha anu nunjuk kana bobogaan sia? Dewek mah nunjuk soteh kana buntelan. Eusina naon?
4: Kadenge harita teh si Nini megat omongan.
3: Atuh heueuh, ieu buntelan teh bobogaan dewek. Tadi apan ditunjuk ku si lain? Pamali eta teh madak hileudeun. Tah, mun hayang nyaho eusina, yeuh tempo ku si lain.
4: Beres nyarita kitu, tuluy buntelan teh diecageun. Krompyang, harita teh kadenge disada siga loba barang anu dijieun tina bahan kaleng.
5: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
7: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
6: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
7: 62.
6: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
7: Tos lami panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
6: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu di landungan nganggo naon, Bu?
7: Biasa we sok ka dokter
6: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
7: Nganggo Alpha Propolis.
6: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
7: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damai.
6: Alhamdulillah, mohon.
7: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
7: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
6: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
7: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atos CF oge.
6: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
7: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
6: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
7: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
6: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
7: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alfa Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
6: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ati abdi nya Bu, mudah-mudahan
7: sarana
6: konsumsi ieu landong jamu terus Alfa Propolis. Ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar
7: ya. Amin, amin, amin.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dengan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura itu?
11: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Berair. Ya sakit lah.
10: Sakit gitu.
11: Iya.
10: Terus setelah memakai obat tetes mata sama A ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
11: iya,
10: kedua.
11: Iya,
10: ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
11: iya,
10: Pak ya.
11: Iya.
10: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
11: 67 atau 68? 67 mungkin.
10: Oh,
11: 68.
10: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
11: iya,
10: ya.
11: Iya, iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini,
11: enggak,
10: Pak.
11: Enggak. Asli.
10: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
11: amin,
10: matanya
11: amin.
10: Sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Beres nyarita kitu, tuluy buntelan teh diecageun. Krompyang, harita teh kadenge disada siga loba barang anu dijieun tina bahan kaleng. Saterusna buntelan teh dibuka. Anabreh teh katempo rupa-rupa bubututan kayaning kaleng sardencis, aya piring sing anu geus paretot. Malah aya tampolong sagala. Sajongjongan aki ganteng colohok nempo eusi eta buntelan. Tuluy nyarita jero hate.
15: Weh, ieu jelema teh waras dan teu?
4: Tuluy aki ganteng teh nanya ka si Nini.
15: Nyanyaonan ieu teh Nini? Babawaan saloba-loba ari eusina bubututan wungkul.
4: Si Nini harita teh ngahehe seuri.
15: Nini mah babawaan soteh tawalengo. Lain ujang, Nini teh sakalian hayang tutukeran barang. Jari ku

0: Hanya suku aing teh didengekeun. Sok, aja nanggara buktikeun. Acakan heula ku sia. Kadieukeun datang ku raksia anu molenas teh. Ku aing rek ditarok sia sakalian.
1: Gebeg harita akhir rayun teh reuwas. Baranga denge si Nini ngomong kitu. Bari unur-unuran akhir rayun teh ampun-ampunan.
0: Aduh, ampun ini ampun, ampun, ampun. Kuring mah teu pisan-pisan ngaheureuyan si Nini. Bisi si Nini hayang nyaho. Yeuh, eta resep teh cek jelema itu tuh.
1: Aki rayun nyarita kitu na teh bari nunjuk ka aki ganteng anu harita keur nundutan. Kadenge si Nini ngomong deui.
0: Oh, jadi eta teh cek jelema itu. Si Ujang mah minangka sambung letah meureunnya. Kurang ajar tah jelema teh. Diwarah sia ku aing. Tuman jelema kitu mah.
1: Sirinting harita si Nini teh nyamperkeun aki ganteng bari ngajingjing palu. Sanggeus aya hareupeun aki ganteng, ujug-ujug trok harita teh para mitra, si Nini nakolkeun palu kana jojodog anu keur didieukan ku aki ganteng. Atuh sapada harita aki ganteng teh ngorejat hudang. Lain deui ngarasa kagetna pikeun aki ganteng. Barang mireungeuh si Nini ngabedega hareupeunana bari ngajingjing palu. Komo barang ngadenge si Nini, ujug-ujug ngagantawang nyarekan manehna.
0: Jalama kurang ajar. Daun maksudna sia, mere resep ubar pikun make anu kieu bari kudu ditakolkeun kana sirah. Otak sia teh waras tande. Kurang ajar sia, wani-wani ngaheuleuyan aing. Mun nya ge resepna kitu, cingan acakan heula ta kana hulu sia.
1: Ngadenge si Nini nyarita kitu, aki ganteng teh kerung teu ngarti naon maksudna.
0: Teuh ya Nini, aya naon ieu teh? Jol-jol nyarekan dewek. Bari nyebut-nyebut soal ubar pikun sagala. Teu ngarti dewek mah. Moal kitu si Nini teh kasurupan karuhun anu kurang susuguh.
1: Ngadenge ceritaan aki ganteng kitu, si Nini teh beuki nafsu.
0: Ngomong naon sia? Baruk dewek kasurupan karuhun? Curig teh sia. Yah, dengekeun. Sia mere resep ubar pikun teh, teteh lah ukul ngaheureuyan aing. Hayang dikieu sugan yeuh.
1: Tuluy si Nini teh harita ngodok utang, cegana sisig tuluy nyamperkeun aki ganteng anu keur diuk dina jojodog.
0: Yeuh, rasakeun.
1: Ledot, ledot harita para mitra, sisig teh dilewek-lewekeun kana sumut aki ganteng. Aki ganteng harita teh teu bisa walakaya, sabab tetela si Nini teh tanagana mah leuwih rosa batan manehna. Atuh harita teh cegoh, cegoh. Aki ganteng teh batuk tuluy ongkek.
0: Waduh, ampun ini, ampun. Teu kuat, aduh. Ulah dewek bae atuh nu dilewekan teh. Teu adil. Tuh jelema itu ongkoh tuh.
1: Cek aki ganteng bari nunjuk ka aki rayud. Atuh lieuk harita si Nini teh ngalieuk ka aki rayud. Sirinting nyamperkeun aki rayud bari ngamang-ngamang sisig. Nempo si Nini nyirinting bari ngamang-ngamang sisig, aki rayud teh jadi sasah. Jung harita teh manehna nangtung, tuluy becir we manehna lumpat, teu nolih kana barang dagangan anu masih keneh didasarkeun dina samak. Atuh nempo aki rayud lumpat, si Nini teh bati hanyelu.
0: Jadol teh, dasar si atah warah. Awas ya, papangih di jalan pasampangan, dibabuk si aku aing ku tampolong.
1: Sanggeus tetela aki rayud kabur, tuluy si Nini muru dagangan aki rayud. Sakabeh barang anu aya dina dasaran teh kumanehna dirampaan, bari kadenge ngomong sorangan.
0: Wah, tetela jalma nu tadi kabur teh loba pakayana. Manehna boga rupa-rupa barang parabot rumah tangga. Sigana ieu barang-barang teh rek dipake sodako. Keun ku aing rek ditungguan. Sugan we aya jelema anu baru tuheun. Ku dewek rek dibabagikeun.
1: Rengse ngomong kitu satuluyna si Nini muru korsi leutik anu sok biasa didiukan ku aki rayud. Teu lila tuluy kadenge, si Nini ngomong manitarik.
0: Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Mangga kasadayana, bisi aya anu barutuh ku parabot. Ieu parabot-parabot kaperluan rumah tangga, sok gerak kadarieu, kadarieu. Gratis pokona mah. Ku dewek rek dibagikeun itung-itung sodakoh.
1: Ngadenge si Nini ngomong kitu, kebeg teh aki ganteng kaget, kadenge manehna ngomong sorangan.
0: Wah, gawat ye. Bisa-bisa barang dagangan aing moal aya nu payu. Kamana nya ari si Aki Rayut? Pira aku sieun ku nini nini?
1: Aki ganteng ukur bisa ngomong kitu da ari rek curam caram ka si nini mah manehna ge teu wasa. Inggis bisi dilewekan deui Sisig. Manehna sigana mah ngarasa kapok, dumeh tadi dilewekan Sisig kuat kautah uger. Sedeng si nini harita teh haban bae nanawarkeun barang dagangan Aki Rayut.
0: Mangga, mangga kadarieu, kadarieu. Sok mengpeng barang naya keneh, gratis, gratis.
1: Atuh para mitra teu matak heran, harita loba jalma anu rabul nyalampeurkeun bari cagcigjag kana barang nu dipikahayang ku maranehna. Aya anu nyokot kipas angin, aya anu nyokot termos, sapatu jeung sajabana. Atuh dina waktu anu singkat, barang dagangan Aki Rayut teh geus leudis. Anu ngari teh harita ukur samaksa heulai paranti dasar dagangan. Ngan aya hiji barang anu disesakeun ku si nini nyaeta bedil angin. Sabab eta bedil teh dicecekel bae ku maneh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribado siteunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
3: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latinu mobil we.
3: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos kamana wae, Pak?
4: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
4: Aduh teu kiat dugikeun ka nang pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kupingsan malah dirawat oke itu 20 dinten.
3: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
4: Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
4: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitunya tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
3: mohon alhamdulillah
4: namane obet tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah
3: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna pak
4: kurang namane sabotol ge teh acan ieu teh acan saya
3: jadi tos karaos siatna panya
4: nah, alhamdulillah
3: kumaha konsumsina pak
4: ya konsumsi mate enjing genep tetes siang genep tetes sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga pak?
4: Mun, si abdi kitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garadu ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin, amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
4: Alhamdulillah, amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
11: Sanggeus barang beak dibagikeun, jung sinini teh nangtung. Tuluy harita teh ngareret ka Aki Ganteng, anu keur colohok nempo dagangan Aki Rayud geus leudis. Seblak, hate Aki Ganteng teh nyeblak. Komo barang mireungeuh sinini nyampeurkeun ka manehna mah, teu sirikna Aki Ganteng teh ngadegdeg. Manehna kasieunan bisi dagangan manehna oge dibabagikeun. Gancang harita Aki Ganteng teh peperen, sakabeh barang daganganana dikukudkeun dibuntel samak. Satuluyna manehna teh gagancangan init ninggalkeun eta tempat. Nempo Aki Ganteng ngoloyong init bari mongok samak anu dieusi dagangan. Si Nini teh kadenge harita nyalukan.
12: Hei, Ujang, reka mana? Kelanan dagoan, ieu dewek rek aya perlu.
11: Ngadenge si Nini nyalukan, Aki Ganteng teh jadi sasa. Tuluy lumpatna teh beuki ngagancangan. Eba kunamah manehna teh sieun ka udang ku si Nini.
1: Atuh si Nini oge sarua nempo aki ganteng lompat na beki gancang teh, manehna kabawakeun gancang. Malah lila-lila mah jadi setengah lompat, bari momongok beulil angin. Aki ganteng jadi teu puguh rasa. Barang nyaho yen si Nini teh lompat ngudag manehna. Atuh beretak harita aki ganteng oge, lompat semua egang. Bari momongok buntelan samak. Antukna dua jalma teh jadi patarik-tarik lompat. Aki ganteng harita lompatna teh siga anu ripuh. Leungeuna sabeulah mongok buntelan samak, nu sabeulah deui si singkang kasakur jalma anu ngahalangan jalan.
12: Awas, awas, minggir, minggir, minggir. Gawat darurat ya, gawat darurat. Kalik-kalik, tong ngahalangan jalan.
1: Sedeng si Nini harita lompatna teh beuki tarik bari anger momongok bedil angin. Kadenge harita manehna teh huak hauk nyalukan aki ganteng.
12: Hei, Ujang, jagoan. Moal dina naon ieu? Nini mah ukur arek curhat.
1: Para mitra sadaya, nu lompat paudag-udag harita jadi parahi ngarasa cape. Malah aki ganteng mah tuurna katempo pabeulit. Bus manehna kana beca nu kabeneran keur ngetem. Tuluy nyarita ka tukang beca.
12: Ayo jalan, gancang, keur gawat darurat ya.
1: Tenggang kekeun deui, atuh tukang beca teh harita ngaboseh beca. Geuleuyeung beca teh maju, laju di jalan anu rada mudun. Beuki lila jalan teh karasa beuki mudun. Atuh beca oge harita teh lompatna beuki nyemprung, satuluyna nyeak siga keur balap. Ari tukang beca rewas para mitra, barang karasa becana teh lompatna nyemprung bari jeung teu bisa direm.
12: Wah wah wah wah wah wah wah wah. Nah ieu beca dewek nah ieu. Tara biasana kieu. Aduh, jeung remna oge ngeplos deui. Wah wah wah, bahaya ieu bahaya. Mending luncat bae ah, ngarasa selamat.
1: Atuh para mitra jeung harita tukang beca teh luncat tina sadel. Sedang ari beca mah diantep sina nyemprung ditumpangan ku aki ganteng nu keur sasa. Aki ganteng anu keur numpang dina eta beca teu eungeuh lamun tukang beca teh harita geus jauh katinggaleun. Ari panyangka manehna mah tukang beca teh ngahaja ngalumpatkeun beca satarikna. Pok manehna ngomong jero hate.
12: Wah, bener-bener ieu mah tukang beca teh profesional. Tapi pisah di tengah jalan ke beca teh. Ngalumpat ke nana oge, duh, mani nyemprung kia. Aing mah heran, kumaha cara ngaboseh nanya. Uyuhan sukuna teu pabeulit.
1: Tuluy aki ganteng teh ngomong tarik, siga anu mere sumanget ka tukang beca. Anu sok padahal tukang beca nama, geus katinggalin jauh.
12: Ayo jang terus-terus, tong asya-asya, genjot terus. Wah, hebat si Ujang mah ya. Mawa beca teh tapis pisan. Aki mah hayang nyaho kumaha cara ngabosehna.
1: Aki ganteng teh panasaran, hayang nyaho kumaha sepak terjang tukang beca dina ngaboseh. Kabayang ku manehna mah suku tukang beca teh muih siga kolecer. Barang lieu ka tukang, kebeng aki ganteng teh kaget lain dikieuna. Sabab tukang beca teh geus eueuh di dinya.
12: Bahaya ya. Ari tukang beca ka mana nya? Wah wah wah wah, gawat ya gawat. Jalanan beuki mudun.
1: Sigana beca teh leungit ka saimbangan. Kaleong harita teh mengkol ka beulah kenca. Satu liok kebrus harita beca teh abus ka kios tukang cukur. Atuh torojol harita teh jiro kios teh aya anu kaluar bari jeung dicukurna teh can angeus. Eta jelema teh katempo make keneh jubah bodas nyampeurkeun aki ganteng anu nyangkere dina jok beca. Manehna kaget barang apal yen penumpang beca teh tayalian aki ganteng. Tuluy kadenge manehna nanya.
12: Aeh, geuning andi ka aki ganteng? Nanaonan ieu teh? Keur latihan akrobat?
1: Aki ganteng ngorejat hudang, sarua manehna ge kaget nempo anu bieu nanya.
12: Aeh, geuning wakuwu? Sugan teh saha? Pangling tuh dari nempo dicukur ngan sabeulah mah. Uguh wak, dewek teh boga pengalaman araraneh poe yuna teh. Kelah lamun salse rek didongengkeun. Ayeuna mah dewek rek ngumpulkeun heula pangacian bari ngawedang ah. Waku buka tempo ngahuleng pang-pang namah mikiran beca anu ditumpangan ku aki ganteng. Nu dipikiran ku manehna beca teh bet bisa jalan bari jeung eueuh anu nyetiran. Kadenge harita waku teh nyarita. Ke. Dewek mah asa heran ki ganteng. Ieu beca bisa jalan tapi eueuh anu nyetiran. Wah, bener-bener hebat euy. Bisa menang penghargaan muri ieu mah ya. Kadenge wakuwu nyarita kitu, aki ganteng teh bekah liang irungna. Tuluy kadenge nyarita. Dewek teh atuh jelema wadian. Lain, dewek geus sarua ngarasa heran ieu teh. Wakuwu bisa dicukur tapi eueuh tukang cukurna. Wah, hebat euy si laing mah bisa nyukur maneh. Wakuwu kaget barang ngadenge aki ganteng nyarita kitu. Tuluy manehna luak lieuk neangan tukang cukur. Tapi tetela tukang cukur teh teu katempo aya di dinya. Oreng para mitra tukang cukur teh boga panyakit reuwasan. Sigana tadi waktu aya beca babaladas ka kios cukur, manehna langsung kabur balik ka imahna. Teu nolih ka wakuwu anu dicukurna karek sabeulah. Uleng harita wakuwu teh ngahuleng, teu lila tuluy ngomong. Aih, na ka mana ari tukang cukurnya? Piraku dewek dicukur ngan sabeulah. Cilaka ye. Bisa-bisa dewek bakal dibuburak deui ku pamajikan. Tiheu lagi gara-gara dicukur ipis sabeulah, dewek diusir. Komo ayeuna dicukur can angeus? Aki ganteng kadenge ngahehe seuri. Geus atuh, ku dewek dicukur narik diangeuskeun. Daripada teu angeus kitu, rek balik oge pan era meureun. Ngadenge saran ti aki ganteng kitu, wakuwu nya tujuan. Nya sok atuh. Tapi karapihnya, awas mun cacab. Pokona moal asa-asa, sirah si lain ku dewek krek di dugulan. Satu luina wakuwu diuk dina korsi cukur. Breh dina kaca enteng katempo sirah manehna teh butak sabeulah. Wah, cilaka kaya kieu mah euy. Buuk saalus-alus jadi kieu. Ki ganteng, balikeun kacana euy. Teu tega dewek mah, nempo sirah sorangan buukan sabeulah. Aki ganteng harita teh nurutkeun ka hayang wakuwu. Kaca teh dibalikeun. Tuluy ceuk manehna kana gunting listrik paranti nyukur. Para mitra sadaya, kulantaran aki ganteng saumur-umur can kungsi ngalaman nyukur sirah batur. Atuh dina nyekel gunting oge harita teh leungeuna katempo ngadegdeg. Tuluy harita manehna teh ngomong jero hate. Aduh, kumaha carana nya motong buuk teh? Di tukang heula atawa ti hareup heula? Jing ah, rek tihareup heula. Trek harita gunting listrik teh dihirupan. Treeeet. Harita gunting listrik teh disada. Tuluy pel diantelkeun kana jamul wakuwu. Ngan edas para mitra, kulantaran leungeuna ngadegdeg. Kulewak gunting teh ngarah buuk jamul wakuwu, nepikeun katempo kulit sirahna. Kebang aki ganteng teh ruas. Teleb teuing sugan ngagunting teh nya. Aduh, jambulna nepikeun ka beak. Wah, cilaka ye. Ari wakuwu siga nu genah-genah we para mitra, pangrasa manehna mah aki ganteng teh nyukurna bener. Tuluy harita kadenge wakuwu nyarita. Tah, si geuning bisa. Nungguan tukang cukur datang ka dieu deui mah iraha boa. Sok teruskeun karapihnya. Aki ganteng teh teu nembal, manehna ngarasa bingung kudu kumaha nuluykeun nyukur teh. Awahing ku bingung antukna sirah wakuwu teh kumanehna digunduluan. Bari jeung katempo tapak guntingna teh teu rata. Atuh buuk dina sirah wakuwu, harita teh rarenjul siga tapak rinyuh. Teu lila kadenge wakuwu nanya ka aki ganteng. Kumaha aki ganteng geus angeus? Nu ditanya harita teh buru-buru ngajawab. Beres wa. Hayu atuh, ayeuna mah urang balik. Kabeneran aya beca ye. Tah engke ngabosehna sakali sewang. Tuluy dua nana harita teh kaluar ti kios cukur, pikeun siap-siap barali ka lemburna. Sanggeus aya di luar, loba jalma ting darelek ka wakuwu, bari siga anu nyaleungseurikeun. Pedah eta meureun sirah wakuwu tas dicukur tapi siga can angeus. Bukna harita teh katempo mlog-mlogan siga tapak ngegelan rinyuh.
1: Tapi sangkaan wakuwu mah beda. Disangka ku maneh nama, jalma-jalma teh saromeah ngajak siri. Atuh harita wakuwu teh siga nu pede. Tilila kade ngepok nyarita. Wah, tetela, sanggeus dewek dicukur ku si laing mah. Loba jalma anu ngarajak siri, oi. Sigana penampilan dewek ari geus dicukur mah, jadi pikasirabeun baturnya. Nuhun ki ganteng, kapake pisan ieu pagawean si laing teh. Hayu atuh urang balik. Dewek mah geus sono ka pamajikan, oi. Hayang geuwat panggih. Kabayang pamajikan dewek bakal someah, nempo buuk dewek rapih mah. Aki ganteng teu nembalan, manehna rumasa geus nyieun dosa ka wakuwu. Tuluy ceklak manehna kana sadal eta beca, dituturkeun ku wakuwu asup kana eta beca. Gek manehna diuk dina jok hareup. Geuleuyeung beca teh maju lalaunan, dituturkeun ku paneuteup jalma-jalma anu teu kuat ku hayang siri, nempo sirah wakuwu sigah kurihnyuh. Para mitra sadaya, lalampahan aki ganteng jeung wakuwu salila di perjalanan teu kacaturkeun. Malah sanggeus anyong ka lembur oge teu kacaritakeun deui. Ngan ngadenge beja majar wakuwu diusir ku pamajikanna pedah sirahna siga tas kabentar gelap.
5: Parantos digelar acara dongeng saka, saka panggih, saka inget, saka cumplang, saka camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Pak nyawat abir teh, nyeri sampean, ras darah tinggi, dina iya, dina angen, lambung.
3: Eta pak nyawat atau seberapa lami, Pak?
4: Anak setahun setengahan, Lupina.
3: Oh, setengahan. Eta pak nyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
4: Pak nyawat, pamedina sampean, pengen ngomongin itu, ada acan di pijat mas, ada acan tiasa obo, perarana, perarangkul, terus dina iya, dina soca, gitu, terunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu di apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio abdi teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
3: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
4: Alhamdulillah aya nama kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kanen sakedik deui lah. Atuh dina ye dina padaharan sok seueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
4: Ada mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
3: Pun bojo kumaha ayeuna?
4: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: 10.
4: Jadi sampai teh. Dina alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
3: Mohon mohon. Aya ibuna ieu.
4: Aya.
3: Cobi cing nyarios sakedap.
13: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu ibu saha teh namina, Bu?
13: Iros.
3: Ibu Iros, ibu teu damang naon kawitna, Bu?
13: Ada mana itu ur, nana kita dah tinggi.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaos na, Bu.
13: Kenapa nggak ada harampang gitu? Biasa pak, biasa harampang gitu. Nanti ada dan normal.
3: Banyak waktu seberalami, Bu.
13: Ayam udah 14 tahun mah.
3: Duh, gini.
13: Nah, kawit nama dijali ke nyari itu ur, kawit kawit nama kangkeng kaya, nama terus kata.
3: Terus sehat. Mohon tos sehat Bu nya. Mohon.
13: Ya.
3: Alhamdulillah Bu nya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu.
13: Namang.
3: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
4: Konsumsina de mah minasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
3: Nah, Bapak Uding Alpa Propolis di Mantan, Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
14: Mun sadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadupan sapertos abdi, sobi anu ngagale Alpa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
14: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Ibu.
14: Assalamualaikum.
3: Salam.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
15: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
15: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
15: iya.
7: Kecamatan
15: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
15: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
15: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
15: Iya.
7: Beli yang kedua.
15: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
15: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
15: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
15: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan kabur
15: ya?
7: Pandangan kabur gitu.
15: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
15: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
15: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
15: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
15: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
15: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
16: Kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini.
17: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai disharmonisasi kepala daerah, Balai Kota Cirebon dikepung mahasiswa, bobol rumah mewah di Rancamaya, pelaku asal Tiongkok pakai topeng Messi, guru BK potong paksa rambut siswi di Garut minta maaf. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya.
18: Ani Musaidah, guru bimbingan dan konseling BK SMK Negeri 2 Garut, akhirnya menyampaikan permohonan maaf menyusul video viral kasus pemotongan rambut belasan siswi saat razia kerapian di sekolah. Diketahui peristiwanya terjadi di sekolah yang berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 30 April lalu.
19: Ani Musaidah sampaikan permohonan maafnya melalui rekaman video yang telah beredar luas saat ini. Dirinya mengatakan, mengungkapkan rasa penyesalan atas kegaduhan yang terjadi. Ia menyadari tindakan mendisiplinkan murid melalui razia rambut itu telah menimbulkan ketidaknyamanan dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dalam video yang beredar sejak Rabu 6 Mei itu, Ani menyebut sebagai bentuk tanggung jawab ia berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap metode edukasi peraturan di sekolah.
17: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapian rambut di lingkungan sekolah. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.
19: Sebelumnya terjadi pemotongan paksa rambut berwarna oleh oknum guru BK di SMK Negeri 2 Garut. Dalam video yang beredar, sejumlah siswi memperlihatkan potongan rambut mereka usai mengikuti razia. Razia dilakukan setelah para siswi mengikuti pelajaran olahraga. Sejumlah siswi terlihat menangis sehingga memicu reaksi orang tua yang menilai tindakan itu berlebihan. Belakangan, bahkan diketahui guna selesaikan persoalan, Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta penjelasan kepada guru dan pihak sekolah.
18: Komplotan pembobol rumah mewah di Rancamaya, Maret silam, berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota di Bali. Dua orang berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih buron. Para pelaku diketahui merupakan warga negara asing asal Tiongkok.
20: Hal ini diungkapkan Kasatreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Rinaldi Nugroho dalam siaran persnya di Mako Polresta Bogor Kota. Menurut Aji, aksi para pelaku terbilang rapi, matang, dan terencana. Bahkan saat masuk ke area rumah, para pelaku menggunakan topeng pesepak bola dunia Lionel Messi untuk menghindari pantauan CCTV. Sementara saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik ke luar negeri. Para pelaku berhasil menggasak barang-barang berharga dan uang tunai milik korban dengan total nilai hingga miliaran rupiah.
21: Pelaku menggunakan topeng bergambar wajah pemain sepak bola Argentina, Lionel Messi. Untuk sementara, motif memang tidak memiliki pekerjaan, sehingga kita bisa tahu yang bersangkutan ini pekerjaannya sebagai perampok.
20: Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dan pemberatan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
18: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mengepung gedung Balai Kota Cirebon Kamis petang. Mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut berbagai program prioritas daerah, termasuk meminta harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan visi-misi serta pembangunan daerah. Saat demo terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi lantaran massa berupaya masuk ke dalam Balai Kota Cirebon untuk menemui wali kota.
22: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mahasiswa di wilayah Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon. Salah satunya menyampaikan tuntutan atas keprihatinan mengenai dugaan ketidakharmonisan di internal pemerintah, khususnya kepala daerah dan wakilnya. Sehingga mahasiswa menuntut agar hal tersebut bisa dibenahi untuk menjalankan program visi-misi yang sudah dibuat, pembangunan daerah, dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
23: Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik semua ya. Bagaimanapun juga, kami juga butuh kontrol dari masyarakat, wabil khususnya dari teman-teman mahasiswa. Ini bagian dari kontrol sosial buat kami, karena kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu pertama tidak mudah, kedua banyak kendala, banyak halangan, terutama dari sisi anggaran. Kami juga mengajak siapapun termasuk mahasiswa boleh mengkritik, memberikan saran, masukan, tapi juga bantu memberikan solusinya.
22: Mahasiswa yang berhasil masuk ke dalam Balai Kota ditemui Sekretaris Daerah, PLT Kepala Disdik, serta Kabid Pendidikan Dasar. Sementara Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak nampak di Adipura Balai Kota untuk menemui mahasiswa. Dengan alasan ada agenda penting mendampingi tamu dari Provinsi Jawa Barat.
16: Hari ini kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu wakil wali kota dan bapak wali kota di sini. Itu menandakan ketidaksetaraan antara masyarakat Kota Cirebon dengan pemerintahan Kota Cirebon.
18: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasani se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
18: Saudara, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menyambut kedatangan Mahkota Binokasi di Gedung Bakorwil Bogor Kamis 7 Mei siang. Dedi menjelaskan rencananya mahkota itu akan dikirab Jumat 8 Mei malam. Kedatangan mahkota itu juga menjadi momen kehormatan bagi Kota Bogor lantaran tidak semua daerah di Jawa Barat mendapatkan kesempatan disinggahi artefak bersejarah itu.
8: Mahkota Binokasi ini hari ini sudah tiba di Bogor. Nah, ini menjadi sebuah momentum yang cukup langka ya, karena belum semua wilayah Jawa Barat disinggahi. Tetapi Bogor mendapatkan sebuah kesempatan yang istimewa karena memang kedekatan antara Bogor dengan Sumedang, terlebih lagi dengan kesejarahan dan juga latar belakang pada saat Kerajaan Pajajaran berpindah ya ke Sumedang, beberapa artefak termasuk juga benda-benda prasasti sejarah itu semuanya sekarang ada di Keraton Sumedang. Jadi ini sebuah kehormatan.
18: Untuk diketahui, kirab Mahkota Binokasi akan melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Bogor Jumat malam. Sejumlah ruas jalan akan ditutup dan arus lalu lintas direkayasa mulai sore hingga malam hari. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas karena kirab akan menempuh rute sekitar 3,2 km dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah. Penutupan total akan diberlakukan di kawasan Jalan Surya Kencana mulai jam 6 petang hingga jam 10 malam. Kondisi Jalan Kopo Kota Bandung yang menjadi viral di media sosial karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi di kawasan itu menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat.
10: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut mengomentari masalah yang terjadi di Jalan Kopo Kota Bandung yang viral karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi. Menurutnya, karena Jalan Kopo atau sekarang bernama Jalan Wahid Hasim adalah merupakan jalan nasional, maka masalah yang terjadi di kawasan tersebut adalah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun Dedi menegaskan ia akan mendorong kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah di Jalan Kopo Kota Bandung.
11: Ya, mudah-mudahan nanti bisa diatensi oleh Pak Menteri dan saya akan menyampaikan ke Pak Menteri untuk segera menangani Jalan Kopo yang statusnya jalan nasional.
10: Sebelumnya, Jalan Kopo belum lama ini menjadi viral di media sosial di mana banyak warganet menceritakan pengalaman pahit saat melintasi ruas jalan tersebut. Beberapa pengalaman pahit yang dibagikan warganet terkait kemacetan yang sering terjadi di Jalan Kopo dan berlangsung lama. Selain itu, seringkali banjir menyebabkan kemacetan atau bahkan memutus akses jalan. Beberapa akun media sosial bahkan menyebut Jalan Kopo atau yang saat ini dikenal Jalan Wahid Hasim dibangun saat Tuhan sedang pusing atau dalam bahasa Sunda rudet. Namun begitu, warganet yang tinggal di Jalan Kopo merasa bangga tinggal di Kopo dengan segala permasalahannya.
18: Dunia digital advertising nasional mulai melirik kembali kekuatan radio sebagai media masa depan. Hal itu terungkap saat pengurus daerah PR SSNI Jabar lakukan presentasi di kantor Data Arts Experience DAX Indonesia di Jakarta. DAX adalah perusahaan data-driven marketing yang fokus pada teknologi audience dan digital advertising. Dalam presentasi muncul sebuah perspektif baru mengenai radio yang langsung menarik perhatian jajaran manajemen DAX Indonesia termasuk Managing Director Dina Prastiwi. Dina bahkan sangat antusias dengan insight mengenai transformasi radio di era digital. Menurutnya, insight yang disampaikan menjelaskan radio hari ini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai media siaran konvensional, namun telah berkembang menjadi media ekosistem audiens berbasis komunitas yang bekerja melalui tiga entitas utama, yakni terestrial sebagai kekuatan reach, platform online sebagai pusat engagement real-time, serta media sosial sebagai amplification yang memperluas distribusi.
24: Saya mendapatkan sebuah rasa, sepertinya ini adalah sebuah foundations untuk kemudian rebuild lagi radio menjadi lebih besar lagi dari apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, Pak. Jadi saya sebagai pelaku industri, terutama dari sisi advertising, merasakan bahwa apa yang saya diskusikan dengan teman-teman PRS ini sekarang itu adalah apa yang kami butuhkan saat ini. Di era digital, bagaimana radio kemudian secara ekosistem bisa terintegrasi, tidak hanya dari radio yang bisa didengar, tapi juga sekarang radio sudah berevolusi. Evolusi itu kan bagaimana kita bisa berubah dari form yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi.
1: Seberapa besar Mbak Dina yakin bahwa radio akan menjadi mitra dari dunia usaha Indonesia?
24: Kalau konsisten mengalami atau melakukan sebuah perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan dunia saat ini, dan konsistensi itu terjaga, Pak, nggak cuma di skup Jawa Barat tapi juga nasional, saya yakin banyak sekali industri-industri di marketing ini atau pemasaran yang akan melihat radio menjadi potensi baru yang besar lagi seperti dulu.
18: Dalam diskusi antara PRS Hasani Jabar dan DAX Indonesia juga muncul pandangan radio memiliki potensi besar menjadi ekosistem data berbasis komunitas lokal yang sangat relevan bagi masa depan industri advertising Indonesia. Transformasi ini sejalan dengan langkah digitalisasi yang saat ini terus dilakukan radio-radio anggota PRS Hasani Jawa Barat melalui penguatan streaming, visual radio, media sosial, hingga pengembangan dashboard analytic audience. Pertemuan itu juga menjadi sinyal radio kini mulai kembali dilihat bukan sebagai media lama, melainkan sebagai media modern yang mampu menggabungkan reach, engagement, data, dan kekuatan komunitas dalam satu ekosistem yang terukur.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
12: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
13: Tasumana, Tasumana. Shabu.

0: putri. Anu kakasi Dewi Nila Ningrum cing tiasa kajerokeun.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Ah, kabar.

mudah-mudahan udah ada hari dan dibikin awena paok baik kali ke

didoakeun. Mudah-mudahan eta putri teh tiasa ngajodoh ka saliranya. Ya. Doana we. Doana si sasadia. Ya. Sugane atuh. Ai di Sumang mah teh sararea. Nya. Kabeuli hatena urang dia. Ya mudah-mudahan. Cari je, cari je. Cari. Bener.

0: Hayang geura nempo wing wa awewena euy. Jiga kumaha teteh nepi ka gegerepekan kitu. Pokona mah geulis we. Lah weuni urang nu geulis. Ya da kumaha atuh hate ngaranana ge hate dipangpalerkeun ge hese.
1: Tapi heueuh deui.
0: Mangga urang sami-sami rojong we dina dinten ieu urang parantos ampir dugi ka eta pertapan urang sami-sami lamar.
1: Lamun heueuh geulis eta budakna
0: ya.
1: Kana indungna mah kuing.
0: Boga keneh salaki mun belegung.

Tersang kating dikukuti lelemuti akod-akod di zaman bolon boga anak kan hiji-hijina ayuna boga maksud hayang laki rabi nuhun kasep amat desa bener nama hayang boga incu

0: citra soma citraksi jajab aswata madorna anus jangga lamar kaeta pertapan banyukan sana
1: kunirahangan dika. Ngahaturkeun rebun.

0: sarios ieu sang putri Dewi Nilaningrum nuju amengan di patamanan.
1: Duh. Bibi mah.
0: Ulan.
1: Ya, kadieu bibi.
0: Memang ku kagelisanana ieu sang putri. Kemang-kemang ngadak-ngadak halalegar saupamana dicebor. Kuayana ieu putri amengan di patamanan kalayan ieu manuk gede manuk leutik ngadadak ngeureunkeun

0: Nuhun, nuhun bibi, upami teu aya bibi kaula teh keueung hirup teh bibi.
1: Heuy deudeuk. Ya kitu teh Nen. Ari bibi mah Nen ka mana bae oge mangga da puguh nya kitu Nen teh tinggal alit ku bibi teh. Bibi mah Nen sanaos duit ka pati oge moal tebih ti bibi upami imah Nen kagungan caroge bibi mangiring we. Moal lesoti Nen.
0: Nuhun bibi. Nanging nanging wayahna bibi. Ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud.
1: Da kitu geuning Neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati. Teu kirang-kirang apan sar ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap jeung hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet.
2: Ya bener.
3: Kitu
2: bener. Bener.
1: Omo palurah tengah luar mah meuni ningali Nen teh meuni aduh.
2: Ini kumerot
1: kumerot seueur acting
2: meni cimeplak cimeplak
0: sana kayang bibi
2: kumaha Haji Ade Darma
0: kalayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa
1: deuneuh nya leres atuh Nen piraku kada ka ucing
2: piraku ka ucing untuk Kang Gamang
1: piraku kada ka sato da puguh kada ka manusa
0: leres leres bibi
1: kami ke maksudna ka manusa teh manusa kumaha Neng teh
0: bibi
1: ulah
0: ari ngaran-ngaran manusa mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna
1: di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal leupas tina pitulungna
0: beureun kaula teh salamina teu leupas dina pitulung pangeran aing ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah
2: laras
1: sumuhun Nen sumuhun
2: moal jauh jeung wiwaha
1: manusa nu nyatria ngadek sacekna nilas saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna
2: nya ya sagala make wiwaha
1: oh ya tah kitu aing milik menak tara kapalang
2: oh sakitu
1: ai bibi mah Nen bibi ieu mah pangalaman bibi
0: kumaha bibi
2: pangalaman anu kaalaman
1: pangalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung
2: dikawit tah
1: leres ieu mah sejarah bibi
2: sejarah
3: riwayat riwayat
1: bibi keur dikandung 7 bulan ku indung tos ditinggalkeun maot kudu jadi bapa bayangkeun ku Nen
2: ya bener
3: galetuk bapa bubu
1: bari jeung hirup keureut pakeun pungsat pahan indung bapa teh.
2: Ieu keuweuh ragap teu aya
1: teh. Ieu keuweuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa.
2: Hirup ku panyukup gede ku
1: pamere. Hirup ku panyukup gede ku pamere.
2: Indung bapa
1: teh. Dilahirkeun umur 2 taun ka dunya geletuk indung maot. Dek teu prihatin kumaha bibi cami?
2: Yatim piatu nunggul pinang atuh kitu
1: mah. Yatim piatu nunggul pinang bibi teh.
3: Kawatir
1: ku tatangga eueuh nu ngurus nya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan
3: ulah
1: unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng
2: nya biasa nyen
1: kecerek manyangkeun hirup teh nepi ka turub limun ditiiran dijen kecerek unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut
2: kumaha
1: mobil butut buatan baheula
3: menang duit
1: lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir
2: nah
1: da puguh ka siniran da mobilna butut
2: oh bisa jadi
3: mobilna geus spionan
1: balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 taun aya nu merkosa di kebon jagong
2: yeay
3: nepira ku tukang ojek
1: teuing da mamawa arit keur ngarit meureun iya
0: obat obat teuing bibinya ah teuing
1: cek bibi oge
2: nasib bibi mah
1: Umur 15 tahun sapeuting teh kulimaan.
2: Iya. Untung teu saya keuyeuh pun.
1: Malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah. Jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa. Nah eta ieu atuh da eueuh nu merkosa tilu poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Heeh. Tak ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu teh. Marogana.
2: Paingan Pak Haji Enang keur sakaran teh.
1: Nen, si bibi mah ulah ka sorang ku Nen mah.
2: Ulah.
1: Keur sa bibieun. Kunyang sara nyang sara tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW.
2: Benar sesemet bibi we
3: benar. Boga rejeki teh
1: sieun. Hayang boga rejeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabeuri pelenis.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palih Manten.
6: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
6: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
5: Salami setahun setengah eta tos dilandongan kamana wae?
6: Obat iya di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu iya tirido iya. Dan Bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Ena mah henteu gitu.
5: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
6: Alpa Propolis.
5: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
6: Di radio
5: cara ngangena kumaha Bapak?
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
5: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
6: Bapak mah teh seep sabotol.
5: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
6: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak teh karaos rampang gitu.
5: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
5: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bu.
11: Waalaikumsalam.
10: Dengan Ibu Ramini ya?
11: Iya.
10: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
11: Di Lubung Bata.
10: Lubung Bata?
11: Lubung Brebes.
10: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
11: Umurnya 55.
10: 55.
11: Iya.
10: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
11: iya
10: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
11: Perubahannya yang ini jelas nih.
10: Jelas?
11: Jelas. Yang ini ya Iyo nya madan kadeuleu.
10: Sebelumnya?
11: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
10: enggak bisa sama sekali.
11: Enggak jelas.
10: Iya. Oh, gitu. Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
11: iya.
10: Udah jelas
11: matanya. Udah.
10: Yang kiri?
11: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
10: Sedikit-sedikit. Iya. Yang kanan
11: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
10: Oh, jelas nemen.
11: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
10: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
11: tiga
10: botol ya.
11: Iya.
10: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
11: Iya.
10: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
11: nyata.
10: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
11: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
10: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang sara tekanan ekonomi bibi manepika teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW.
14: Benar sesemat bibi
0: benar. Hayang boga rejeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabeuri pelenis.
14: Allah, deudeuh teuing.
0: Hayang kabeuri ke HP. Hayang ngasaan digengge. Maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP. Tapi ka kitu. Kabeuli bibi, kabeuli ngan dininya di Sipatat. Anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu. Eta basana sape atau tape gitu di Arab teh sugan teh yeuh jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna
14: aya wae nya kumaha talalakon di Arabia teh
0: boga dunungan teh guru SD
14: kasep SD
0: garwana teteh
14: can gaduh putra
0: anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh. Ai bibi keur ngepel we kitu tah.
14: Malaikat. Ngahaja jigana anolekat.
0: Rarasaan teh salakina oge ieu carogena teh tos angkat boro bibi teh da di ditu mah kudu dijilbab ieu kudu dicadar.
14: Ambari anolekat ku bibina.
0: Aya eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel. Bari yeung moleklak pingping ka mana karep.
14: Sangeunahna
0: si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget.
14: Cacan angkat
0: meureun kabita nempo pingping bibi
14: Allah
0: jog gabrung teh ti tukang ngebekem atuh
14: dipangku
0: bibi dipangku dibawa ka tempat tidur
14: Allah
0: bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok
14: jempe
0: dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget
14: lain mun urang entar tulu ngajerit
0: nah ka atuh lain menta tulung ka jerit menta tulung ka saha di lembur batur da eueuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga meni jempe we da puguh genah ongkoh jeuk bibi oge
14: isukna kalah nawaran deui
0: isukna ah ditawaran deui ku bibi teh
14: pamerena gede samangeunna
0: berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna teh Neng
14: sarua jeung si Dedi Agil
0: marukana naha ei
14: naon bibi
0: jelema jangkung gede
14: maklum
0: bulu dada teh pinuh atuh
14: kuat keremet
0: awas make helm godeg teh ka dieu tah
14: kaprapok
0: bubogaanana wah
14: si Benyak
0: spektakuler
2: sama si Benyang nyakitin apanya.
0: Jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab.
2: Gerakan kumaha?
0: Anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah keujeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu. Aya gerakan entep senok, kapal miring, santok bogo, bangkong sapintrong. Lele ngajeng jehe. Karecek marmot. Teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem. Ngajengka tak itu mah
2: gerenyem nilem di
0: marukana gerenyem gerenyem nilem dikombinasikan jeng santok bogo. Waduh neng ngeburileng nah bibi menaker pisan jorang tesanes ini mah pengalaman
2: pengalaman
0: lebih kak itu tak pengalaman bibi ku hirup hirup ku hirup hayang senang hayang boga rejeki tah ulah ka sorang ku nen megelis bageur
2: mah sabibian
0: sabibieun silaka dorakana bibi mandanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebrus keneh ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancurun eueuh da dasar agama tah neng mah aya
2: bener polos pisan di sieu mah tadina mah
0: disemput oge okay, bibi mah sampah masyarakat yeuh kacikoneng ngaliwat bibi mah sedih
2: reka pasar tuh teh
14: sedih singara rewos
0: eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna da nyakitu meureun apal kana kalakuan bibi
2: nyebut oge geuning
0: teh ngaliwat bibi teh moro kana cingkara cewis tah urang cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebut na oge hamur kanyut
2: Allah
0: naon. Da eta meureun salakina, nu bae salakina geus ngasaan bibi. Apa uninga neng benar doma dayat? Ngeureun.
2: Eta geus ngasaan bibi teh.
0: Ah, mimiti diperkosa teh ku eta.
2: Tama sok di beja-beja
14: gitu. Eta kasalaki batur di situ mah.
0: Marukana. Aduh ampun bibi ulah ka sorang ku nen manen ulah dumeh bogoh kalalaki teh ulah dumeh gede pamerena der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah suma naudzubillah neng kana neng keneh ku bibi silaka dorakana mah neng mah entong komo gadis-gadis urang cikoneng mah cing sarolehah atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser
2: nya bisi asup kana patroma
0: nama bae kampung jadi tercemar teteh kitu teh marukana teh
2: bisi asup kana buset teh buser
0: aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak longo ka pipir manawi aya nu ngicah doma
2: saha
0: saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod ta ka bibi nya ajar ka teh nana moal lila cenah kitu hampura bibi mah neng kuneng ulah ka sorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kade cing hati-hati
2: kade
0: bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah sengkaleng awewe mah masih acara lalaki seeng tamaga loba popotongan bibi teh
2: antarana
0: saha tadi si koneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin
2: popotongan
0: popotongan bibi teh teh ampun teh
2: bibi membahula
0: lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh ka gorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga lara tah jeung putrana si Kapep teh maru teteh kungsi ngagetrik-getrik bibi baheula
2: aduh
15: Ku tante ngeureuy ye ka bibi. Kusi ngaraos.
1: Obat euing. Tepi ra dibere lauk tilu tu kusi kapep teh harita teh.
15: Ditukuran ku lauk eta mah lauk.
1: Ngukuran ya. Tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka Neng. Deudeuh teuing bageur. Ulah nugi kaka alaman ku Neng mah omat. Percanten salira mah parantos pinuh ku didikan rohani jeung jasmani.
15: Ulah kasorak ka Neng.
1: Aswata mah ulah geus nepi sampurasun sang panita. Aduh Neng.
0: Bibi mah
1: aya tamu.
0: Aduh, tobat ting wartoskeun atuh Kakang jeung Rama. Lumawi, ayo.

0: punyung kasih punyung punyung
1: sembah kopi hatur ditampi nuhun mangak lingi
0: ngenakan tak iya pun anak asyuatama
1: oh iya teh putra
0: pun anak
1: mangak lingi

pes maga lingi. Mana bener mah? Hujan, hujan, cari. Hayang gerak, ninggal, kumah dengan para wewe.

0: Asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweru nya eta ti padepokan Sokalima Astina. Nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser karena kuping emang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran leur nuhun ditampi ya kanap naon rupi ha pembage nanging hapuntene pun emang teh ieu teh sasat daya wartos di tadina daya ibarat di tadina bari dongkap saromongan
1: leret
0: hapunten sakali deui
1: ih sami-sami sami-sami sarangna deui ieu teh kaula teh kaget buruduna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikir saeunaon ieu teh reuwas kaula teh.
0: Satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna
1: leres leres
0: parantos uninga yeun mang madorna
1: parantos
0: tos jadi haji kasohor mang
2: apa cari jadi haji
0: tah ieu nguningakeun pun anak ieu teh
1: oh eta teh putra
0: pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hiji mah Aswatama ngarana wadalna Senen hobina mancing.
2: Mancing.
0: Cakapeung sok ngadu japati.
2: Ngadu japati.
0: Iya. Sakali-kali nya eta sok adan di masjid.
2: Can nepi ka. Can jadi haji
1: kana. Leres.
0: Ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun. Tah ieu pun anak.
1: Leres, leres, leres.
0: Tu itu tu Citra Yuda.
1: Geulak-geulak. Nuhun. Mana awewe ni teh? Awewe nak mana? Acan rupina.
0: Tah. Ari mang dongkap ka dia, saperkawis atuh anyang sono. Kadua nak perkawis ngenalkeun, katilu nak perkawis mang teh aya pamaksadan.
1: Leres.
0: Tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina. Ngarana Aswatama tak ieu buktosna
1: leres
0: da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nyah ku gedena kanu leutik nyah ku leutikna
2: tuh
0: leres komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering
1: tuang putra teh teu damang
0: udur
1: teu damang naon
0: ari udurna teh sanes kanker sanes liver
1: tapi
0: pun anak teh nya eta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara agama nya eta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseup eta malati teh bade dipileuleuhkeun ku pun anak bade dipetik
2: manawi
0: geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri
1: leres leres leres
0: laras kagungan kagungan putra teh istri
1: awewe pun anak teh
0: kakasihna
1: Lila Ningrum
0: laras cocok cocok
2: Lila Ningrum ngora mah nunung
0: teh wartosna eta Lila Ningrum teh teu acan aya
1: teu acan can gaduh salaki
0: Ai nila-nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansani dia tanya. Ai nila kancana teh mah.
1: Leres.
0: Kade eta Dewi Nila Ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si Kaep. Nya ge leutik bangor teh jelema teh.
3: Calonos teh.
0: Bisi diharewosan ku mantri baran.
1: Leres.
0: Tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumbang poh tanaga emutan sareng sajamina tah kitu kinten-kintenna kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintenna
1: aya ku bagja bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula. Kaula teh hoyong gaduh incu iteh.
0: Cocok sami atuh. Sami.
1: Komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada-pada pandita.
0: Kitu ceuk mah oge. Mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya.
1: Teu acan.
0: Dan di ditu mah pun anak teh murid-murid. Nah. Parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4. Internet ulina ge asuata mah parantos ka jaringan dunia www. www.jajarsokalima.com. Upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet.
1: Ai internet teh ti mana kawitna?
0: Eta teh ti Tanjung Sari, kapungkur mah disebutna teh Cilembu.
1: Eta mah Arnet atuh
0: ai nya Arnet nya. Tos digentos. Itu yang mangga.
2: Kuy Arna
0: kumaha?
1: Bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki cing candaekeun.
0: Pasti jodohna pun anak ieu. Pasti ieu mah.
1: Enggal ya mah. Kaula mah bagja wae. Nanging da nya kitu pan.
0: Kumaha?
1: Ari jadina pertikahan teh teu disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jinis sareng jinisna.
0: Teu hade ngadu-ngadu leres. Dai pun anak mah teu kedah ditaros deui. Aya kararase di jalan digabrung.
3: Nya. Asmarangseng.
0: Itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja
2: teh
1: ulu
0: cing atuh ayeuna mah kumaha
1: ya urang tanya we pun anakna
0: beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana
2: cing gabrogeun cenah
1: hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra
0: nyai
2: nen cenah nen tuh
1: Nila Ningrum
4: Bibiman
1: Nglan
4: cing ka itu wayahna bibi kaula mah da mu teu hayang jeung hareup oge kaula teh teu hayang kana kararitu wayahna aku ku sampean bibi wayahna
1: yap ka dieu anak ki

0: Cilaka aing ye. Cek aing oge narima beja teh kitu keplok teh sia. Tong boros sia si kacai geura moal naekeun anu teh manaha sia teh. Nah, kami dah beda tengah suatu tempat adut, batalkan era, era, aik, era.
1: Darso ke mana ikan?
0: Oh, ya Allah. Suatu tempat. Aduh, ampun deh. Nah, mata deh. Si banget helak, cekai kau ke isuk-isuk, dia belagung. Nepi kaki tu bebeng mah. Tong boro maneh budak ora aing oge teh si Udi. Nah, sia teh kami nabina teh ieu mah. Ieu teh geulis amat teh kasumpingan. Henteu Mang mah dongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa.
2: Milarian tanah sareng kauma.
0: Bade milarian tanah keur kanang doma Mang teh. Gaduh petet di Haji Nugraha ya. Anak si cantik bade milarian tanah sakantenan bade melak jukutna mentawai ka Haji Apoera Mang teh jukut keur kanang si tak itu sanes bade ngalamar ah ieu mah ameng we ka dieu kitu tadi mah heureuy heureuy aduh ampun teuing.
1: Tadi mah bapa lagonya.
0: Mata teh maneh teh atuh sar kapep. Nah, kami da minat teuing aing. Geunah seuri. Jadi wayahna Nyai encan teh sepuh. Nyai teh aya nu rek ngabilileuheungkeun kumaha? Mangga. Rino mangga bujeng hingga di enjing bagetokeun ayeuna keneh oge mangga. Anu mana pisalaki ente tak sana nyai sana hampura dedeh teh emah hai asu tamak kemain cahit deh cek aing oge sia teh keplok hei kami namina teh sia dewok aduh jadi geningan aing geus jonghok mah jeung Nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal Nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make ipekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong ah nah teteh kumaha Gusti. Ieu atuh ka itu meureun teu ditarima Nyai.
2: Meningkat citarum
0: amun. Teng teuingan ah dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo.
2: Meninggalah remis kitu.
0: Kitu geuning. Kawe wirang kolot sia teh aswata mah nepi ka kitu.
1: Lain panon deunya. Eta mun kahayang teh.
0: Teu mungkin. Teu mungkin.
1: Mending bikai
0: eta mah. Kasep dek dipilarian ku kaula tinggalikeun. Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-ngajakeun suku
1: tamat cangkeul
0: tamah cangkeul
1: bisa nyalendor
0: geus atukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ka nya teu ku anakna ku bapana
3: ampe ka ku sia ka nya ah kawin mina teuing
1: bope kumana
0: ipah tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang ye. Eh atuh bari ngantosan itu tuangan anta tekeda nak bantuan mang oge dikasih beleun pisan sia suatama nu ampun da kukuh wae teteh kulan aswatama teh bari ngalamar langing da nya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten ah heureuy teh mah heureuy penas ti kersah yang tumampara aswatama ngamuk bakatingku ajrih kurerencangan ditabrak kaayaan tempat hingga ngegebrai pantona eces jentre pertela ngemang bolet Dewi Nilan Ningrum dan tak parah deui aswatama ngagusur Dewi Nilan Ningrum
4: ah obat

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli...

0: katanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
1: Iya.
0: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
1: Iya.
0: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
1: 67 mungkin.
0: Oh, 68. 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
1: Enggak, asli.
0: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kumaha bitu Nyai?
1: Digusur bade dipaksa putra kada laki kasebelan kabina-bina amit-amit.
0: Udah siap. Dihina aing.
2: Bener. Campur.

0: Dasar iya kurang ajar mah nemongkeun awewe ka mana karep sidik anak sampean mah nila ningrum eta bie
1: da itu ge anak kaula keneh nu cikak bangsat
0: ngahina luar biasa sabalikna sampean de kahina ka anak kaula nya utang pati berpati utang wirang pahirang simulati tegak raya apa kon wani barang aku rawani teni ngapa kulanang pelanang majuah dor ya.

0: bukti nama gelis ya anak teh.
1: Nada kaulah teh can tamat atau ngomong teh.
2: Benar.
1: Iya madar ujung cing parolotot.
2: Kata nggak bobodo.
1: Nggak hina anjen ke kaum ibu. Biji teh tisaha sampean. Wah.

0: budak sudeuing atuh. Teungeulan nepi ka tarariis kitu. Acan goblok. Teungeulan aing mareureuy deuh. Ayeuna ditampiling pageto si Utah Geutih. Tong disebut urang Arjasari aing teu bisa kitu mah.
1: Urang Arjasari teh.
0: Sebalik kanan maneh buktina mana teu ngalawan. Ya. Jiga na punah tak ku hiji ge. Punah ku hiji ge. Kamana karep sia ngomong teh ka Waslin Panita? Manya teungeulan 11 kudu punah ku hiji. 11 lebih. Cing balik hitung teh euy. Cing balik hitung teh euy.
2: 10 deui hitungna.
0: Oh jadi kedah dipunahan.
3: Iya,
0: balik ngaran sampean. Paduli. Eueuh turunan ti dituna keur Citra Yuna. Kuring jar pasar. Untung ada leuwas goblok. Baru kana meureun aing dek sieun sanajan mana bisa ngukir langit ngapa bae. Aing moal ngejar satu jang beas geu deuleuh. Eueuh turunan. Montong ada leuwas ya goblok. Eueuh turunan aing dek sieun geu deuleuh. Lompat ta si goblok. Marukana meureun si mah aing deh si marhaya. Sieuneun euy, sieuneun euy.
1: Si mah aing teh sieuneun.
0: Hayang ya hoe aing mah deuleuh.
2: Nepi ka teu euy, leuting ngomora nepi ka kolot eta euy. Kalakuan
1: era-eranya
0: teh. Naon teh radio naon? Aya aya nu ngomong di bulan itu.
1: Sakitu bageurna.
2: Nyeun kaonaran di saban tempat.
1: Di jaman atuh jadi kebar
2: teh. Cing, nasihat teh bakal modar geus tampola jiga batur mah salat sameang, rajeun ka masjid, siap nyokot sajadah.
1: Di jaman nama atuh jadi kebar gitu.
0: Naon teh nu parasea gitu? Nu hajat meureun.
1: Sajadi.
2: Wake jeung nyeun kaonaran di padepokan deuleuh. Urang padepokan teh tukang usik, tukang silat kabeh deuleuh. Ulah nganggap enteng euy.
0: Nya nu pasea jeung anu mah. Pisah geus pisah karunya. Di bulah mana teh?
2: Hayang aing mah ribut jeung nu gede sungut teh sing harepan deuleuh aing.
0: Goblok panita leluh aing.
1: Ngirim ganggaung.
0: Ngirimkeun ganggaung werjit guna-guna ngabledak kana hulu aing. Moal mati panita moal deuleuh. Ngan lieur seuting. Goblok euy ninggal kana hulu euy. Ninggal kana hulu euy.
2: Nganggap lain-lain kepada pokan palu galong geng berjit diomongkan aing dalanya
0: eta nepi ka kitu neluh aing goblok kami woi anu neungeul kana hulu aing teh sia
2: aing

0: Ihun gelongren. Bu. Panas gua ini percaya. Oh itu gini itu. Oh gua kena geng klape. Tak ada nugelo le. Halo. Ngosong kawa. Sungkawa, sungkawa, bisa ya si abang.
1: Tanya,
2: ya sahan dulu,
3: sahan dulu, sahan ya.
2: Sahan itu yang ngarep payah.
4: Cing kira-kira na.
1: Rekalang jadi anak.
0: Kasurupan, bro.
2: Anaknya sahan.
1: Menang beja. Anak kami rekasinen. Lanceknya si Agil. Ayo didengarkan ku kami sorak nama alus. Anaha eta sekulah lea ketika caritana cager.
0: Cik, itu siapa yang ngigel, nek nao, nek?
2: Buru cager, itu.

0: Lukut naun nagara wilubuh kideng jadi bodas dada antel kana bumi buluan belut jangjangan orang can bisa kagono nyai muawa kawangsul kana gara akang eh. Patih kaula menta pangrojong nati sarere ayi
1: bangga hege
0: ya nilanding rum mun tea mah anjeun teu kauntung tipung kata Mang Beas laksana kapiduria tina harti akang baka ngemasing pati tumekaning perlayan tubat ayo reureuh heula tina sape
2: ieu mah cipelang cipangayaman cimanuk mari kita
1: jumlah wala dia wala tam tawa semakta
0: iya.

0: lepas nama, lepas tinggalkan dosa.
1: Dari mana ye? Ayah pangesto pula. Sama dengan saudara.
2: Bade miliar yang jukut.
1: Bade karit saudara.
2: Jika unang uinya.
1: Oh, benar Francis.
2: Elah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambina.
0: Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku ngauping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya banyak
1: sakinten terus pami ateulna aya mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos gitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wayeh.
4: Eh cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
3: Eta ce badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali cenah siga aya nu ngahalang gitu tah nasocana teh janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh iya atuh ce cobian tetes mata nu abi kian orang canak heulanya.
3: Ah iya cu, cobian gerak, insya Allah karawas enakin. Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma.
3: Ah ini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seir kasihan, mace. kumaha cara pemakaianna ceuk? Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes ceuk. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali ceuk.
5: Oh gitu, aman ya teh cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata ini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Jadi cari kain mah. Nah, cukup belum saya teh. Gede kata bisa. Cekan. Katipu aing. Puas ya katipu. Goblok ku aing.

0: Ngacai aja. Aduh. Ngajar deh. Tobat. Ya Maha Prabu. Si goblok pakai jeng mahkota segala.
1: Dengan kandungan kau.
0: Alah, karunya kage geloan murah si teh hayang jadi pejabat. Alah. Wah, cager. Semua je syukur ya. Nah, saya tinggal teka kerepesan. Dah ingat diulang si mut, ingat. Alah. Oh, diulang si mut, si cama. Dada ramang, sadayana. Moja, ha? Moja, bagja.
1: Sadayana warga.
0: Bagja, dada ramang, mas sadayana.
1: Kawan-kawan datang, sadaya.
0: Kawan-kawan dada datang, sadayana. Datang, bagja, bagja.
1: Bagja raray. Bagja harapan. Harapan sadayana itu.
0: Maksadna ngalamar. Parawannya.
1: Kahayang raja.
0: Kahayang raja. Laksanakan sama saya sadayana.
1: Parawan harapan.
0: Sabab ganjaran raja akan saya. Sadayana balad-balad, sadayana bagja bakal ngahakan. Naon ngahakan naon? Hadiah murinya. Hah? Hadiah ti raja. Dikeringnya kemana? Didenge-denge teh ngomong nanti dina awe siapa? Nah, salah. Lain salah, goblok. Nanti bisa nyebut. Oh, kagak. Kagak dapat saya, mah. Hanya A saja. Lamu nyebut O, teh. A saja. Lamu nyebut I, A. Lamu nyebut E, A. Lamu nyebut U, A. Jadi lamu nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta. Ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran. Ya enggak. Bener. Alah, bener euy. Ai nyebut dayeuh kolot tatangga saya. Jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat barang hakan, nyebut irung alat napas, nyebut panon mata, leungeun pandangan tangan, suku alat ngalangkah. Teu dipikir heula.
1: Spontan gila.
0: Bener euy.
1: Jigana sapoe-sapoeana kitu teh.
0: Nyebut cing, canggeling, manuk cingkleng, cing, neten, naon cing. Ah, apa-apaan. Apa-apaan. Kaya jalma ayan. Nyebut, kawas nyebut nugelo teh jalma ayan. Nyebut haji apa? Kakak saya. Adina itu.
1: Bisa, gitu.
0: Paman siapa pitih. Aduh. Ampun Gusti nu Maha Agung jadi dibere nu hese anjing.
1: Papana anak nakal
0: teh. Dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga.
1: Bener nu hese pabeulit.
0: Dia geura ka dia. Apa? Dia. Ah, kagak. Jangan ah banyak anak-anak. Ye, kemai omongkeun bleguk. Kagak. Ye. Jangan. Ye, atuh sakali mah. Jangan ah. Jangan. Nah, cik maneh teh naon? cek yang nyebut ulah naon cek situ tejangan gitu.
1: Keke dipaksa ya.
0: Eh heuh anjing kan bohong aduh heuh alah nyebut kanyut tatangana palangkakan anjing ai nyebut bujur pantat alah ai nyebut ngising ka babayan alah alah sia nu hese naon nya ye sia nyebut bool hese anjing ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus sia teh goblok katipu aing goblok teh

0: Bila waktu ayeuna urang sararea sasat tereh nepi ta ka eta pertapan Banyu Kanjana teh euy.
1: Ari awewehna teh nyaan teh gulis?
0: Ada urang oge can dulu. Anu penting mah kapalai raja urang laksana heuh nya. Urang mangan ukur pancen.
1: Kumaha cenah?
0: Kumaha ayeuna? Tah. Ai raja urang teh ayeuna keur kaitu ngalamar, ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah ku urang.
1: Maksudna
0: sabab yakin raja urang teh pesimis. Ari pesimis teh nyaeta teu yakin erek dibikeunna eta awewe sabab ningali syariat. Raja urang teh suku diu awak buta diri teureuh reseksi moal mungkin ditarima. Tah tangtuna oge ku diteri-teri tarima teh bakal maksa mirusa. Tangtuna eta awewe jeung panita bakal kabur tak ku urang jaga di dieu tingker. Ngarti?
1: Oh jadi anu rek kaitu langsung mah raja
0: jeung Gusti Pati.
1: Raja jeung Gusti Patih dek langsung ngajorang ka pertapan.
0: Heeh.
1: Ngan urang di dieu ngadekeng bisi kabur ka dieu tagening eta ngarti.
0: Siap, awas. 10 meter hiji duaan. Ngajaga waspada permana tinggal.
1: Iya.
0: Pada

0: asta jika sampun dumugi dateng arsa.
1: Ya,
0: ulang.
1: Tereh nepi, hei.
0: Tung-tung nama akang silaik naluturkeun deuleuy jang.
2: Keueung.
0: Marukana meureunan kumaha keueung meureun teh si Ontohot.
2: Ditinggal ngobrol. Ngumur batur teh atuh. Mau batur curhat
0: keueung. Mudah-mudahan dewek bisa ngajodoh ka eta dewe di Laningrum jang.
3: Ih, ka ternak.
0: Lain ya. Muni keukeuh ieu bokap aing.
3: Heeh. Tapi ka murunggul teh.
0: Murunggul pisan cing, Pak cing euy hatete.
2: Akang nu eleh
0: ning
2: eta.
0: Ning silaik nuturkeun aing, padahal melang atuh.
3: Ariwah ka kolot.
0: Mun bapak kumaha onam teh saha nu maretakeun emak.
3: Ade goreng.
0: Heeh.
2: Saya
0: nak tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ya. Ya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut meusan. Lainnya teh teh kumaha bapa teh meuni keukeuh kitu Pak. Noyod dek nyeri emak.
1: Dewek teh kumaha atuh dah hate jang, hate mah da puguh hate di

0: Ah, dasar. Naon teh?
1: Syahada di lembah.
2: Syah.
3: Saha.
0: Naon teh, ah? Dua goreng kangkung, beureun.
4: Goreng lukmas.
0: Atawa goreng lukmas.
4: Goreng lukmas. Atawa goreng dodonges.
0: Lain bangsa naon itu pancing karuluat gitu kadeja moa separatis ha separatis anu ngeberontak atau teroris nah jauh-jauh atau
4: jauh-jauh
0: da lain tempat salju ieu make teroris. Nah, si teu ngomong teh. Tempat salju teroris. Apa teroris mah di mana urang aya salju atawa aya angin pan sok ngagibrigining awak teh kitu tah. Teroris,
3: tariris atuh teh mah.
0: Si teh
5: jauh-jauh. Tina teroris, tina tariris.
0: Jauh tina teroris, tina tariris.
5: Tariris
0: anu tarawang awak dengan kuris. Nah, onjang nyampeurkeun itu
1: sia-sia.
5: Aceh
0: anang ulu anjir
5: Aceh
0: ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki gitu
4: jauh-jauh bangsa Ismail
0: jika makhluk di dalam laut siput-siput lamun di laut teteh makhluk naon gitu teh kepiting lamun ieu balak utak cabok sieun wae lamun si laing kuda laut mehna empot
5: bandar
0: geuna geuna elo jelema teh.
1: Naon ngomong naon mana teh?
0: Ah ini mah ibarat gitu.
1: Barat naon?
0: Lamun dina mobil uring meureunan Corolla. Ieu meureunan keor. Si laing bemo.
1: Aya aing
0: rek miluan.
1: Heeh.
0: Maneh korong.
1: Anjing sia. Teu nyambung dina mobil kana korong.
0: Alah.
4: Cenah bubuahan harus
0: kan. Cek aing oge.
1: Lamun dina bubuahan
0: uring rambutan si ieu apa? Bapa dewe panggu. Di deukeut-deukeut keneh jeung rupa aing teh sia mah. Alah.
1: Ari aing
0: kalinggem.
1: Anjing teuing hakan deui anjing jeung batu.
0: Da ieu.
4: Mun ditembu bak bubuk teh tangna telah.
1: Lamun di mah.
0: Ieu hotel.
4: Hotel berbintang 5.
0: Uring meureunan loteng mah loteng.
4: Mah loteng dilotengkeun.
0: Si laing meureunan imah kontrakan wala.
1: Ari aing
0: mana mah sian capit.
1: Lah de nyambung anjing.
5: Eh sina ambek kan.
0: Aduh. Aduh. Alah. Ci tu bere nu hade kitu jang.
5: Sakali-kali mah tuh.
0: Karunya heula. Heuh kitu.
4: Supaya semangat.
0: Lamun dina kue. Hijang euy naon euy.
4: Yang polo teleh mah euy.
0: Eteun hayang ngadengekeun tapi gede amok atuh. Uing kueh bolu.
1: Euy heuh jok.
0: Ieu cenah ieu. Putri Noong. Ai kuring. Nah hayang cileung. Cileung bapau.
1: Ari uing
0: mana ti kotok.
1: Ai ti kotok kueh anjeun.

0: Ampun. Alah, ampun.
1: Jangan ada mana cuy.
2: Kuring teh Semar, se.
1: Hah?
2: Semar.
1: Semir,
2: Semar,
1: Semar. Aya tak?
0: Cepot.
1: Itu nu tukang
0: dawala.
1: Da para ronok ngaran teh.
0: Ya lamun ieu Semar mah Semar Syamsuddin. Kuring cepot Sutisna.
3: Agus Dewala.
0: Tah ieu dawala hayati.
1: Nah, ngaran awewe atuh.
4: Jauh jago.
1: Di kamar anda
2: pada ngajuk-juk pertapan banyukan sana se.
1: Dek naon
2: dek ngalamar sim kuring teh se.
1: Hah?
2: Dek ngalamar
1: ngana cawewe payu pisahnya nah sarua jeng uing oi uing oge samaksud itu dek ngalamar
2: kasaha
1: heka eta awewe Dewi Nila Ningrum
0: ulu
2: dedeng yang tedek ngalamar Kanila Ningrum kurang ajar sia
1: nyau molotot
2: eta teh kabogo aing dulu
0: anjir
1: hawa awewe eta Semar kakara aing nepi kakitu eta
2: emong lalaki teh
0: biasana mah jadi jelema sobar nah aina jadi kitu bapak aing
4: jadi wanian
0: nyaan kapelet na TA bapak urang
2: ngaganggu Dewi Nila Ningrum dina harti hayang saling salepak saling sing hareupan jeung aing
4: dibelaan nyawa motor
1: atuh oh. Eta jelema kieu gede kawani
4: dibelaan mun kana rombongan panayang
1: teteh heueuh sia
2: saha anu ngaganggu Dewi Nila Ningrum dina harti hayang saling hareupan jeung aing
1: iya teh ujung-ujung ngamak udah gitu akibatnya tah juga cegui ngoge ngos erenan atuh kurang kumaha emak gelis cicing sya
2: tengah nah di lebe benek dek di herian batur aduh anjir menitu pantas eta aki-aki ngomong gitu
4: acan ke tepung nih buat bebenek
2: acan ke tepung nih buat bebenek bebenul nih bebenek
1: kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teu sarupa jeung nu kasep goblok
2: dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu
0: Pak geus Pak tungtungna mah tak kitu geuning jadi pasaya urang teh
2: ah cicing sia keneh aing gelut
0: kumaha atuh geus kieu bapa teh gugu mah gugu we atuh geus kitu ada isu anu ngaganggu mah murid anak na tanggung jawab
4: aya kana
1: aing teh dileun nanyakeun wungku sia teh dek ngalamar
2: oh si lain teh kalamar deui
1: heeh
2: nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe sia
1: tetenya Anisya Semar
2: sa
0: aduh Gusti era ing
5: 102,4 FM Bis Radio Ciamis musik masa kini.

0: Fatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nempangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
2: Abdi nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
2: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
1: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami dilebetan teh. Apukeun pami dilebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng disangsana ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeung pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
2: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
2: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung ieu mah karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana mah teh mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minta orangnya tadi insya Allah sehat deui.
1: Hatur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Peace FM.
4: Alihin kacau bepeng. Nah, maksud teh? Alihin kacau mundur.
5: Alihin nubeger,
4: nubeger. Nubeger emang bisa terlaksana kawin kacau jemput kacau.
5: Bisa cacat.
4: Gane, ku abah orang tulungan. Kacau jang, kacau jang. Tulungan, aing jang. Bisa cacat. Kaki itunya, oi. Mana teh bapakna atau anakna? Dewek teh bapakna.
5: Bapakna. Bapak tani.
4: Jadi eta nu hideung teh anak mana? Anak geuning mung di baju nya kitu we ning.
5: Buligir we.
4: Buligir keneh teh teh.
5: Bae kahujanan teu taranjang.
4: Iya, pun hapun teneh pun anak teh teh idiot.
5: Idiot.
4: Pek sing harepan ka nya. Lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener
1: anak
4: anak maneh sok yeuh raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak ku aing di dieu
5: inya mah aya
4: pokona dirinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok. Wanieun sia, tai. Ah. Nu goreng patut kieu mah moal diambeuan ku awewe moal. Nararasaan sia kasep kitu. Ah. Entong hayang meuli pispot. Cucurut anapun batu. Entong hayang kasih cepot, camerut mah geuna nyatu.
5: Lawan, Kang
4: Awan.
5: Lawan pasalin alis ini.
4: Lawan wae.
5: Lawan.
4: Nyaon sia goblok, jeung neungeul. Lawan teh dilawan.
5: Lawan teh lawanan.
4: Cikan sok aya nyaon sia.

0: Sumpah lukut naun negara wilubu kideng jadi bodas dada antal karena bumi buluan belut jang-jangan orai kansa.
1: Ari kitu kulang.
0: Can kabantu neta anu kakasih Dewi Nila Ningrum wawaka wangsu kitu sumpah payunun sang Nalendra.
1: Oh say, say kulang.
0: Ukituna hamba rakyat negara Amarta lain nganung harti kaula sul karena kewajiban lepas tidak tanggung jawab.
1: Sumohon.
0: Tapi kaulah minta bantuan sebab keamanan ulah ngandalkan kaulah unggul. Tapi geus jadi tanggung jawab selaku warga negara.
1: Loh, kedah manunggal di dieu.
0: Wah, mudah-mudahan bae tiasa kabantu neta putri. Tulung! Naon teh? Tulung! Raden Gatotkaca ngadangu aya anu munut tulung ningali kaluhur yakin ieu Astra Jingga nuju aya di awang-awang.
2: Loh, saha?
0: Boboan.

0: Alah, alhamdulillah selamat euy.
1: Alhamdulillah Kakang geus di mana we.
0: Alah, nyang sang neuleuh dina tangka rambutan.
2: Alah, cekek. Sada loba sireum.
0: Alah, aya Bang Bara neuleuh. Gelosia. Jadi tulungan nya nuut Bang Bara.
3: Tolong.
0: Ning mane bot? Dora. Udah mane.
2: Hayu dua makhluk atuh.
0: Ah. Woi.
2: Aduh.
0: Nah, sudah kawas jauh wae ah. Aka selamat. Alhamdulillah euy.
2: Alhamdulillah
0: aya. Dawalu. Naon? Ari silaing. Kuring mah pae. Manya nu pae ngasoblak euy.
2: Manya nu
0: pae. Manya nu pae. Aduh, Gusti.
2: Manya nu pae hiriditkeun.
0: Geuning ieu teh Bapa Komanan. Bapa Lanud. Sembah kapihatur agan bagja abdi hirup nya jelema mah ceuk aing oge kumaha syariat. Panjang irungna panjang umurna oge. Alhamdulillah Gusti mana teh sanes pabangbang. Iya. Nuhun agan ah barang gapruk oge yakin ieu agan ceuk abdi. Hayu penting nya we. Atuh siat nyebut tangka rambutan. Alah. Punten ya.
2: Rambutan.
0: Alhamdulillah pada jengkar ka mana ieu teh anom teh? Dawala. Ulan. Kaula teh nampi pancen ti wa Prabu. Ti saha? Tapi omat ieu rahasia yeuh.
2: Rahasia.
0: Rahasia naon? Rahasia negara. Ulah cekcok. Naha naon? Wa Prabu palai garwaan deui. Gusti ulu. Gusti Prabu teh palai garwaan deui. Iya. Kasaha ulah?
2: Kasaha.
0: Dewi Nileningrum, kaula trek ngalamar ieu teh. Gusti. Aya bahan jadi maru jeung raja ieu. Bapa aing. Pantes aya raja mah atuh. Aya Semar. Aya maneh ka mana? Jeung naon sabab aya di luhur? Duh, nguningakeun kan abdi teh dialungkeun kulan ku buta. Buta naon? Duh, ka buta naon da puguh galak ka abdi. Jarang ku gede butana ge, ka desa nyolok kana panon aing. Nyebut sidik teh mah. Ulah.
4: Merti keunana sok papuh geus.
0: Panginjing buta naon? Agan abdi teh mios ti rorompok teh nyarengan pun bapa kula. Nyarengan bapa Wa Semar. Sumuhun. Pun bapa geura aduh agan isin abdi nyangemkeunana ge. Taun. Hah. Satewasna. Duka kumaha kulan pun bapa yeuna kawas budak balik di kabudak. Nyeceuheuk. Taun. Urus tunyung.
2: Kawas diri.
0: Kolot bego. Agan pasti gumujang geura. Daun. Pun bapa geura bade ngawayuh.
2: Hayang deui.
0: Balik sia.
2: Hayang
0: sumuhun. Kasaha?
2: Hayang kawin deui.
0: Kasaha? Ka dewe nya tah anu disaurkeun ku agana mah kawin Laningrum. Daun.
2: Aduh.
0: Kasaha? Dewi ni Laningrum.
2: Seneng Dewi.
0: Paur, paur. Geus gegerem kitu mah. Leyek geura ku agan cuman teh bapa teh.
2: Meningkeun ku agan lirikna
0: tuh. Meuni ku agan di ku mun kake abdi.
2: Jeung jeung kumaha
0: sarua eta oge ning eta.
2: Jeung kumaha mah meuni ku agan.
0: Jeung digali ku batur.
2: Rido ku agan
0: insyaallah. Bisi teu apal ka sidik di lamar ku kaula. Tah kitu we ku agan saulkeun wa kitu. Ay agan nyebat ka pun bapa naon?
2: Menik pihoran ku.
0: Ya wa. Tak kitu wa ngelehan maneh kitu.
2: Kitu.
0: Kitu ngan galak pun bapa teh. Eta penak sareng buta ay buta teh sami dedek kalamar. Nah, jo. Cangangang we pun bapa ngambek. Bosna. Nek ngaheureuyan ka bogo aing. Jeung aing cenah gelut nyangeun teu ngeunah abdi anakna. Cing cobian kuagan taun. Eta teh rek dilamar ku kaula kitu wa.
3: Jadi ayu was mar di mana?
0: Di ditu nuju gelut.
3: Baik. Ini sini.
0: Mun urang mah init.
1: Eta lain ceplak
0: bisa. Lain si dawala ka aing ceplak-ceplak cing.
2: Jiga nu geuleuh bisa.
0: Heuh, kawina-wina.

0: aki-aki. Pada hari tenggelan tenggelawan.
1: Alah, dah bulu. Ayah, aduh, naga. Sarang saha kan teh?
0: Aula mah.
1: Nuhun, nuhun, naga. Upami daya kan terasa di tenggelan panginten uang. Nuhun, naga.
0: Sawang suna mah. Daun itu panggilan pika kita.
1: Iya, pada yang ngeherian inung barudak.
0: Ngeherian wasi tiragen.
1: Sanes.
2: Salam bebende.
1: Agan tasan uninga uang pada bojoan nui.
2: Aduh.
0: Ya wong edan yak-yaki.
2: Luas dari tata luas. Geus teu eleum.
0: Kasaha?
1: Sumun Dewi Lela Ningrum.
0: Geus teu era deui.
1: Goblok sia ngabongohan kurang ajar.
0: Wajib. Geus teu
2: era nyaritakeun deukeut.
1: Upami teu aya pitulung agan lapur we panginten uah teh. Nuhun agar
0: Bar Wasmer bener nangka
1: Badranaya gitu nuhun.
0: We poho sori wa.
2: Bener nangka
0: Wasmer. Jadi yakin sampean teh yang kawin Semar?
1: Cumuhun nuhun.
0: Ya eta ka Dewi Nila Ningrum.
1: Leres
0: genti ku bi eyoh kumaha.
1: Ah, naleonana.
0: Yeuh, cing gableg ka kenyo sebenarna aya. Nah, gableg beungeutan teh kumaha badranna aya. Eling sampean.
1: Ih,
0: motorogan sia jebeu.
1: Lumawi wa ulu itu si edan.
3: Edan ya bro. Kabina-bina teuing sia teh ngahina teh kaing teh.
1: Sunut. Ampun teuing coba itu make nu kitu.
4: Kameramen.
1: Pamendak Pak. Tina gawir. Aduh. Sia teh ngahina bi teh kaing. Nyebut jebau jebeu apun teh ah
3: siksa
1: ngerakeun sia.

0: itu gulut jago teh teralila. Sudah reng-reng menang mana ini mah? Kan mau menang hadiah, wae itu tenggaran mah. Hehehe. Hehehe. Tahu mau buta nyampur kan tadi dicokot buk nanti tukang genong macan. Prat. Dikite tadi backhand.
1: Di backhand.
0: Kan? Tuh. Prat. Gila. Ayo.
1: Khawatir kan?
0: Alap. Mbak. Aduh. Bici kene goblok. Yang mamam aja. Aduh, ye bere ku aing.
2: Ta eta bere.
0: Lumayan euy. Aduh, pala mamam. Entah. Aduh anjing waduh pala. Aduh. Aduh bau pala. Hah? Bau. Oh. Heuk dibae deui mau. Bau anjing heuming keleleun. Aduh. Wow, wow, mingke jero kene.
1: Nah,
3: kang ucur kana bisnis.
1: Kawas sabana royot.
3: Asa para kancat.
0: Ai ka jaman ka paling mana?
3: Ai ka jaman. Ai mo kalaban.
0: Ya heuy baseuh heuy. Duh, ai ngai ah. Lamun nanyakeun nunungan aing bajakeun pujit aing nolong gitu.

0: Black.
1: Ya tenu bener wa teh Kang Saha ngalamar teh.
0: Kang Ewa.
1: Duh na ya aki-aki.
0: Alah, Reng Segar.
1: Ye.
2: Rekawin teh ka tanagaan teh Ewa.
0: Cing, geus cing pawarahkeun pun bapa ka nya.
2: Galay we kitu.
0: Ku keukeuh wae. Kumaha tu dajang hate? Hate hate bedot.
2: Dicarekan ku bapa. Tereng,
0: teu maju. Hayang teh heutong hanya deui sia teh.
1: Sapraptane pun ieu Sang Sudewi. Sarang panita sasapta teu kiat nandangan eta raja ti nagara Selabengka. Lulumpatan anjog ka ieu tempat.
0: Tulungan.
1: Bot. Lah, salu.
0: Boa-boa eta rilejna. Tulungan. Boa-boa. Olah bapak. Itu geuning, Pak. Aya awewe lulumpatan.
3: Boa indung silaing teteh.
0: Lain indung silaing. Minantu teteh. Cabok siapa ini. Lain yang bapak yang saingane si Uma.
1: Wah.

行为。

0: Ya pisan.
1: Ampun, pantasnya mah keur anak.
0: Tah, sileng mah nu tukangna jang.
1: Akane kenya. Tong sok kitu lah. Aing asa moal budak bapa aing jeung euy. Leuwih aing mah. Pinungeun teteh biheung teuing. Cekek wae aing ngatinggalikeun.
2: Aya budak sing sareng panaon.
0: Tulungan penggawa
3: saha salida
0: aula kaula teh ngaranten Laningrum.
3: Aduh leres pisan.
4: Wah iya
3: sembah kapihatur wae.
0: Naon geuning nyambat kua
1: Nen
0: bibi
1: pangawinkeun bibi sareng nu diiket
0: bogoh bibi
1: pisan bogoh nage.
4: Aduh naksir tidak tadi.
1: Atawa itu anu tukang.
0: Nah bogoh kan anu tukang na.
1: Margi nu tukang mah kagungan serep. Bogoh kasih ya siap buka serep jenah. Engda eta cucungikna nolol atuh. Ulah atuh geura punjung si teteh. Oh kuring kudu munjung eta teh kabogoh aing ge teh. Nya. Nyai saha kakasih teh? Abdi si Isoh. Semah atuh lain eta goblok nu ieu. Oh angkos sugan teh nu tukang.
0: Naon maksudna nyebat ua?
3: Kaula teh di nampi pansin ti Wa Prabu Raja Nagara Amarta. Maksud nyangakeun sabda panglamar.
0: Tobat teh hapunten kitu penggawa. Kaula teh teu acan aya maksud gaduh salaki.
1: Margi kaula teh gaduh cita-cita pati-pati kaula gaduh salaki ke saleresna hoyong ka manusa. Tah dengekeun. Bapa teh dianggap sigung. Cucungik sia.
5: Dianggap cerembulan.
1: Anak bapana sigung, anakna cerembulan. Sajadi euy.
3: Jadi moal ditampi panglamar ti kaula.
0: Ya satiasa tapi tetap kaula teh nu dipikahayang teh kaula salaki teh manusa.
3: Nah kaula dianggap naon Raja Amarta ku sampean?
0: Nah salira ngaku manusa.
3: Iya.
0: Mana manusa?
3: Ya iya.
0: Eta mah dadana.
3: Allah. Lulululu.
2: Ilahar disebut dadana.
3: Iya dadana nyawa. Dadana irungna uluna sirahna sukuna tulangna kulitna atina bayahna jantungna.
0: Tah manusa teh nu mana?
2: Tos kakoreh teh acan do.
3: Ampun. Ba.
0: Ulah.
2: Teu acan dugi geuningan.
3: Hebat ieu ahli pasantren we.
1: Nu mawi teh oge.
0: Dupi ieu gedengeun.
3: Ieu Wah Semar.
0: Itu nu pengker.
1: Abdi Charles.
2: Charles aing ngencar jeung kereles ya tamu.
1: Charles aing ngencar aing kereles. Abdi ngaran Lady Dai. Lady Dai bareng galegedai jeung mah.
2: Yo Primus. Pria musibah.
0: Dupi itu nu pangker
1: Abdi Siti Nurhalisa.
2: Paingan meuning nyemplu.
0: Palai teh ka manusa Neng teh. Leres leres bab punten agan.
1: Sumanget pisan bapa aing nyaan bogohna ceuh. Aduh ampun bejakeun ka emak ku aing.
2: Negreungna teh nyaan.
0: Bapa
3: kulan.
0: Saha nu palai tepang sareng manusa teh? Aula kaula.
1: Di mana tos tepang?
0: kaula teh hayang boga salaki teh kainya.
1: Sae. Palai tepang sareng manusa.
0: Mana manusa teh bapak?
1: Laras. Iya mah nu aya teh mau ukur wujudna.
2: Tetesa ditunjuk.
1: Sakapeung kapan urang teh sok ka enteupan ku lapar, ku hayang, ku mung, ku nafsu. Upami palai tepang sareng manusa nya eta cirina tingali.
2: Ku ciri.
1: Upi cirina manusa, cirina manusa teh dina afal, dina gawe.
2: Sapertos
1: disebut teh pri kamanusaan. Ai pri kamanusaan teh eta teh realisasi tina manusana. Da manusa mah gaib. Aya oge cirina. Cirina manusa, ciri manusa dina gawe ti dituna sidik, tableg, amanah, patona. Aing ngage nafsuna teh hakna nya eta mutmainah, rodiah, mardiah jeung kamilah. Tah, jadi we gawe disebut pri kamanusaan, nyaahan, deudeukan, welasan, asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek, nyaangan kanu poekeun. Tah eta manusa.
2: Manusa tah eta nen. Matak teu tiasa dituju.
1: Allah.
0: Tobat teuing Gusti. Ning ieu pisah lakieun kaula teh.
6: Dolos kawin kana. Dolos.
1: Iya, Pak. Hebat na bapa maneh. Apaan dibejaan ku abdi, Jaje?
2: Aduh. Kasihan seruncang kunang
1: teh. Teu sangka aing teh remaja masa kini. Eleh kurmako euy. Bapa maneh remako maneh? Remaja masa kini sidawala rematik. Agan remason. Aye weng rengas dengklok sih mah.
0: Nuhun bapak enggak sumputkeun kaula teh di udag-udag juring.
1: Kena simkuring megaduh bojo.
0: Nah kaula ge mane wawartos heula we kana sepuh.
2: Aya kitu nek.
0: Rido pisan anu sepuh bade di pikanyaah ku kaula. Kaula teh kayang saling pikadeudeuh kapan kaula teh hayang ka manusa.
2: Sarwana ye mah Kang.
1: Kakitu ya ilmu kolot. Ieu meureun disebut ilmu kasemaran teh.
2: Ingking-ingking.
1: Dola bapa dewek mah kasemaran siapa kesempatan. Eleh cepot raja kaula. Itu ceuk urang ge.
2: Kasemar ari teka teh di dieu Kang.
1: Iya. Teteh ilmuna teh pun bapa teh Arjuna telor.
2: Aduh.
1: Arjuna telor, mohon agan kuninga telor Arjuna. Tunggu udah pemanah ini siap ngenok. Aduh.
0: Sumputkeun.
1: Mangga aik itu mah. Sareng gaduh anak jisim adit teh. Balalageur gitu saroleh anakna teh.
0: Aduh. Bararaong.
1: Ya bahan dicekek ieu. Mangga lebet teh kana kantong Yisim abdi, mangga. Hebat bae.
0: Kantong
1: hikmat mangga bilih kapenak ku jurik mangga lebet-lebet. Abdi milu bapak.
0: Heurin.
1: Alah. Abdi tiasa, geus sia-sia. Hayang milu ka jeung ulah.
2: Mangpaatkeun duit itu, Kang.
1: Luar biasa. Nah dari rompok mah diabusan apel dua ge pinuh teh kantongna teh. Ieu jelema hiji dileu. Tah, beukeus sah nyiga. Awas cebot, awas hati-hati.
4: Naon kaluran leren? Naon sasaha? Oh, dibukaya.
2: Lain saruannya ya. Saruannya.
1: Kemon.
2: bete benci tapi cinta.
4: Ah, kan urang teret sok kada
3: weh. Dedeh.
4: Lawa sasaha.
2: Hayu weh sasaha mah nya teh.
0: Pindah stiker sayang tumampara.
4: Iye kin.
3: Iman leungit tanpa lebih hilang tanpa karena jangelek jadi resi narada.
2: Sok kaya gabrug kan. Pulpulu weh sasaha.
3: Gabrug baik-baik.
4: Gabrug.
3: Heh.
2: Tolim kek. Nabu blok.
3: Naon sia teh? Naon-naon nipu ka ieu?
2: Dewa.
3: Dewa aya dewa ku patut. Mana awewena bete nya euy? Jadi we lapor aing.
4: Tayang suara nu gede nya
3: kan. Aduh, nyangakeun Kakang Semar. Lamun teu make jalan kieu cilaka deuleu bakal kapaling ieu layang jamu sakali musada.
4: Sumohon.

0: ketelek awewe tapi jimat layang jamus kali musada.
1: Tak sia.
2: Kodok atuh bisa.
0: Kodok wani ngodok pejat siahulu teh.
2: Bisa masalah.
0: Nasti kersayang gomamparan iya pati di jamak dan di lurah tokok di jemantri ampun nanaunan syate
1: syadaya daya kakang semar
0: buru-buru syah ini bisi dihina kekusi cepot ini satu.

0: jurik sakti setan kumawasa mualewih mulia siatibatan manusia kurang ajar.
1: Lan
2: cihore manawi teleres we palai ngawayu
0: sumuhun karena ieu layang jamus
3: ngawayu perjuangan ya.
0: Ngawayu perjuangan gua teh nun
2: ya cuk dewek oge da wala bapa mah kitu ku kituna kalah beki jero nyumputna teh deuleu aing nu silo mah deuleu da wala
0: cuk
2: ulah oh salamat sararea ujang hinar tina rupaan saman panyakit dengki sirik teh aja cuk atuh kari we ayeuna mah kokohkeun persatuan jeung kesatuan di nagara supaya dina sagala rupa widang teh tereh ngawujud hay ku gawe bareng mah nya ucu hay ku kamanungalan mah ujang kuha sakitu hapunten uas saparakan satirombongan Giri Harja tilu permios uas sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui wilujeng kantun kalayan salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet urang kali hitanan salamet pakuon anu dilingihan salamet nu nonton nu ditonton sakali salamet tetep salamet ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tineutik sibaran sari tutup lawang sigotakan.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkan di 102,4 PCFM. Wilujeng, ngadangukeun.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sunda.
1: Orang Sunda kemana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis di tabu genep sonten dugi ke setengah delapan wengi aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan. Tangtuna, midangkin lagu-lagu Sunda.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Jantan maksana kumah malak pagirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak engap we.
2: Engapnya.
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon, Man. Tah kamari kan ngeuleut landong Alpha Propolis, saya sabaraha botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek,
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabra tetes sekali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong Alpha Propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah benteng.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya Alpha Propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Tertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaralami, Ma?
1: Ah, tertigo malami. Tos ati jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah tertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: cik. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh can aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sena ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh yang ngaldamang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Hatur nuwun, Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahra siyam lil mu'minin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Dari jumlah 12 bulan yang ada dalam agama kita yang dihitung sejak Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah, maka Ramadan mendapat gelar Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya raja, penghulu atau tuan dari seluruh bulan. Apa sebabnya maka Ramadan ini dinamakan Sayyidus Syuhur? Sebab yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih Rabiul Awal, tidak Rajab, tidak pula Sya'ban misalnya, tetapi dipilihnya Ramadan untuk menjadi bulan di mana diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan diantaranya ialah memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahr. Satu malam tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada nilai ibadah 83 tahun. Padahal umur orang sekarang kan jarang yang sampai 83 tahun. Bagaimana ini harus kita pahami? Ma'asyiral muslimin, sejak kita akil balig sampai kepada usia kita yang sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita harus mengakui banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kalau kita berbuat dosa selama 40 tahun, kemudian kita bertobat 20 tahun lamanya, kalau menurut rumus dagang, ini kan belum tertutup. Dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun. Tapi haruskah dosa tidak terampuni? Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Disediakannya malam-malam yang istimewa, yang punya nilai khusus. Seolah-olah Allah berkata, hai manusia, kau tidak perlu putus asa. Bagaimanapun banyak dosa kau lakukan, bagaimanapun banyak kesalahan kau kerjakan, nih, aku sediakan satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar, dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan. Jadi enggak boleh pakai ilmu ngincer. Tahu ilmu ngincer? Tanggal 20 Ramadan enggak terawih, 21 terawih, 22 prek lagi, 23 masuk lagi, 24 enggak ke masjid. Temannya tanya, kenapa enggak ke masjid? Ini kan bukan malam ganjil, enggak turun Lailatul Qadar. Saya kira yang kayak begini dapatnya bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qadar. Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu, dia harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Inilah diantara tugas kita, memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Itu ada dalam agama. Dalam setiap minggu ada hari istimewa. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa. Dalam setiap tahun ada bulan istimewa. Coba, dalam setiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa, sepertiga malam yang terakhir, antara jam 2 sampai menjelang fajar di kala subuh, itu saat-saat istimewa. Di samping saat istimewa, Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa. Salat di Masjidil Haram, pahalanya 100 ribu kali ketimbang salat di masjid-masjid lain. Begitu di Masjid Nabawi misalnya, ini tempat yang istimewa. Lailatul Qadar, waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Toh dalam kehidupan bernegara saja misalnya, kan pada setiap tanggal 17 Agustus itu presiden memberikan grasi, ampunan kepada para entah itu tahanan politik dan sebagainya. Ada yang mendapat potongan tahanan, waktu-waktu yang istimewa. Inilah sebab kedua kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang ketiga, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda adanya. Satu hadis menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Andai kata umatku tahu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadan saja. Apa sebabnya? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Di dalam bulan Ramadan itu berkumpul segala macam kebajikan. Wa ta'atu makbulatun. Segala perbuatan ta'at diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabatun. Segala macam doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah. وَذُنُوبَ مَغْفُورَةٌ, dan segala macam dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu sebabnya seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sikap kegembiraan. Kata baginda Nabi, مَنْ فَرِحَ بِدُخُولِ رَمَضَانَ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النِّيرَانِ. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan badannya dari api neraka. Gembira menyambut Ramadan artinya bagaimana? Apa Ramadan datang terus bakar petasan? Bukan. Pukul beduk? Bukan. Apa gunanya pukul beduk kalau enggak puasa? Apa gunanya bakar mercon kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Gembira menyambut datangnya Ramadan dalam arti mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Contoh, satu hari di depan rumah kita lewat tukang pepaya, tukang duku, tukang duren. Kita panggil satu tukang pepaya, "Bang, pepaya berhenti dulu sebentar." Kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti enggak?
4: Berhenti.
7: Ini tukang duku sama tukang duren berhenti enggak?
4: Tidak.
7: Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman, berhenti. Yang tidak beriman, langsung. Biar Ramadan siang-siang makan jalan terus, ngerokok ngelepus terus. Kenapa? Tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi. Sekarang tukang pepaya lewat depan rumah, kita panggil, "Bang pepaya berhenti dulu." Dia dengar tapi gak mau berhenti. Apa kita bilang? "Bang pepaya budak." Dipanggil gak mau berhenti. Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah, Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang, enggak berhenti juga. Mukmin budak. Disuruh berhenti minum di waktu siang, enggak berhenti juga. Mukmin budak. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang, hai orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak. Ya ayyuhallazina aslamu. Tidak. Ya ayyuhallazina amanu yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. nilai nurani yang paling dalam itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama, dia sudah baligh. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini, baligh, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. Kalau cukup syarat ini, dia wajib puasa. Kurang syarat, tidak wajib puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran barangkali syaratnya kurang. Cukup dalam hati saja, ini orang kurang syarat, makanya enggak puasa. Pak, itu teman saya kok enggak puasa? Enggak puasa? Enggak puasa. Dia bukan orang beriman kali ah. Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa. Beriman kok pak?
2: Iman.
7: Iman. Tapi enggak puasa? Enggak puasa. Belum baligh kali ah. Belum baligh, cuma badan doang gede. Bongsor kali itu. Belum baligh. Sudah kok pak, sudah baligh. Sudah baligh, sudah. Tapi enggak puasa?
2: Enggak.
7: Gila kali dia ah. Gila kali, sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa. Waras pak, dia tidak gila? Tidak gila. Tidak. Barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syar'i. Ini keistimewaan puasa yang pertama yang dipanggil melaksanakannya, iman.
1: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Keistimewaan yang kedua, oleh karena yang dipanggil iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah. Ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, orang lihat kan? Lihat enggak?
10: Lihat.
7: Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah, enggak bisa. Pura-pura sholat, ketahuan. Gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah sirriyah. Bulan puasa, jam 8 pagi, makan. Keluar rumah, bibir lap yang kering. Jalan lemesin dikit. Ada angin belaga miring. Temennya tanya, lu lemas amat, gua lagi puasa nih. Orang lain bisa dibohongi. Sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit riya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya, to show only. Sholat, karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. Karena saya jadi imam, misalnya, di belakang saya lihat ada mertua, wah, saya bikinlah sembahyang saya mantep-mantep, pakai serban, pakai siwak, bahasanya saya pase-pasehin, kayak orang 16 tahun di Mekah. Wah, ufoli, warwal, maghribi, salah sarokaatin, Allahu Akbar. Surahnya saya cari yang panjang-panjang, paling pendek Sabihis sama Wadduha. Akibat apa itu? Riya di belakang ada calon mertua. Tapi kalau sholat sendirian dalam kamar, boro-boro pakai serban dan siwak, kadang-kadang kaos kutang saja cukup. Surahnya jangan sabih sampai wadduha, langganannya inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Karena sholat terlihat orang, mudah kena penyakit riya. Sedekah pun begitu. Mulanya niatnya cuma mau sedekah 5 ribu, karena ada orang yang disegani naik 10 ribu, yang 5 ribu sudah karena orang. Jadi ibadah yang lain itu mudah terkena riya, tapi juga mudah dinilai orang. Kita bisa saja bilang, itu orang sholatnya khusyuk ya. Kenapa? Kelihatan dari gerakannya. Itu orang hajinya mabrur ya. Kenapa? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Itu orang sedekahnya berani ya. Kenapa? Ketahuan dari jumlahnya. Ibadah yang lain bisa dinilai, tapi puasa gak bisa dinilai. Itu orang puasanya mantap bener ya. Kenapa? Beludah melulu. Itu bukan ukuran. Itulah sebabnya dia dinamakan ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau ibadah-ibadah yang lain, ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah. Sedekah kalau ikhlas pahalanya begini, haji kalau mabrur pahalanya ini, sembahyang berjamaah pahalanya ini. Untuk puasa tidak. Puasa Allah cuma bilang asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Berapa besar balasannya tidak dijelaskan oleh Allah. Apa artinya ini? Kalau saudara kerja, mandor bilang sampean kerja sama saya, gaji satu hari 5.000. Ketahuan kan, sehari 5.000. Kita bisa kongkalingkong, ada mandor rajin, enggak ada mandor kendor. Pokoknya sehari 5.000. Tapi kalau mandor cuma bilang, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur. Tidak dijelaskan berapanya, nanti aku yang atur. Ini kan mestinya kita kerja hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5.000 kalau kerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau kerjaan berantakan. Tidak dijelaskannya pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin gaji sangat besar, mungkin tidak digaji sama sekali. Sebab kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ajz. Berapa banyak orang puasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi inilah keistimewaan daripada ibadah puasa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian apa sih perlunya kita melaksanakan ibadah puasa ini? Pertama, kita perlu melaksanakan ibadah puasa agar dalam hidup ini kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Perut besar, tempat bersarangnya energi yang melahirkan gerak dan merupakan kendaraan utama daripada iblis. Mudah menimbulkan rangsangan yang namanya syahwat. Kalau itu kita kendalikan, maka langkah hidup ini akan menjadi lurus karenanya. Benar kalau Nabi menyatakan, iza ja'a Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar wa sufsidatis sayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan-setan itu. Siapa yang ikat setan? Puasa kita. Dengan puasa kita mengendalikan nafsu. Kalau nafsu kita kendalikan, setan gak berkutik. Jadi yang mengendalikan nafsu itu nilai puasa. Nafsu terkendali, setan terikat. Kalau puasa, kalau gak puasa, setannya ngebludak. Jadi jangan digambarkan, wah kalau bulan puasa setan dirantai. Rantainya kayak apa? Yang rantai siapa? Arti setan diikat di sini ialah nafsu dikendalikan. Dengan apa? Mengatur makan dan minum puasa kan sebenarnya logikanya mengatur perpindahan waktu makan dan minum saja. Apabila perut besar ini teratur demikian rupa, syahwat tidak menggelegak, dia terkendali. Dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak berdaya dan tidak berkutik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum sempurna iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tidak lain daripada syariat, termasuk di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu saya pesan kepada seluruhnya, jangan kalau puasa kayak orang ngancem. Siang bisa mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendalikan lagi. Itu namanya puasa orang ngancem. Kayaknya, biarin siang gua tahan, ntar lo maghrib. Begitu maghrib berbunyi, sudah macam bendungan pecah. Semua isi meja pindah ke perut. Akhirnya, kalau siang dia setengah mati kelaparan, habis buka setengah mati kekenyangan. Dua-duanya jelek. Kalau sudah kekenyangan, yang enak kan ngukur balik.

0: makan ala kadarnya. Selesai makan, berangkat ke masjid, Isya Tarawih. Pulang Tarawih, masuk ronde ketiga. Waktunya panjang, mau habis-habisan juga gak apa-apa. Tapi kalau begitu maghrib berbunyi, langsung dipukul satu ronde, kita yang rubuh. Kekenyangan. Waktu siang dia sanggup mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Asar, pengaruh puasa tidak akan membekas dalam jiwanya. Siang jelas puasa, gak boleh ngerokok. Begitu maghrib sampai imsak, kayak lokomotif, kelebal, kelebul, gak berhenti-berhenti. Tidak lagi sanggup mengendalikan diri, mumpung boleh katanya. Sampai pernah kejadian ada orang bangun sahur kesiangan, bingung dia, waktunya tinggal dikit. Mau sahur dulu gak keburu ngerokok, mau ngerokok dulu takut gak keburu sahur. Akhirnya bareng, sebelah nyuap nasi, sebelah ngerokok. Itu macam mana rasanya kalau sudah kayak begitu. Padahal pengaruh daripada melaksanakan puasa akan terlihat dari sejauh mana seseorang dalam hidup mampu mengendalikan nafsu. Bukan pada waktu memang dilarang, tapi pada waktu diizinkan, di situ yang paling kelihatan. Kalau waktu siang saudara mampu mengendalikan nafsu, itu jelas saja memang seharusnya wong puasa. Malam dalam keadaan makan boleh, minum boleh, masih mampu mengendalikan nafsu, dalam arti makan dan minum pada batas yang wajar saja, itulah yang dikehendaki dari melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ibadah itu membekas dan ikut membentuk kepribadian orang. Sekali lagi, jangan cuma waktu siang saja bisa mengendalikan nafsu. Di waktu malam pun dalam kondisi yang memang dihalalkan, kita juga hendaknya mampu mengendalikan nafsu. Jadi inilah perlunya puasa yang pertama, supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, puasa itu melatih kita hidup sederhana. Orang sufi mengajarkan, orang yang paling kaya ini sebenarnya orang yang hidupnya paling cukup. Sedangkan orang miskin adalah orang yang kebutuhannya kelewat banyak. Maka yang paling kaya, bahkan yang maha kaya, itu sebenarnya cuma Allah. Sebab apa? Dia gak perlu apa-apa. Makin banyak keperluan kita, makin miskin kita. Coba orang puasa lihat, kalau sudah jam 2, jam 3, itulah barangkali memang termasuk godaannya dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau jam 1 siang, jam 2 siang, jangankan makanan enak, nangka busuk kita lihat legit. Barangkali cobaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau sudah maghrib berbunyi, berbuka kita kena seteguk air, sepotong roti, 3 butir kurma, kenyang rasanya. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu? Oh, bisikan nafsu rupanya itu. Makin dalam kita merenung, makin sampai kita kepada bentuk kesederhanaan di dalam hidup.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jadi ibadah puasa membentuk pribadi seorang muslim untuk jauh daripada sifat tamak bin rakus alias rakah. Tamak itu berasal dari kalimat toma dalam bahasa Arab, yang sifatnya sudah terukir dari hurufnya. Huruf to, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Huruf ain, mulutnya mangap, perutnya gede. Jadi orang tamak macam itulah. Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada cukupnya dan tidak pernah ada syukurnya. Sehingga Nabi menjelaskan, lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya emas, tidak usah kepalang tanggung, ladang emas, 2 ladang semuanya ladang emas,

0: ia tidak akan puas, dia akan mencari lagi ladang yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibna adama illa turab. Mulut manusia ini memang tidak akan pernah penuh kecuali kalau sudah diisi dengan tanah. Kapan diisi dengan tanah? Kalau sudah menghadap ke arah kiblat di liang lahad. Nah itu baru mulut udah enggak ngerawil, diam, tenang, kalem. Diisi dengan tanah. Dengan demikian kita lihat bahwa puasa makin kita hayati, makin dekat kita kepada kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Islam tidak melarang orang untuk kaya, untuk punya harta. Yang dilarang ialah sifat rakus, serakah, dan tamak. Karena ini akan membuat orang melakukan segala macam cara, ingkar kepada nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, pandangan matanya selalu diarahkan ke atas. Dikala hidupnya sudah serba cukup, dia masih merasa kurang. Sebab itu dia selalu kurang. Dia sudah kaya tapi masih merasa miskin saja, maka hidupnya pun miskin terus. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, ini hikmah yang kedua kenapa kita perlu puasa. Yang ketiga, puasa itu melatih kita cinta kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan berkata bahwa pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audiovisual. Mengajar anak berenang, bawa ke kolam. Mengajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Mengajar orang cinta fakir miskin, rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Apa itu? Lapar, haus. Kan gak bisa ngajarin anak berenang teori saja. Ke kolam gak pernah. Teori hafal luar kepala. Gaya dada begini, gaya 200 meter begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Teori hafal, ke kolam gak pernah. Sekali terjun, gaya batu. Sudah gak timbul-timbul lagi. Gak bisa ngajar anak naik sepeda cuma teori saja. Sepedanya tidak pernah diberikan. Hafal teori, bab 1 pegang setang. Bab 2 dorong. Bab 3 kaki kanan naik pedal kanan. Bab 4 genjot. Hafal teori, megang sepeda enggak pernah. Begitu dikasih sepeda dia naik, habis tukang baso. Pun mendidik orang cinta kepada fakir miskin tidak bisa cuma lewat seminar, kongres, penataran, indoktrinasi. Diadakan simposium, seminar, diskusi supaya orang cinta kepada fakir miskin, tapi yang bicara orang kenyang semua. Bagaimana hati ini mau peka? Islam itu enggak usah banyak teori lah. Rasakan saja lapar haus, enak enggak? Kalau kau tahu lapar dan haus tidak enak, kau lapar haus cuma sebentar. Habis maghrib, laparmu hilang, hausmu hilang. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan? Yatim piatu yang hidup terlunta-lunta. Perempuan-perempuan tua hidup miskin, anak pun banyak perlu uluran tangan. Lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam. Meringkuk mereka di sudut-sudut kehidupan. Beratap langit, beralas bumi, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Di situ pekaklah hati untuk hidup tidak cuma buat kepentingan diri dan perut sendiri saja, tapi mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang memang memerlukan. Sebuah hadis menyatakan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Ni kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya. Yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya. Yang pemimpin sayang kepada rakyat lalu melindunginya. Yang di langit akan sayang kepada kita, akan turun rahmah berlimpah, akan tercipta keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Tapi kalau sebaliknya, Yang kaya malah nyantap yang miskin. Yang pemimpin malah menggilas yang rakyat. Yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Akan terwujudlah malapetaka. Bukan rahmah yang turun dari langit, tapi azab akan menimpa kita semua. Orang yang menghayati lapar, menghayati haus, akan timbul kepekaan sosial. Hidup tidak cuma untuk diri sendiri saja, tapi mampu melihat lingkungannya. Yang keempat, kita perlu puasa untuk menumbuhkan sifat jujur dan disiplin. Coba lihat, kalau tengah hari bulan puasa, andai kata saudara masuk ke dalam kamar seorang diri, saudara kunci dari luar, lalu saudara makan, tidak seorang pun tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada semacam perasaan malu. Malu kepada Allah. Iya, orang lain tidak tahu. Iya, manusia bisa saya bohongi. Tapi Allah. Atau umpamanya waktu sholat zuhur, saudara sholat zuhur di masjid, umpama ketika ngambil air wudhu, giliran kekemur, saudara korupsi dikit aja, telan. Jangankan orang lain, teman wudhu sebelah pun tidak tahu itu. Tapi kenapa tidak mau kita lakukan? Rasa malu kepada Allah. Di sini sumber nilai timbulnya kejujuran dan disiplin. Bukan berupa undang-undang mati yang dipaksakan dari luar, tapi timbul dari dalam jiwa dan nurani kita sendiri. Sikap jujur dan disiplin. Yang terakhir, kita perlu puasa untuk memelihara kesehatan. Kata Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, badanmu akan sehat. Sebab apa? Saya katakan tadi, semua energi dihasilkan dari perut besar sini. Itu makanan yang kita makan, mulai dari keju sampai singkong, mulai dari hamburger sampai combro, masuk perut besar, digiling, lalu ditransfer ke seluruh tubuh oleh perut besar ini. Mekanisme kerjanya persis pabrik besar yang kalau kita hayati, Allahu Akbar, Tabarakallah ahsanul khaliqin. Ini tangan supaya kuat kerja perlu vitamin apa? Kirim ke tangan. Mata supaya awas perlu vitamin apa? Kirim ke mata. Bibir supaya enggak pecah perlu vitamin apa? Kirim ke bibir. Oleh perut besar ditransfer ke seluruh tubuh. Sisanya yang enggak perlu keluar jalan belakang. Kalau perut besar ini terus-menerus bekerja, ibarat mesin diforsir, dia akan cepat rusak. Maka datang bulan Ramadan, perut besar itu jangan terlalu diforsir. Diberikan tenggang waktu istirahat. Sehingga Nabi memberikan jaminan, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Buktinya, orang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul, enggak ada. Maka Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, ya. Buktinya apa? Puasa wisol itu bukan saja tidak boleh, tapi haram. Puasa wisol artinya puasa nyambung. Dari pagi sampai maghrib, sampai malam, sampai besok pagi lagi, terus-terusan puasa, haram. Karena itu bertentangan dengan fitrah. Islam tidak, cukup dari waktu imsak sampai datang waktu maghrib. Kenapa? Menurut perhitungan itu sesuai dengan daya kemampuan maksimal manusia. Sudah diukur itu. Wong Allah yang bikin manusia kok. Jadi kalau Allah perintah puasa, itu sudah dalam kemampuan daya tampung dari kapasitas yang dimiliki manusia. Orang mati kelaparan banyak, yang mati karena puasa enggak ada. Belum pernah saya dengar ada warta berita, sari berita-berita penting dalam siaran ini, gara-gara bulan puasa orang Islam pada mati. Gak ada. Yang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa tidak ada. Nabi menjamin, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, pasti badanmu akan sehat. Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tahu kita apa perlu
1: 102,4 FM. musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berpuasa, pembicaraan akan saya lanjutkan bagaimana seharusnya kita puasa. Puasa yang ideal itu yang bagaimana? Al-Imamul Ghazali menjelaskan orang yang puasa itu ada tiga macam. Pertama, saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Orang macam ini merasa sudah puasa asal tidak makan, tidak minum, puasa sudah. Pokoknya tidak makan, tidak minum, itulah puasa. Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa, kupingnya tidak puasa, kakinya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Ini puasa orang awam, kebanyakan. Hasilnya tidak mustahil seperti yang dikatakan Nabi tadi. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Kan rugi ibadah semacam itu. Sebab jangan lupa, yang membatalkan itu kan dua. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Bedanya apa? Kalau puasa batal, pahala jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah, kewajibannya gugur, tapi pahala tidak ada. Kalau yang membatalkan puasa sih umumnya kita bisa jaga itu. Sebab apa? Masalahnya konkret, kelihatan. Apa yang membatalkan puasa? Misalnya makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Sedikit tapi sengaja tidak mengenyangkan, batal. Namanya pentol korek yang kecil itu, sengaja telan waktu puasa, batal. Kan sedikit pak, gak kenyang kok. Sengaja, sengaja itu yang bikin batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa, itu tidak batal. Misalnya hari pertama puasa, habis sembahyang subuh tidur, bangun jam 8, lupa kebiasaan, langsung aja nyerbu ke dapur. Dapat sepiring setengah, ingat. Astagfirullah, lagi puasa, betul. Setelah ingat bagaimana? Yang masih ada di mulut, keluarkan, berkemur, lanjutkan puasanya, sah. Perkara sepiring setengah yang udah kadang masuk bagaimana pak? Itu rezeki. Lawang orang lupa, lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu, jenis yang dimaafkan. Makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Batal puasanya. Apalagi muntah yang disengaja, batal puasa itu. Ukuran sengaja kan kita tahu. Apalagi hilang akal seperti gila atau pingsan, batal puasa. Apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja, batal. Kalau sengaja, kalau enggak sengaja, enggak. Namanya enggak sengaja. Umpamanya, saya enggak sengaja pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? Yang enggak batal, cuma begitu ingat, buru-buru, selesai, mandi, lanjutkan puasanya, sah. Jangan begitu ingat, ingat sih ingat pak puasa, cuman tanggung. Nah, ini tanggung ini yang bikin jadi batal. Dan jangan lupa, orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri, dendanya paling berat. Seorang sahabat pernah lapor, halaktu ya Rasulullah, ya Rasul celaka saya. Ma ahlaka, apa yang bikin kamu celaka? Saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah, saya enggak tahan. Lalu saya nyelonong sama istri saya, pengantin baru ini rupanya. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong, nyelonong. melanggar dia, tapi jujur, lapor. Kata Rasul, ya sudah, bayar dendanya. Dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Duh, saya enggak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diselang-seling. Syahraini mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diselang-seling. Gimana? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut?
2: Enggak kuat ya Rasulullah.
1: Enggak kuat?
2: Enggak kuat.
1: Mau Ramadan yang sebulan aja saya nyelonong. Apalagi 2 bulan. Kalau kau tidak kuat juga, beri makan 60 fakir miskin. 1 orang, 1 mod. Ya Rasulullah. Apalagi? Jangan memberi makan 60 fakir miskin. Wong istri saya di rumah sehari masak, 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasulullah. Saya pikir lagian nih orang kebangetan juga, udah melarat sama larangan berani. Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali bawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, bawa pulang ini. Sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah. Apalagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Waduh, rusak bener ini orang. Apa marah Rasul? Beliau malah senyum. Ya sudah, kalau memang yang paling miskin kamu, bawa pulang saja itu korma, beri makan anak istrimu di rumah. Orang ini udah melanggar larangan, dapat korma lagi. Yang kedua, watak hukum Islam itu elastis, fleksibel, tidak kaku. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, itu tidak. Yang sering kaku kan kitanya umat Islam, di dalam memahami Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak boleh itu pun di waktu siang. Kalau malam sejak maghrib sampai sebelum imsak, pada awal perintah puasa tidak boleh. Tapi ternyata banyak juga yang nyerempet-nyerempet. Sampai Allah turunkan, uhilla lakum lailatasyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Jadi barangkali di antara pendengar ini ada yang pengantin baru, tolong sabarlah di waktu siang. Tunggu maghrib berbunyi. Kalau sudah maghrib, habis buka, mau buka lagi juga enggak apa-apa. Terserah saja. Ini yang membatalkan puasa. Yang kita sulit mengontrol, yang membatalkan pahalanya. Apa misalnya? Ngomong-ngomongin orang. Puasa, puasa. Ngomongin orang jalan terus.
2: Itu ya tetangga kita.
1: Kenapa emang? Oh, anu. Kita sih bukan ngomongin orang ini. Bukan ngomongin orang katanya. Ngomongin tuyul.
2: Anu.
1: Bohong. Orang puasa bohong apa puasanya batal? Tidak. Puasanya sah. Yang batal mungkin pahalanya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mata, terutama di kota-kota besar, menjaga mata ini. Kadang-kadang kita enggak pengen lihat, tapi kelihatan. Sebab itu memang yang tidak boleh ngeliatin. Kalau kelihatan, lain. Kelihatan itu kan rezeki. Orang kita enggak mau, tapi kelihatan. Yang kelihatan itu sebentar. Kata Imam Ali, nazaratul ula laka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua atasmu. Jadi begitu kelihatan, ya sudah. Jangan kelihatan tapi manteng aja enggak. Jadi mantengnya ini yang jadi urusan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan kata lain, berusahalah kita untuk puasa zahir batin. Itu yang pertama tadi. Puasa tingkatnya orang saumul awam disebut. Tingkat yang kedua, saumul khawas. Puasanya orang khusus. Bagaimana ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Matanya puasa. Kupingnya puasa. Asal ada diajak ngomong-ngomongin orang,
2: maaf ya, kuping saya lagi puasa.
1: Kakinya puasa, diajak jalan ke tempat yang tidak baik, dia bilang, maaf saja, kaki saya lagi puasa. Diajak nyolong,
2: maaf, tangan saya lagi puasa.
1: Tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Sekurang-kurangnya, seperti inilah puasa kita. Zohir, batin. Nah, yang tertinggi disebut saumu khawasil khawas, puasa orang khusus yang lebih khusus lagi.
2: Ini sudah the first class ini, puasanya orang VIP.
1: Bagaimana puasanya orang ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, puasa panca inderanya, hatinya juga sudah ikut puasa dari seluruh keinginan yang selain Allah.
2: Wah, ini kelas tinggi.
1: Orang yang puasa macam ini, andai kata jam 3 sore dia berpikir,
2: ntar sore buka pakai apa ya, dia menganggap batal pahalanya.
1: Kenapa? Masih mikirin makanan.
2: Kalau kita kan bukan cuma mikirin, ngancem. Waduh, jam 5 di meja udah berderek es kopior, kelapa muda, cendol. Apa yang mau diminum lebih dulu?
1: Tingkat yang tertinggi ini,
2: hatinya juga puasa dari semua keinginan yang selain Allah.
1: Idealnya, sekurang-kurangnya kita puasa zahir batin. Zahirnya menahan diri dari yang membatalkan puasa, batinnya mencegah diri dari yang membatalkan pahala puasa kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama, tanggal 1 sampai 10 Ramadan, masa turunnya rahmah, turunnya kasih sayang Allah.
2: Kalau istilah sepak bola, tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini disebut babak semifinal,
1: babak penyisihan. Sepak bola itu kalau baru tingkat babak penyisihan, pesertanya banyak, seluruh kesebelasan turun bertanding.
2: Babak penyisihan
1: Ramadan tanggal 1 sampai 10 babak penyisihan, putaran pertama. Pasaran puasa ramai, masjid musola full house, meledak, tidak sanggup menampung jamaah yang terawih itu, yang tadarus meriah. Kenapa? Maklum, babak penyisihan, seluruh kesebelasan turun bertanding
2: tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan.
1: Bila itu selesai, selesailah putaran pertama. Masuk putaran kedua, sepertiga yang kedua, tanggal 10 sampai 20 Ramadan, masa maghfirah, masa turunnya ampunan dari Allah. Masuk babak semifinal. Sepak bola itu kalau sudah babak semifinal,
2: itu kan sudah banyak kesebelasan yang masuk kotak.
1: Maka 10 Ramadan ke atas,
2: pasaran puasa mulai menurun, yang gak puasa mulai nekat, yang tadarus sudah mulai sayup-sayup sampai. Sementara barisan orang sembahyang taraweh di masjid mulai mengalami kemajuan dengan pesatnya. Barisannya makin maju ke depan.
1: Maklum, tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang sejak bertanding sudah berhitung,
2: kita sih bakalan kalah jelas, yang penting main aja dulu dah.
1: Ada yang rajin ke masjid motifnya lain, ada
2: karena ikut-ikutan teman, karena malu sama mertua rajin terawih, karena nganter-nganterin rajin terawih, bayangnya paling belakang berdua lagi, malah ngeledek begitu imam walad dolin, dia di belakang nyaut asik.
1: Yang kayak begini ini sudah enggak bakal tahan lama, akan gugur di babak semifinal. Puncaknya putaran terakhir tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa itkun minan nar, masa pembebasan dari api neraka, masuk babak final. Kalau sudah babak final,
2: ya pesertanya enggak banyak sudah.
1: Ramadan tanggal 20 ke atas babak final, pesertanya enggak banyak. Sebab apa?
2: 20 Ramadan ke atas pikiran orang sudah bercabang itu. Yang punya kampung sudah siap-siap mau pulang mudik. Lebaran di buah kampung. Puasa kayak enggak, yang penting pokoknya lebaran.
3: Ya.
2: Yang pegawai negeri gajinya kecil, anaknya banyak, kepalanya ngebet. Yang belum punya sepatu, belum punya baju, macam-macam problem sehingga konsentrasi ibadah menurun.
1: Padahal Nabi sangat menganjurkan tingkatkan ibadah la siyama fi asril awakhir, lebih-lebih pada hari 10 yang akhir,
2: tanggal 20 sampai akhir Ramadan.
1: Di situ dianjurkan memperbanyak ibadah, i'tikaf, tarawih, tadarus Quran, bersedekah. Amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mereka yang keluar sebagai finalis-finalis Ramadan,
2: Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan piagam penghargaan.
1: Di atas piagam itu tertulis dengan nyata,
2: Ghufirolahu ma taqaddama min zambihi.
1: Pemegang piagam ini dinyatakan keluar sebagai finalis Ramadan, kepadanya diberikan penghargaan dengan jaminan ampun terhadap seluruh dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga dia keluar Ramadan, masuk satu Syawal
2: seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya,
1: bersih tanpa dosa
2: karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan.
1: Sehingga masuk Syawal, dia rayakan Idul Fitri,
2: dia pantas mengucapkan minal aidin wal faizin.
1: Minal aidin artinya
2: semoga kita termasuk orang yang kembali.
1: Kembali ke mana? Kembali kepada fitrah, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah
2: karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan.
1: Ini orang yang finalis, puasanya betul, tarawihnya betul, pantas mengucapkan minal aidin.
2: Nah, kalau tarawih cuma 2 malam, puasa 3 hari, lebaran paling rajin, mas minal aidin ya, minal aidin.
1: Gak tahu diri lo, minal aidin dari mana?
2: Saudara hadirin,
1: dosa kepada Allah
2: bersih oleh ibadah Ramadan.
1: Tinggal dosa kepada sesama manusia,
2: berhalal bihalal di hari raya Idul Fitri.
1: Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, kita keluar sebagai finalis yang pada akhirnya masuk ke dalam kelompok minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci kepada fitrah dan orang yang beruntung. Dengan semangat inilah kita rayakan Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh teh ngalatan dong naon teh teh teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teh teh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Mohon. Takuma teh teh sareng sendang ngalat landong alpa propolis panyawa teh teh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teh teh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat, jeletutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
0: Jantan bapak atau cobi-cobi pengobatan kanusana sebanyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mah seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak nya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh teh ngalatan dong naon teh teh teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabaraha botol teh teh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Ngawanawan wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mak, tos kesana kemari.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Di 2008, mak, sama. Entos sampai 14 tahun, nak, tuh, aa, rugikan ke ayah, nak, teh.
1: Atos 14 tahun, ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun, eta, emak tos kemana wae pengobatan?
2: Saat kadok, tos kanu ke alternatif. Saat kuno ngabat tos santai, entos jadi tepangan. Pokoknya, mak, tos icobian. Mung, teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pacar, teu tiasa tebih, gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos CF sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa weh hararampang gitu, badan teh tos enak kowe.
1: Alhamdulillah, mun ma kumaha konsumsina eta sadinten sebera kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ada rantai panas angentenya. Mohon, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras-laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urteh.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Iya. Biasa gugah itu di na iya tak di na di sebang tak.
2: Mohon. Sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lungi cenanya ke babu cenanya
3: iya kemana temen ya edat ke raos teh
2: ya. Oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapan kita lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alpa propolis teh teh tiasa iya panggil tengu
3: kan tiasa malanan kalau iya tas ingkusial iya tas raya apa dia tas ingkarenyun
2: mohon
3: asa digerihan iya teta asa dicocokan gitu
2: teras. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat teta?
3: Tilu kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat teta kemari?
3: Tilu genap tetes kini sa dintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon. Sare.
2: Berarti 18 tetes ya sa dinten?
3: Enjing-enjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Banyak obatnya biasa wae gitu diperiksa ke kita puskesmas. Gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asal ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Jang Rusli ngadeg-deg bakat kusieun. Bujurna muruput hitut. Mun berang mah bakal katara tah beungeut na sepa cara mayit. Panona terus melotot ka eta makhluk lila-lila breh ka ciri kalayan jelas eta makhluk teh eueuh huluan, eueuh sirahan. Atuh puguh Rusli meni buncelik. Leungeun ngeleper jajantung ratug ka cidahrita teh.
1: Dek naon sia? Tong deket-deket ka aing. Aduh. Ayuh. Aduh. Halik sing jauh.
2: Aduh.
1: Halik, sia kurang ajar halik. Aduh. Rek naon sia? Eta leungeun meuli rangwas kitu. Aduh. Abdi ka bungkurna. Aduh. Aing jam longkil. Aduh. Jeung bau hangseur arah.
0: Ragamang leungeun rangoas rek ngaranggeum sirah Rusli.
1: Naon sia? Cepeng.
0: Rusli ngarenyag, ngelok setengah teu sadar manehna ngomong.

aing sia teh. Ulah ganggu ka aing. Kadi itu ka sabrang ka Palembang sia, aduh. Ah, ulah deket-deket ka dieu, aduh, nyingkah. Nyingkah sia nyingkah. Nyingkah sia nyingkah, aduh, aduh adalah. Nyingkah, nyingkah, nyingkah, nyingkah, aduh, nyingkah lah. Rusli bari mundur sababaraha rengkah, sieun dirangkeum ku eta makhluk. Ngong aya sora, tepat ti jentre, tapi kaharti maksudna ku Rusli. Ngan datangna sora teh teuing ti mana, da sidik lain ti eta makhluk.

Uguh Rusli beki sieun aya nama ngarti jeung eta jurig teh menta huluna. Rusli sadar aya nama bakat ku sieun mah muntang korek teu dipulangkeun kana tempatna pasti manehna bakal cilaka, bakal dirawu, dipotongkeun huluna ku eta makhluk. Pok ngomong Rusli teh atuh harita teh bari jeung kapaksa oge sieun. Buguh atuh teu karasa. Dina calanana hirungna gayot bari bau ditambah hangseur. Heug ku aing rek dipulangkeun asal ulah nyingsieunan sia jurig. Hiling sia. Ini sia kaditu sing jauh. Ini sing jauh. Aduh aing teu kuat sieun ku sia.

0: 你干嘛呢，阁下？
1: Dek dibikin, gua ingin dipulangkan, saya dipulangkan asal siap lah ngaganggu sih, ha? Ayo, ini sih, ini sih. Seor, seor, hiuk ayah angin tarik dituturkan kosra anjing anu babau. Les makhluk bodas tengah lengit, kekenyahuan ini na. Plus ribu gua atau henaker, tapi maneh na tenyumponan janggi na kalah bereng pengelumpat kaimah na. Geus tepi ka imahna plus ka jero brum panto ditutupkeun terus ringa hegat bakat ku cape gek diuk satengah ngarempeyek datu urna leuleus kacida kumaha harus ri geus teu pulangkeun can cek bapana geus pak tapi naon sia teh terus ri teu kebat nyaritana manehna teu wani nyaritakeun nu sanyana tapi kumaha harus ri kumaha harus ri rek niangan pepanyakitan mana teh? Hah? Teka gok siamanya siun siya teh? Sukan teh uka siun siama dasar anak setan siya teh? Hah?
2: Aduh ampun pak ampun pak
1: ampun-ampunannya inam karasa siya siun kudu kitu siya
2: aduh siun kuring teh siun pak aduh siun pak aduh
1: nya si ati atuh ya siapa pagawean teh belawang kabina-bina si ati Rusri
2: ih
1: dasar anak samperan si ati ah dasar si ama ye jangan gugu ke kolot cerkung ngajar si ati kumangan sekia ye ah
2: aduh ampun ampun pak siun unik siun pak
1: nya sieun sia teu ngurus sia aing sieun sia teh kurang ajar sia ah
3: bareng jeung omongan Rusli
1: rieg
3: imah ngarieg deui
1: aduh aduh aduh nya cek aing oge di mana sia tangkorek tah tangkorek teh di mana sia teh neuneuna sia dipulangkeun acan sia teh ha
2: sieun kuring teh
1: lain sieun sieun sia di mana nyokot sia teh ha
2: aduh ya imah aing bakal runtuh ieu

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Ti palih mana?
1: Ti Galunggung, pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung. Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalna. Wow. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentun biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu ayah di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
5: abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tang korek teh di mana sia teh? Neuneuna sia. Dek pelanggan acan sia teh, ha?
1: Sieun,
0: kuring teh lain sieun-sieun sia. Di mana nyokot sia teh? Ha?
1: Aduh, ieu imah aing bakal runtuh ieu.
0: Rieung. Rieung. Pursut.
1: Kenteng merudagan.
0: Tunya ceuk aing oge sia teh. Eneur-eneur ku makhluk gaib kurang ajar sia teh.
1: Kadenge kenteng pepes pru pre pepes dina panyaweran. Mang Dasim kerung manehna ngarasa heran naha saha nu ngenagkeun imahna jeung deui naon maksudna. Samemeh meunang jawaban peledug aya haseup bodas du asup tina erang-erang. Haseup bodas bekila bekiloba terus ngakulung ceneg ngajangelek jadi makhluk bodas kukuncungan ceras pisan emongan ka Mang Dasim.
0: Aduh, astagfirullahaladzim. Ieu nu ngendageun imah aing teh. Hayang naon atuh sia teh, ha? Hayang naon sia teh? Teu puguh ngadon ngendag-ngendag imah batur sia teh kurang ajar. Jeung pedah naon bet ngaganggu ka aing? Pedah naon sia teh, ha? Sok, makhluk bodas. Ha? Ngomong sia.
1: Cek Mang Dasim.
0: Ngomong sia teh. Lain ngegerungan kitu sia ngahiung.

0: cek hiji sora. Teuing ti mana datangna ari makhluk nu bodas anger ngabeleg-beleg di tengah imah. Rusli, di kamanakeun tadi teh ha? Di kamanakeun si tangkorak teh? Dipiceun, Pak. Ka mana dipiceunna? Ka mana dimiceunna, ha? Ka mana miceunna Rusli? Ka mana si miceunna Rusli? Teuing teka ciri, Pak. Ngan tetelak ngagorobas kanu bala. Aduh, sia teh. Ah. Aduh, Pak. Aduh. Sia mah. Kakara aing boga anak-anakan mah kakieu patut sia teh kurang ajar. Hah? Ari sia atuh. Kuasa kabina-bina teuing sia teh. Kumaha ari geus kieu sia teh? Tah hayu nagih deuleu nu menta hulu sia teh. Aduh, ampun, Pak. Ampun, Pak, mewek sekurangnya sia. Aduh, Pak. Tong disiksa atuh, Pak. Tak kuring mah terumasa salah. Sia. Terumasa salah kurang ajar sia. Naon atuh make jeung mawa hulu salah lupa sia teh hulu jelema dan sia kurang ajar sia. Hayo jangan. Ampun, Pak. Uring rumah sa salah, Pak. Heeh, sia. Rumah sa kurang ajar. Hayo tiangan. Tiangan sia kurang ajar. Aduh, sieun teh. Aya kasieun mah sia teh kurang ajar. Aya sia kasieun mah. Matak nanaon teh kudu beunang dicarek sia teh utuh merekeung jadi anak-anakan teh kurang ajar sia. Aduh, ampun, Pak. Hayu, jeung bapa sia. Jeung bapa sia hayu. Kurang jangan tahulu teh, ha? Mang Dasim nyengat oncor terus keluar ti imah. Dituturkeun ku Rusli. Tuluy neangan tangkorek teh nu tari dipiceun ku Rusli. Teu wudu rada hese. Tapi ka mata klieur neanganna. Tapi kulantaran Mang Dasim hayang tengtrem hate, hayang ulah diganggu ku curig. Terus usaha satekah polah neangan tangkorek nu dipiceun ku Rusli. Akhirna mah kapanggih eta tangkorek jelema teh nyelap dina rungkun danas. Nyangereng weh mata keueung. Mang Dasim oge muringkak bulu punukna, teu wani nyokot ku sorangan kalah nitah anakna. Tah geuning kapanggih sia. Cokot kumaneh sia Rusli, cokot sia. Aduh, Pak. Kudu tanggung jawab sia naon teh? Wani berbuat wani tanggung jawab sia kurang ajar sia. Tanggung ku sorangan, aing teu lubiung sia, ha? Aduh, Pak. Cok sia, ditenggel ku aing sia. Kagok ku tiang bongkol ku aing mah sia ditenggelna ge. Paeh-paeh sia kurang ajar. Geus posen aing teh. Ngabendungan sia teh, ngacengkelkeun ka kolot kurang ajar sia. Era aing teh ku tetangga percuma boga anak-anakan kieu kurang ajar sia sugan teh moal kieu hanas ku aing kukut sia teh ha tila leutik dididik ku aing dek sabar kumaha aing boga anak kieu patut sia kurang ajar sia atuh Pak Rusli nurut harita mah tuluy tangkorek teh dipulung geus kitu Rusli neuteup ka bapana. Jika numen tapi tuduh, nah aku maha satu luina. Bapak Nasur cipok ngomong. Kagok asong kurang ajar sia. Hayu urang bareng. Urang bareng. Urang mulangkeun eta barang ka tempat asalna. Mangga Pak. Di mana sia? Hah? Di mana? Di astana. Hayu urang ka astana. Astana mana? Astana nu basa eta urut ngaruang jasadna putra Gan Ubed. Heeh, hayu sia. Teu mikir panjang. Terus laleumpang ngajug-jug ka astana. Kalawan mawa oncor keur nyaangan jalan. Tekung si Dila geus tepi kanu dijug-jug. Ari breh nenyok kuburan geus rita deui kawas biasa. Rusli ngahuleng. Sajongjongan mah colohok bengong malah ngupat jroning hatena. Aduh
1: ning kuburan geus bener deui. Iraha ngaruang nanya.
0: Hai, Rusli. Tongah ulang kitu sia sedan.
1: Boa sia nu maling mayit oge nya. Sia juga nama ieu. Geura pulangkeun tangkorek teh. Ti mana asalna sia?
0: Ti jero kuburan ieu, Pak. Rusli deuwas asa kagebah nunjuk kana kuburan. Pek pulangkeun deui. Pek syah sakal-akal pulangkeun deui.
1: Pak, apan kudu dikali mangkaning teu pacul teu naon.
0: Sia atuh da.
1: Kurang ajar pisan.
0: Sok parancahan sia sakalian. Dek kumaha dikuleungeun, dek kusirah, kusuku sia. Nu penting mah ngali ieu kuburan. Sok geura kali deui sia kurang ajar. Aing mah ngabantu, kesel aing mah sia. Heeh.
1: Rusli ngagugu manehna ngali kuburan sabisa-bisa kuleungeun bari jeung peuting harita teh sieun mun urang matu bari jeung teu moba pakarang sanggeus rada jero plus tangkorak diabuskeun bari nyarita.
0: Aduh pek atuh tah omat ya tangkorek dipulangkeun ku aing. Ampura aingnya ngaganggu kasia. Omat lah rekanggu deui. Dages lain-lainna deui.
1: Pokna. Terus lombang di dungkupan deui. Cung nangtung.
0: Aduh. Beres pak. Hayu balik sia. Mantok sia hayu. Balik sia ha.
1: Geus kitu mah dua nana. Mulang deui ka imah. Di jalan teu aya kajadian naon-naon. Angin leutik teu matak ngaganggu. Oncor anger ngagebur sora jangkrik tayareureuhna cari cangkas jeung babance ukur ngengklokan teu matak sieun jeung keung harita teh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah landong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sareng sena ngalet landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalet landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah,
6: oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu, kayak mendengarkan radio ini, gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 13 8000 6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna tos ngaleut Papropolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Papropolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: Sekat lima.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan itu enggak
4: sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri
5: ya, yang kiri jelas. Ya

0: Salam.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM.
3: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jeng, ari cek akang mah jelas ieu teh. Jelas ieu kalakuan jalma anu teu hideung. Nu disebut teu hideung teh jalma anu teu boga rarasan. Jalma anu geus kausap setan, kausap koron, poho kana teu mah wadi. Tepi ka eta jalma teh ga ngalampahkeun nu kitu patut. Da jalma waras mah moal teh gaeun atuh. Moal. Jalma waras mah ieu mah jelema ana setengah edan atau teu waras kurang jajang pikiran nya lamun teh mah karasa katilina cageur sehat berejak tapi eta jelema teh boga pikiran anu gering jelema gering nu kitu mah teu jajang teu cageur pikiranana
1: kuring hayang peunang eh Kang tuman teh jelema kitu disiksa ku aing geura sakalian kagok ieu mah
0: gan ubet kekerot dan amarah manehna oge memang boga keyakinan anak teh aya nu ngali ku jalma biasa lain balik secara goib.
2: Ulah bed. Ulah cek akang mah. Ulah diperkarakeun. Keun bae da geus beres atuh ayeuna mah.
1: Beres kumaha ari akang? Beres kumaha ieu teh? Beda deui urusanana atuh. Teu beres can beres ieu teh Kang.
2: Aduh. Itu balarea balarea reang Kang ngaromongkeun ka kuring
1: nah akang rek tega kitu boga adi jadi buah catur urang lemur
2: sorry Kang lah teu sudi aing meureun sedikeun ku lanceuk
0: lain kitu akang seuri teh lamun maneh dekang gulukeun ka jelema eta nepi ka neungeulan jelema asup kana perkara sarua gelo nasieun teh. Eta maneh rumasa boga dosa teu?
1: Nyandu atuh.
0: Heunah atuh. Lamun maneh rumasa teu boga dosa mah naon salahna?
1: Akang mah sok acida teuing lah. Ayeuna kieu Kang. Cik bantuan mikir kumaha carana sangkan eta jelema beunang. Kitu lah kuring mah. Lieur Ngadenge omongan jelema. Nu penting mah ieu jelemana anu geus bangsat maling anak kuring ti kuburan kudu beunang eta we nu penting ayeuna mah
2: beres pan
0: Haji Gopur mikir deui sabab keukeuh ari ceuk pamadeganana mah teu kudu diperkarakeun ulah dipapanyangkeun ka matak-matakna mah handiweuh sedengkeun Gang Ubed keukeuh hayang meunangkeun jelemana
2: kieu Ki Adi kumaha Kang
0: kayakinan akang mah tetep ulah dipapanyangkeun ieu teh ngan lamun Ubed keukeuh kitu nya kajeun eta mah ngan akang ulah dibawa kana urusan akang moal pipideun kitu bae ieu paling oge akang mah rek mere saran moal terjun langsung
2: nya saran lah nu dipiharep ti akang teh lain naon kuring mah
0: kieu saran ti akang anjeun Ubed badami we jeung kulisi jeung keamanan
1: ngan sakitu nya
0: nya cukup sakitu we teu kudu lidah-lidah da aya petugasna nu kudu tukang ngamankeun nya bapa kulisi teh plong hate gan Ubed ngemplong da nya kapikir ku manehna oge ngan kulisi desa nu bisa dibawa badami dina urusan ieu sabab ari kulisi desa mah memang tugasna memang kawajibanana pikeun ngamankeun lemur ngarengsekeun rupa-rupa perkara anu aya patula patalina jeung keamanan
1: nuhun
2: sawang suulna atuh sanggeus nganuhunkeun kitu mah sarta ngobrol saperluna gan Ubed amitan terus balik ka imahna datang ka imah terila jut deui turun kebat muru ka imah kulisi dekat catur di jalana geus tepi kanu di jug-jug kaparengan kulisi keur aya malah aya semah nyatana palebe keur laporan ngeunaan kajadian penting tadi.
1: Assalamualaikum punten
2: pok nagan Ubed uluk salam dijawab kunu aya di jero imah bus ka jero sabada silih bagiakeun bari sasalaman gek Gang Ubed diuk pahareup-hareup jeung pribumi.
3: Oh, lu aya naon kan
2: cek kulisi dari anak keranan
1: Bade laporan ieu teh Bapak Polisi Desa. Perkawis nu tumiba ka kulawarga Simkuring ieu teh. Tah saksina oge yeuh, palebepan saksina oge.
2: Bari nunjuk hate atoh asa aya kakuatan. Palebe unggeuk da memang tadi oge garis badagna mah geus dilaporkeun.
3: Oh, lajeng kumaha yeuh? Maksudna kumaha ieu teh?
1: Kieu Pak Ici.
3: Nya.
1: Sagala rupi gepan aya aturanana. Aya patugasna sarata aya cara-carana. Urusan nikah atanapi nu kababatenan aya palebe. Urusan cai di sawah aya ulu-ulu alias mantri pengairan, mantri cai. Urusan sesuratan sarang sajabina aya paulis atawa sekretaris desa. Sedengken urusan keamanan aya Pak Ici atawa polisi desa atawa Trantimas polisi desa nu disebut Pak Ici teh. Beda paulis jeung Pak Ici. Sok loba nu pahili eda teh nyebutkeun paulis teh ka Pak Ici, padahal lain ceukuring mah. Paulis mah nyata juru tulis alias sekretaris desa, sekdes. Mun ku jaman kiwari mah, sedangkan urusan keamanan nyaeta Pak Polisi Desa disebutkan Pak Polisi Tea, Pak Ici Tea.
3: Nya. Lajeng kumaha ye?
1: Coba kumaha ye?
3: Hah?
1: Coba kuring hayang apal ye? Jadi kieu Pak Polisi, Pak Ici, Sim Kuring teh katiwasan, kawiwirangan, balanga, kacolongan, kunu jahat.
3: Lajeng kumaha ieu teh?
1: Kira lakonan teh yeuh.
2: Dedak-dedak nyaritakeun kajadian nu tumiba peuting tadi atuh puguh kulisi desa ungut-ungutan.
1: Bah kitu lalakona mah. Jadi ayeuna teh Sim Kuring muntang tulung ka Pak Ici. Punten pamaluruhkeun nu boga dosana. Hayang beunang dek dipenta tanggung jawabna. Sabab Sim Kuring teh asa dibibirang yeuh. Asa dicacaha, asa dihina, asa ditaranyangan. Oh, kabayang ditaranyangan di pasar. Waduh, kitu tah Pak Ici. Asa kitu perasaan kuring teh.
2: Cekan Ubed tanes.
3: Oh, kitu. Nah, tos kagungan keyakinan. Dan Ubed, yen ieu teh akibat tina kalakuan hiji jalma.
2: Cek Kulisi.
1: Nya yakin sareng teu nama memang kedah dibuktoskeun heula. Ngan ari kecurigaan mah geus aya ieu teh. Da mustahil ari mayit hudang sorangan mah. Komo ari ngingkik balik ka rorompok mah moal mungkin. Sanajan ayeuna cenah aya istilah suster ngesot atawa aya istilah mayit deuleumpangan acog-acogan, tidak pilem eta mah. Teu mungkin nyatana mah. Teu mungkin nyatana mah kitu. Mustahil pisan ieu teh. Jadi ieu mah tangtuna oge aya nu mawa ku hiji jalma.
3: Nuhun ari kitu mah. Tayana kieu. Samangsa-mangsa aya kajadian sarupa kieu, tangtu moal leupas tina sabab jeung akibat. Kitu ceuk kuring mah. Haratina moal aya haseup mun teu aya seuneu. Moal aya akibatna mun eueuh sababna. Tak kitu tah. Kieu. Kuring rek nanya. Sugan ari agan Ubed kagungan musuh atau henteu yeuh? Cobi. Eta nu kuring perlu di tanyakeun ka agan. Punten kuring. Supaya kumplit yeuh mariksa.
2: Ceuk Kulisi dari anak keranan disaksian ku Palebe.
3: Gan Ubed kreung mikiran lalampahanana anu geus kaliwat tetela da teu rumasa boga musuh.
1: Aduh, punten henteu, Sun. Teu gaduh.
3: Sugan bilih Gan Ubed kungsi ngenyirikeun hate jelema tina babasan Gan Ubed. Beda Gan Ubed mah jalmi aya, jalmi nyonong. Bilih dina sikap urang sare dinten boh kasasaha boa ngenyirikeun manah batur atawa sugan pasea parerea omong merebut ke naon sugan atawa aya masalah naon we nu sakira matak nimulkeun pacekcokan jeung pacogregan. Cik cobi emut-emut saha nu kungsi pasea jeung juragan eta tah nu penting teh atawa saha anu kungsi dihina basa atawa dicodekaan dicacaha ku juragan bilih teu karaos pan urang teh. Padahal urang mah ukur heureuy, padahal nyigeun kana perasaanana. Sanon terang jalmi teh asa terdodi mi ku urang. Nepi ka nyeri hate. Tangis nyeri hate, timbul ngundek-ngundek. Geus ngundek-ngundek, timbul hayang balas dendam pan kitu jalmi mah. Cobi terangkeun ka kuring. Sok, mudah-mudahan kan Ubed ngemut kana urusan eta. Ah, saurana pan. Kan Ubed teh jalmi nyondong, jalmi aya, pujeun batur, sagala loba, sagala nyampak, teu karaos. Urang teh sok heureuy ka jalmi anu miskin. Pan nu miskin teh, nu ripuh teh, nepi ka nyeri hate ku urang. Eta penting nama. Coba terangkan ka kuringnya.

Watos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Kacarios di salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Batamera. Sang Nalendra bibisik Prabu Anom Gorawangsa Remagan Klian Senopati Goradenta anu sasatna parantos ngalandongan Patih Salotimondra anu ragrag di satengahing kusir dayeuh ieu nagara Batamera anu kiwari memang teu acan damang sacara bahara-bahari nafsu ngagudug-gudug amarah anu teu kawadahan ieu Sang Nalendra Prabu Anom Gorawangsa pengawakan jangkung gede si Mardana Bewasi Murustaya Papadana Pasemundir Bang Borongan Ngandika Sentak Sengoro Gunirah Ngandika. Kadang ingin sunrayi Senopati coba kahareup diukna kula ngarasa bagja ku ayana kadatangan Ki Adi Senopati Goradenta. Adik kaula anu bungsu si Gorawati keur ngahaja ngubaran lanceukna nya eta si Patih Salotimondra.

0: Kaulah nun Gusti Abdi Gusti nampi kana pembagi. Kalayan ngahaturkeun si marah baktis ku nyupan jenengan.
1: Ditarima rayi.
0: Kalih nanti eta. Atu unyuk semangat ayah pikir syari nang. Berapaan jenengan kerisahan di malam?
1: Beren rayi ke apa aku ayana kejadian si Patih Ragrag di setengahin alun-alun. Ayana can bener sakerna. Kukituna wayahna kula dina waktu ayana bakal mentes kana kasaktian Ki Adi. Pangmaokeun kunti nali berata anu aya di manura katurug-turug pangmaleskeun kanyeri Adi kaula si Saltimonra kanungaran panu urang nagara astina cenah ayeuna pasti keur ngariung di manura. Sana suti rasa ning ati lamun kula can bisa mudaran si panu urang astina oge kula narasa bagja barina sugema lamun eta Dewi Kunti aya di sagigireuna kaula.

0: vezes. Kuntina librata. Sasap anu jadi implengan kulabrang jeung peuting. Lamun teh mah kaula teh kaundun tipung katabang bias laksana kapiduriat ka manehna anu ngaran Kuntina librata rayi.
1: Uluh-uluh. Kajen paeh ngabalebangke ngajampana bugang tibatanahan teu laksana ka eta anu

0: sanggup maneh lamun maling eta kuntinali beratai.
1: Paduka.
2: Kula rayi.
1: Atunya bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun mangga kaulan. Nah,
2: begini.
1: Kahiji kaula pikeun balas pati kanu ngaran Enu.
2: Nah, Panu.
1: Tah eta. Bejana mah cenah Enu teh tukang ngadu hayam.
2: Hei, eta mah atunya Panu.
1: Iya. Sawios panginten abdi dina waktu ieu bade ka Madura. Bade maling eta kunti teh geuning nali eta berata. Sareng bade males pati ka Panu da numutkeun wartos ti pun. Lanceuk ka Kang Pati Solotimondra. Cenah eta si Enu teh ayeuna keur pasti aya di Madura. Nanging nyuhunkeun widi Gusti.
2: Naon rayi?
1: Sumuhun da kedah aya batur abdi Gusti.
2: Ya idin kula mawa wala dia bala tamtama sakompi ae
1: nuhun paduka dinten ayeuna kaula kedah lumampah rupina
2: aya ulah diisuk pagetokeun rayi sanggup lamun hasil eta kunti anali berata jeung mawa huluna anu ngaran Panu
1: dahan
2: aing teh hayang ngadenge mudah-mudahan
3: mudah pasti kanjana
2: mah kudu yakin kudu pasti ngomong jeung raja sakti mandraguna maneh teu meunang nyebut mudah-mudahan ai
1: ulah susuganan Gusti
2: ya
1: sae
2: sanggup
1: abdi sanggem Gusti
2: ya syukur bagja kumbayangan.
4: Lamun tema emaneh ayeuna hasil nyokot kunti nali berata mawa ka dieu suka bunga diri kula komo lamun mawa sirahna si Panu kula katebus ka nyerian ku si Pati Eselotimondra adi kaula nepi ka barareu.

saur tutas pangan di kaabi Gusti bari lumaku anu merestu. Ya pang doa kula sagigireun maneh ai angsa damel sapanaja katigas kantun pinara bra lumampah ai. Amit Gusti. Ya

0: Panayagan ya kararumpo sa dayane.
1: Semangat gitu ya.
0: Hayo atu dek marilu kakuring.
1: Kamana?
0: Apa dek kamandura?
1: Nah, bisnis.
0: Nya bisnis ongko. Para lun maklum kasadayana. Mararanga atu kasadayana. Pada ngiring kaciana. Kapan ninya nyimpang heula di warung nasi sindang heula ka Pak Ano? Urang mah hayang tepak tilu. Hayang tepak dua.
1: Hayang ditepak-tepak.
0: Hayang nepakan bujur.

0: jarak.
1: Yang hormat,
2: apa itu keseni?
1: Empat belaku.
0: Hayo atuh kasadayana.
3: Dulur urang. Dek marilu. Dekan nagara manura dulu.
4: Aku mah aing ge asih.
5: Ini teh

0: Banglus lampah ye utusan Prabu Gurawangsa. Senopati Guradenta kairing waladya balad. Pade ngajug-jug manurakarja. Maksad maling Dewi ku Unti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
3: Bu Enas.
2: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
3: 72.
2: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
2: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
3: Lami itu 11 tahun.
2: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
3: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
2: Teh robihna
3: ya. Teh robihan.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
3: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
2: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
3: Nembeh hiji.
2: Nembeh hiji alhamdulillah.
3: Kadua sareng bade ayeuna.
2: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
3: Mohon.
2: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
3: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
2: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
3: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
3: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
2: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
2: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
6: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Banglus lampahipun utusan ti nagara Batamera kacatur ayeuna di nagara Mandura Harja anu ti dinten ka dinten papaku jalma-jalma sasatnya pusir daya jadi lautan jalma-jalma anu ti tebih sareng ti caketna malihanan ieu saemara Dewi Kunti teh bebas ditonton ku hamba rakyat nagara bujeng hingga ti lebet nagara dalah ti luar nagara oge seueur anu sumping ngahaja nonton sareng ngiring saembara anu jadi panitia saembara di Manura Harja nyaetan putra mahkota nagara Kakasih Raden Arya Prabu putra katilu Nalendra Prabu Kunti Boja tanang di satengahing kusir dayeuh diriung ku jama-jama anu nonton saembara boh patana Dewi Kunti parantos dipamerkeun dina papanggungan paliti kidul dipayungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan ieu panitia saembara Raden Arya Prabu Halumampah para patana para patanang mangga dinten ayeuna urang ngeutan teh

0: te quedes quemando, ¿eh?
1: ¡Ey, policía! Una buena de sabor, ¡ey! Toma que amplop, sin murni, sin murni. Toma que yang harewasan, awa tiri tu na. Oi, toma ke leleger, oi. Zaman kiwari mau leleger, oi. Oke, kaharap usum usum legelok kakaraya, oi.
2: Kalau seperti pada mah, oi. Leleger,
3: oi. Mangga, mangga, mangga.
4: Kelamin kage aduh.
3: Mangga antos antos supados di ka petugas keamanan. Eta anu nonton ulah dugi ka nyeret kalang sareng ulah cincaroro wektu. Ulah jadi gangguan hal-hal anu diharapkeun. Sareng eta ulah babale dogan, eta ulah babale dogan, ulah babale dogan.
2: Kudu aman, silakan.
1: Mana Arya Prabu si Bambang Soda anu jadi jago saya mana?
3: Mangga, mangga. Rupina dihaturkeun bae ka jago saemara Kakang Bambang Soda putra Cikanaledra kun lancik mangga dihaturanan ligih bae oge ka parawiyaga sawios tungak mah engke bae
2: sakaligus ade
3: rupina sabamarin dinten teu acan nampi bayaran
0: kemarin dan kemarin dan kemarin.
3: Oh biasa bae di mana sumping jago teh supados dipiring ku lagu buhun. Lagu kebojiro.
1: Inggih inggih mangga mangga.
3: Mangga.
1: Sora kenah lah dia.
3: Jago tiba,
1: jago tiba. Inggih inggih.

0: anungaran pamaksuna.
1: Beres nun kaula.
0: Poe ieu anjeun bakar rubuh ku kaula Arasoma eueuh dua eueuh tilu di nagara Mandrak.
1: Percan teu. Itu garwa dicarna
0: lain eta adi kaula Madrim ngaranna. Magrib, Madrim.
2: Magrib naon Magrib?
0: Oh mana witeu Magrib. Ngahina sia. Ayeuna maneh bakal roboh jago saemara.
1: Mangga. Parantos diteka dan sanes ganung harti kaula adigung gede hulu kumalungkung boga rasa yaing panggagahna. Ieu mah demi ngahindarkeun riributan we di nagara kaula margi jadi lapangan papasiaan seung upami dibikeun ka salah saurang dilamarna ieu pun adi Kunti Ngaliberata. Tapi ku ayeuna jalan saemara kieu nyaeta ku jaksanana Nalendra tiasa ditongton ku hamba rakyat oge sakedik ageungna lebet nya sakedik ageungna lebet harta kakayaan ka nagara.
2: Da kaula oge pan milu nyumbangkeun harta dina waktu daftar kaula
0: leres sok
2: gerak teu gerakeun kategaan paeh awak maneh
1: nya teu nanaon da parantos bulan tekad.
2: Mangga supados nepangkeun heula pandangan antawis jago sareng peminat bae.
0: Kaula Arasoma.
1: Kaula Bambang Soda.
2: Meni soda ngaran teh teu make susu. Lain seuri.
1: Mangga geura pancing nafsu kaula.
0: Mangga.
2: Ayo, tetep pada.
0: Laden Bambang Soda. Nyai Madrim.
3: Kang. Doakeun kuraje cing hasil Kang cing kiat.
0: Nya. Tingali keur Kang.
3: Oh, ini sakieu.
0: Galak Arasoma yeuh.
2: Moal timi. Karasa sia kuyuh.
0: Bosan ieu mah lalajona.
1: Dewek pangharepna lalajo euy ka seretkeun mun di tukang. Dek kaluar hese dek euy.
2: Ampun.
1: Ieu jelema nu ngomongna kitu ti tadi ngadeukeutan ka dewek. Resepkeun ka dewek.
2: Wah, Kang, aduh. Tapi upami nonton wayang mah eleh ja ku saemara ja, Kang.
1: Eleh. Eleh ku saemara mah. Iya, gelut mah margi kasenang sadayana.
2: Aye dia Kang aya kasenian wayang loge, Kang.
1: Wah, syukur.
2: Sadalang geuning, Cuk.
1: Syukur dalang nu sohor mah. Pada de amu.
2: Oh nya. Kuring oge kunci gadenge. Ade awung.
1: Lain dede awung, dede amung.
2: Aya deui.
1: Aya deui, asa Sunanan.
2: Oh nya Ace, Su Aday. Heeh. Tapi Kang dalang di abdi aya Ateng.
1: Oh.
2: Cabe eta oge sadelekna dede awung.
1: Saha? Oh Ateng,
2: Ateng.
1: Oh Aceng meureun truna.
2: Aceng.
1: Aceng, heeh.
4: Aceng ya, Kang.
1: Oh, duh.
2: Aya anak ta anak.
1: Hah?
2: Anak ta anak.
1: Oh, Nang Taryana.
5: Pokoknya teh Nang teu dicalana.
1: Lain nyaritakeun dalang itu nu gelut talajoan. Da teh resep kalajo nu gelut mah kena wayang kuy.
2: Wayang uli.
1: Hah?
2: Wayang uli.
1: Oh, wayang kulit. Wayang
2: kulit. Wayang golek akmung lajo aya golek mah. Eta mah keusuluh.
1: Iya, kamu wayang kulit mah deuleuk keur dorok-dok.

0: Nah, sana lalajo AC Milan dulu. Asa lalajo AC Milan.
1: AC Milan.
2: Persis. Persis AC Milan
0: lah. Basa lalajo Kamerun gitu. Heeh. Di mana-mana nu lalajo cucurawokan je euy.
3: Bebas.
0: Heeh. Abang bebas nu lalajo mah. Rasa mah dijeblak ku jago euy. Heeh, ngoceak. Lain itu dunungan Sri Ciwite jeung awewe euy.
3: Hotel.
0: Juragan Panu jeung Dewi Madrim.
1: Aya sir berakan
0: teh. Heeh. Ada main.
3: Begay, Kang Pri begay.
0: Ongkoh rek meuleuh saemara nu rek dicokot kunti tapi Sri Ciwit jeung itu tuh Adina Rasoma. Adina Rasoma mun teu salah mah Nyi Iroh teh tinggalan teh. Heeh. Atawa Nyi Rukmini. Daula,
2: naon?
0: Sendiri deh. Sendiri. Heeh. Panguliken timun, timun.
3: Timun.
0: Naon timun teh? Wadah celacah.
4: Arasoma sababaraha kali tijungkeul. Ku kituna ieu Arasoma memang kiat aya di teungeulanana mah. Memang ieu Bambang Soda Sakti Mandraguna. Hoy. Arasoma dipabetkeun dugi ka sababaraha jungkel ti juralit.

0: Kurang ajar Bambang Sunan. Hutang pati dek bayar pati, hutang wirang dek bayar wirang. Lajeng ia rasoma ngawatek Aji Chandra Birawan nyaeta warisan ti mertuana. Anu sasatna mertuana kakasih Bagas Pati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Teras ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
2: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae diraos ku bapak.
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus lanongan lam tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
3: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
2: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
3: 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh.
2: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ai kawitna mah abi geus kirang percan teh nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
2: alhamdulillah.
3: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
2: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
3: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak, ngegaleh lah.
2: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa artinya, Pak, mudah-mudahan saat
3: amin,
2: saat
3: amin, mohon.
2: Polis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih,
5: dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Raden Arasoma ngabedegak di sisi alun-alun. Pada ngeyeh-ngeyeh kunu nonton, nanging tetep teger. Sasat masih keneh mampu pikeun ngalawan ieu jago saembara Bambang Soda. Bambang Soda rasakeun kurang aja. Lajeng meureumkeun socana ieu Arasoma ngawatek Aji Candra Birawa warisan ti mertuana. Sieun Nandra kumamrat mati gembal rasih. Sieun Nandra kumamrat mati gembal rasih ngawatek Aji Candra Birawa.

0: ngabedega di payuneun Arasoma aya buta jangkung gede si Mardada bewas jemros taya papadana.
1: Ini ngahaturanan kaula dinuseur jelema. Iya jelema anu ngariung di dieu kudu diala ku kaula.
2: Lain. Sabenerna kaula ieu teh keur saembara.
1: Oh, itu teh panginten anu nongtot.
2: Anu nongton.
1: Somuhun.
2: Kaula teh ampir bubur karahayuan di satengahing medan laga ieu. Wayahna pangalakeun nyawa si Bambang Soda tuh tingali anu mulak cangkeng beulah kidul.
1: Bu eta anu dibengker
2: teu pino.
1: Mangga.
2: Kade bisi neungeul anu nongnong.
1: Amoal eta mah si Nenlin.
3: Saya.
1: Ayeuna mah kieu we haturanana ku salira ka dieu. Keun kaula nu ngagebugna tapi pandangan salira Arasoma oge kedang ulang keuneu abeh jiga diteungeul ku anjeun.
2: Sae mangga-mangga. Bambang Soda.
4: Aya keneh karepikeun ngalawan maneh Arasoma.
2: Sampayo.
4: Aya keneh karepikeun ngalawan.
2: Memangna aing geus keok kitu?
4: Unya aicang rumah saya leh murang terus gana.
2: Coba serang kaula.
4: Bener-bener ajin tegala tega pati rasakeun ieu tenggelan kaula.
2: Maju.
4: Barang ieu. Bambang Soda ngulangkeun pandangan bak maksad ngayakeun serangan ka Arasoma. Ngadak-ngadak ngajungka ieu Bambang Soda bari mungsratkeun getih hirup tina pangambung tina lamaingan.
2: Si horeng ieu teungeulan anu bebot 100 kati neungeul kana mastakana nyaeta buta gede anu aya di sapengkeureun Arasoma
4: ngajungkeul ti pakalangan.
2: Cilaka batur,
5: jaga urang roboh.
1: Cilaka euy. Dunungan dewek juragan panu dulu. Teka bagian gelut. Kapi hulaan manten ku batur. Najis deka. Dunungan orang teka bagian gelut.
6: Lapur.
1: Keporotan.
6: Gula
1: lajo. Ayo jago narubuh majara rempet. Cara tadi uyah-uyahan.
6: Mihakna bantu pejago.
1: Panganut jago urang dieu mah cudeu euy. Sahan ceuna dulu. Kumaha atuh geus kieu dunungan urang? Nya lapur we meureun. Tingali itu euy, Raden Bedega euy, keur Arasoma we di sisi. Tibalik teteh ngomong teh. Raden Arasoma ngabedega kitu lain Raden Bedega keur Arasoma dan.
6: Tilabik atuh ngomongna.
1: Poho, dek teh poho.
6: Ada maksudnya makan dinya gitu.
1: Maklum dewek teh budak kene. Masih kene beuki ka nunong tot teh.
2: Hidup kan. Hidup.
4: Madrim, tingali akang ieu unggul di pakalangan.
1: Madrim diteungeuh ku Akang. Panitia tingali.
2: Aduh, ampun teuing Kakang Soda.
4: Arya Prabu. Adi urang beunang ku ieu Arasoma si Kunti.
1: Teu pina damel kaula nu
4: bawa Akang buru-buru. Ubaran liheur. Reunyai loba kica-kica nu katinggal ku Akang.
2: Sumuhun eta teh reunyai Kang sanes kica-kica
4: nya. Buru-buru
1: mana ayeuna aya nu leuwih ti kieu jagona?
2: Nu mawi mung sakieu-kieuna. Ugrasena kalanun. Bawa ieu ka Kang Soda ujug sumangga kalanun.
4: Bambang Soda dicanak digoneng kurayi anu bungsu nyaeta kakasih Raden Ugrasena.
2: Panitia saya marah Arya Prabu ngumumkeun ka sajumlah anu nonton. Eh, para penonton.
5: Pulang.
2: Ngulingakeun anu hasil saya marah geringan Raden Arasoma ti Mandaraka.
1: Heuh, sangka teu budak urang teh euy.
5: Umur. Saimah teh gede huluna.
2: Hebat euy.
1: Tapi ngan gede hulu we teh teu jelema teh euy.
6: Bantangul
1: euy.
5: Bener
2: teh. Oh. Cepot dan kadi saya
5: di sauran tu akang
2: kaula teh sasat moal barang bawa balik ka Astina teh pot kumaha acugan abi teh lengoh deui mah
5: abulasin we
2: abi teh parantos jadi kulit jadi daging lengoh teh sih
5: biasa
2: parantos teu aneh deui sin unga wangsu unga lengoh teh
6: geus tahan bantingan
2: geus tahan banting abi teh neh teh untung panayagan teu ngararejat oge
5: geus mahal deui akang
2: lain heureuy pot dupi anu neme teh saha istri teh sin eta teh Adina Rasoma ngaranna Dewi Madrim jiga anu oteh sareng agan jiga anu ngenalin
5: gaduh
2: sir teh akan nemete saha istri teh Adina Rasoma Dawala menigolis gitu kakaula teh marukana teh maki jeng nanyakin alamat segala
6: jadi ngahuyuyan segalanya
2: padahal kan wartos kene ke alamat abdi nyancana sumping ke gubuk abdi gubuk derita
7: nge
2: menawi di ontrok nge margi kitu wartos kene abdi teh nuju krisis telu. Eh, ampun. Kapok abdi mah bebogohan-bebogohan teh sok tiga berus dina sedan. Leungeun abdi ieu tepi ka teu tiasa dielukeun.
6: Ira rami jeung batur.
2: Sue abdi teh hirup teh.
6: Nasib sami sareng abdi tamana nasibna.
7: Gambaran peso atuh da.
2: Nya. Tinggali Arasoma duh lajak lejege dulu. Nyai, kalanun
4: Bagja menang batur Nyai batur ulin. Sabab si Kunti nali berata lain dek dijen bojo pan ku akang teh.
2: Leres kapanyeseul acek nangkena.
4: Dek di jadikeun batur ulin Nyai we nya.
2: Tapi roda mah kalanun.
4: Urang jeung babu di nagara akang.
7: Babu terakhir nya
4: tuh ceh. Arya Prabu.
2: Kalanun kula.
4: Kumaha?
2: Nya rupina tangtosna bakal diayakeun acara seren sumeren putri kasalira.
5: Serah terima
2: nanging itu tingali anu sumping ka dieu saha.
4: Eh, saha itu?
5: Saha kulan tangga kidir.
2: Pangapunten kaula. Pot dan atuh kumaneh we ka itu talangan.
4: Sawios ku abdi. Sawios ku abdi we urang dugikeun. Sen bade naroskeun teh kumaha nasib abdi kitu nya punten kulan
2: punten sen eh saha eta abdi sen oh anu barang daftar jeung panu teh apa kamari mun teu salah bae apa dia kare.

Kaget ku nirakan ningali-ningali ingkang sampun papa. Wis kena dihimpinasti ya kersah yang widih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak ayeuna Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atau rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes F seberapa botol Pak.
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
5: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cuk. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
3: Bisa ben.
8: Panisia.
9: Kaula nun kula.
8: Ma ite naon nu gelo ite?
9: Antos ila satrik arasuma. Upami telepat ite anu kantos ngiring daftar sareng anu ngaran panu ti Astina.
8: Oh nya nya nya nya. Naon maksud maneh?
9: Naon maksud mang?
10: Abdi teh dola naon? Beke ku siling kicuk.
11: Abdi teh dola.
10: Ting kumaha aya ditanya ku menak sok grogi deuk euy.
8: Gemper gemper.
10: Cing deka leuhung kana ditanya ku nu gelo deka teu bisa ngajawab lumpat.
12: Ku nu gelo mah lancar.
10: Aya di dieu mah rek lumpat lumpat ka mana grapek geus datang ka dieu. Da mah teh dibeberik aing.
12: Taragaweu jeung menak
10: kakang. Kitu tah hirup taragaweu jeung menak teh nu matak aya riung-riung teh heug dengekeun bilu ngobrol namah wawasan.
12: Diajar gaul
10: ari emek diajak. Ari emek diajak ngomong. Ajeng menak mau ngomong. Da wala entong ngeledek dinu kieu euy. Entong ngalonyeng dinu kieu euy. Sapadinya. Sagala rupa oge kudu sapapai samamanis sabagia jeung sacilaka. Cuk. Mode dewek jeung taruna. Sapapai samamanis sabagia sabeleut.
12: Sana jaminan ditipu ge.
10: Jangan sering ditipu ge dan nyata geus nya ah teh ka pihilaan nya ah.
9: Iya.
10: Nya. Kieu maksana mah kulan.
9: Eta teh jelema teh ngadon harereungkeun.
10: Cicing madrim cicing. Abdi teh gaduh nunungan anu kakasihna Raden Panu ti Astina da anjeunna mah tara seueur sasauran. Sabeudeung sakali teh teh sasauran teh cicing atuh ongkoh geus nitah batur.
8: Geus masrahkeun.
10: Geus masrahkeun ka kuring mah geus mutlak nganu harti di dinya kudu jempe.
11: Jalankeun mandat.
10: Entong entong waka gede hulu di nu kieu mah. Entong waka balaga.
12: Lalu banyereng
10: kalajeutna. Itung-itung dewek mah nemrongna we atuh nemrong. Beusi siling poho, berilah kesempatan diriku. Untuk dirigdig.
9: Ieu teh anjing teh naon dek ngadongeng atawa rek nyaritakeun maksud jeung tujuan?
10: Punten euy ulan.
9: Ngaranna saha?
10: Raden Panu dunungan abdi ti Astina.
9: Oh nya, anu geus daftar
10: sumuhun.
9: Ai kitu?
10: Sumuhun bade kumaha ayeuna? Margi pan parantos daftar sakedik ageungna parantos ngalebetkeun waragad.
12: Iya nya,
10: kan. Dina perjanjian teu tercantum di mana kapiheulaan meunang ku batur lapur teu nanaon upami tercantum kitu da ieu mah tercantum tah ayeuna mah abdi mah bade nyeuhunkeun gentosna we parurugi
9: kapan geus mutlak eleh katingali ku anjeun oge jago saya marah teh geus eleh
10: jadi maksad biaya nu tos lebet waragan lapur atuh pami kitu mah judi panginten ya saya marah teh judi lamun kitu mah
11: mencari kesempatan dalam kesempitan
10: ini mencari kesempatan di dalam kesempitan kan judi diharamkan oleh agama cobi ayo siling ngomong naon cicu dah siling teh lain LBH lain
12: lain pengacara
10: lain pengacara muntah ngomong gitu siapa wadianan cicing hakuring hakuring iya besi ditangkep kumah lah mau ditangkep pake kubatur
12: ditangkep
10: lain ditangkep atau ditangkep mana jadi engkau jangan begitu bicara sendiri deh cicing ngomong teh ke maksud aja teh kumah cumuhun. Jadi abdi mah dunungan abdi mah lapur kerja lapur.
8: Ye, kieu wae na mah.
10: Arasoma loncat ka payun.
8: Punten Malaysia.
10: Pikeun nangtukeun nasib.
9: Leres.
10: Ieu saembara da puguh kaula mah milu saembara teh lain ganung harti dek ngan jodoh ngan hayang mecakan ilmu.
9: Dupi maksad salira
10: tah. Kumaha upami ayeuna urang teraskeun bade namut ieu we tempat karunya ka anu ngaran Panu bisi bener-bener manehna hayangeun boga pamajikan bisi panasaran ka eta kunti da puguh kaula mah lain bogoh
9: maksad
10: kumaha urang perleng bae Ya saya marah teh. Sumuhun da jagona parantos rubuh genti ku kaula jagona. Saha anu ngelekin arasoma eta kunti hasil saya marah kaula dek dibikin ku kaula malahan besi kurang puas adi kaula anu ngaran madrim dek dibikin ku kaula.
13: Yeah.
12: Gitu-gitu emoh na we pegelan.
11: Adina gerakan kita.
13: Kebeneran Andre we. Lamun kasempetan baik euy keur dewek euy. Lamun menang tema dua nana heu eta adina rek dibikeun atuh sugan dewek euy menang jodoh. Iya. Moal teu geunjleung dewek kawin ka anak raja bener.
11: Oyak dunya teh
13: tas. Oyak dunya teh euy.
12: Moal teh
11: sukuran. Gempa di mana-mana.
13: Dek pakaulan aing rek museup ka saguling.
11: Heeh. Sugan menang mau.
13: Bareto ge ngusup ka saguling naon ngadon menang senacapit. Ih, rejeki senacapit oge euy. Lumayan dijeun dage ieu.
10: Jadi lebah di. Saya marah dek diteruskeun. Anu jadi jago kaula. Upami salila rubuh. Jaminan anak Dewi Kunti ku kaula rek dibikeun, malahan adi kaula itung-itung tamahna bisi kurang puas.
9: Ya eta mah rumah salira we atuh.
10: Eta kinten-kinten aja tempat lamun ditamut ku kaula.
9: Oh mangga. Kaya wakilan anak kaula. Nuhun we upami larasma.
10: Tah, kitu mang. Kaula arasoma. Dek mikeun anu ngaran Kunti naliberata hasil sayembara kaula, malahan bisi kurang puas bejakeun kadunungan maneh anu ngaran saha? Sung juragan Panu. Panu, sumuhun.
13: Panu teh kakasina teh sieun. Ponok ngaranna mah. Mung umurna panjang. Kahadean anak ge ulu. Bapak Haji Sidik ge kitu. Bagurina mah.
10: Adi kaula madrim dibikeun. Sumuhun mudah-mudahan aya teh tuang rayi anu kakasih di madrim teh tiasa ngajodoh jeung abdi.
13: Baik. Ulah ngarungha ka dewek euy.
10: Panaka mah geus kawin jeung plastik. Ah, ngomong teh kamana karep ah, ngureuy wae aing ah.
11: Plastik. Plastik
12: teh naon?
13: Bujeng asbak mah fungsi.
10: Bejakeun kadunungan maneh. Kalayan ieu aya widi panitia sayembara ieu tempat bisa dipake. Atuh sayana mah umumkeun atuh ku panitia. Dunungan abdi mah ngahaturanan. Supados kauninga kuna nonton etang-etang diperpanjang eh kulan.
9: Nya. Engkang,
10: naon madrim?
9: Kinten-kintenna.
10: Ah, itu si Panu piraoge. Jelma leuleus keuyeup kitu ngicipna geus sabarung sakali tenang nyai. Akang mah moal aya nu ngelehkeun sadunya malahan.
13: Duh ujug euy. Genah gelut jeung Nuria kitu. Gunungan
11: Akang mah unggal aya bedug
13: kicipna kan. Gunungan dewek disebut kicip bedug. Moal nya aya ngicip pas bedugnya euy.
12: Sabedug sakali maksudna.
13: Heuh ayeuna bedug da tara ngicip bedug mah pikeun usi lain. Lain eta teh paribasa antu make paribasa di nu kieu mah. Panjang teuing galakona euy paribasa teh dulu.
12: Penting mah duit
13: teh lah. Penting mah duit teh di nu kieu mah. Cing singkat.
11: Tong bulat beulit.
13: Singkat tapi badag. Kalau da kontrakan anak kontrakan nu baheula. Da jijik aya isi
11: lain. Panjang maksud.
10: Hayang geuna mah kaitu. Bejakeun kadunungan maneh.
13: Sumur A euy. Sok ka itu dunungan haturanan. Ulah dicarawokeun teh sopan. Tepangan ka itu. Saya teh nitah ka aing teh. Lain nita atuh dinu kieu mah pan sareng siapa pahit sama manis. Angkuh adek berjuang babarengan. Heuh atuh barengan jeung sering kecu. Kapan kuing mah ngobrol di dieu? Da eueuh gunana ngobrol oge. Okay.
11: Tidak berbobot.
13: Siling mah teu cara dewek intelektualitasnya tinggi. Aduh. Heeh. Bae aya sakali ieu mah dewek daek-daek.
12: Ngagugu we sakali.
13: Ngan ulah sakali-kali deui nitah ka dewek. Sakali ieu mah rek ngagugu we dewek. Omat sia.
10: Hanjing atuh kitu buru-buru.
13: Mita sia teh kaing. Menipok-nipok. Ada
11: demi ketertiban di gunung.
13: Keun bae dewek mah demi ketertiban mah. Permios, Yayi Prabu. Keune lamun diparengkeun sering jadi raja dewek jadi patih.
11: Omat kan sempat dia ya dewek.
13: Omat sempat dia dewek kan dewek dititah teh. Heeh, permios.

0: Cina po.
1: Gad, bari dipereleng, Jun.
0: Saya marah.
1: Sumun, jadi anu tiasa. Cece, kumaha dek di ngomong cece nyeuy.
2: Jadi abdi teh ngan samet dieu di pitah.
1: Jadi abdi teh mung samet dieu di piwarang teh mung agan diaturanan linggih cenah.
0: Eta dongengna kumaha bieu?
1: Panjang lebarna mang kewe di ditu. Da upami dia sanggeupkeun ku abdi dia mah beuli pajar ka abdi nipu.
2: Dam juga ite.
0: Ya tenang naon atuh hayu. Hayu.
1: Ai lengkah juragan juragan panu kitu nya euy. Aya kadang-kadang digoongkeun, aya kadang-kadang henteu. Heuh. Gitu kiceupna seberung sakali pokona mah.
2: Mun aya bedug ka karangiceup.
1: Lamun aya bedug ka karangiceup dudungan dewek mah. Heeh. Tadi mah ngahina ka Dedi tukang goong nu teu datang panori kitu keneh. Ampun hiji dua we euy.
2: Urangna mah teu taek.
1: Urangna mah ditaekeun gaji teh ka dewek. Geus ari maneh jeung ali ka panayagan ka dieu gugu kaula. Hayo saya saya.
3: Kene mah ku si ade ewok
1: ganti. Kene mah kudu ku si ewok diganti tukang goong teh. Eta mah ahli seni eta mah jelema teh hiji.
3: Tukang ngalanya nyepan seni
1: teh mah. Heeh, nyupir. Heeh, eta mah ku si cangkir.
2: Ewon sudah nyupir am ngatob.
1: Iya. Oh, ngan ewon jadi supir mah jalan teh jadi tujuh. Aduh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
5: Linggih di Palih mana, Ibu?
6: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ieu panyawat tos lami?
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
5: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alpha Propolis.
5: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat saonan karaos ku Ibu?
6: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
6: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
6: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
6: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
6: Radio Peace, lawan pina Radio Peace FM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
6: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
6: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
6: Amin, amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang

0: ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Aku Yara Soma dipun balangku Raden Panutumi Balema.
1: Panala memang hebat Giri Lusi lan paingan. Giri Harjana Gunung Lusi Sasi paingan nyata tesangka serabuk semarang nyamuk hebat eta kicip sebelum sakali awak kaula nepika diangkat diputer dibalangkin. Untung kena nakara Soma. Lamun lain kena kara Soma anu harti geus cilaka hebat panu.
2: Penjahit batu rumah.
1: Naon akal? Heleh, eta dinungan dewek sanajan kicip sabedug sakali.
3: Ya usikna marika.
1: Usikna eta bisi teu apa siling? Dona, naon? Dengekeun euy. Eta jura ieu ara Soma maksudna mah dek nyekek juragan panu. Aduh, eta ngelokna juragan panu. Hay kitu, heuh barang rek dicekek. Ngep ieu ngelelep. Tina gerakan ku yang ngelok. No, atuh aing dicekek tukang suuk. Ana teteh ngomong teh ka mana karep manya pan tukang suuk mah jauh di ditu di lapangan. Heeh, ngan dicekek ngaling ku ara Soma. Kusaha ku panayagan. Eh, ampun euy hebat juragan panu di.
2: Bener. Ku ara Soma micin apes.
1: Agan, samat abdi agan. Aduh. Eta jurus dulu.
2: Dengarkan. Kita harus membung apa?
1: Hingga cumi kaki itu. Ilah jurus ti oyon. Kita bisa tiap apa?
2: Tapi dengan batu alina gede.
1: Matak cawe gede. Aduh, ampun jengdek lah. Jurusnya tadi pacamat balaena. Tete. Pacamat anu anyar ayuna.
3: Bisa jadi.
1: Merupakan lain tukang silat. Tete. Kamar ini nepi kang lepek. Oh. Dijalikeuh dina trotoar. Naon ieu teh ka mana karep ngomong teh? Ah, jempekeun atuh siling mana IQ-na onok.
2: Tell me
1: semua. Sakitu ngaruntuyna. Gumatak anu ngadengekeun ngomong aing mah dalang ka seuri.
2: Sakitu ngentep seureuh na ngomong.
1: Sakitu ngentep seureuh aing ngomong teh. Nepi ka teu ka harti.
2: Bro, batur. Geus entek deui kitu.
1: Hodak teu ka harti ku kuring mah atuh dantong boros silai. Bapa dewek oge sok ngamuk ka dewek. Ajar dewek cenah mau kayam.

atuh ieu Arasoma memang seueur disurahkan ku nonton ku kaujuganna kiwari dibuntang banting ku Raden Panu. Emut kana purwa daksina, purwa wiwitan daksina Wekasan, emut kana Aji Candrabirawa. Panu awas kurang ajar.

0: Aya keneh tanaga pikeun ngalawan Arasoma. Kicep sabedug sakali nyarita ka mana karep. Abong letah teh tulangan bibir teh diwengku. Sakacumplang sakacampleng maneh panuh. Memangna aing geus keok kitu. Manawi bade munur ti pakalangan ujung sia. Kareup-kareup. Coba ngiringan we Arasoma. Gerak tegerakeun kategaan paeh awak maneh. Maksudna kaula bakal ngaluarkeun ilmu panemu jampelan pamake kaula. Coba tegang patilang dunya sawarga kunawi ayu papatan patah perlayat sang bulan 14 tegeneuk jeung teu malekmeut. Balumbang timur jalan gede sasapuan. Teu aya halanganna ai kaula kuduna korban dina waktu ieu mah. Ai geus waktuna kaula istuning sumerah jeung pasrah kana papasten anu tumiba.
1: Bener,
0: Upino sok. Nanging memang parantos jadi watak nai Raden Pandu. Teu aya dir kasasama hirup. Teu aya ngewaan geureuhan sareng sajabina istuning bersih manahna. Ku kaikhlasan sareng karidoan dirina ieu ajian Candrabirawa anu diamat ku Arasoma. Memang geus jadi patalukanana seung upama mangihan jelema anu bersih hatena. Atuh ieu ajian Candrabirawa hiji buta dek neungeul panu kalah malinas ka diri Arasoma kitu kaayaanana. Margi dibandingkeun ieu kabersihan manah masih kene bersih ieu Raden Pandu. Ku kakotoran jiwa na nguntup nguyup kabatur anu temahna ieu teungeulan Candrabirawa kena kana punukna Arasoma atuh ngadak-ngadak ngajungkeul kajadian aneh ku panu katingalina.

0: Kunaon maneh arasoma?
1: Aduh, ampun teuing panu. Sadaya-daya kaula leuleus jiga kapuh ka ibunan kapas ka kujanan panu.
0: Raden Arya Prabu.
1: Kunaon arasoma? Kaula taluk ku ngaran panu.
0: Kumaha Malaysia?
1: Kuningakeun ieu Raden Arasoma teu tiasa ngalajengkeun deui Okopil Pati Ganung Harti eleh.
2: Itu jurang, itu musuh tidak berkutik, musuh tidak berkutik.
0: Beres dunungan dewek yang menang.
2: Iya.
0: Kuningakeun para sanadek sadayana dunungan dewek yang menang. Wah, hebat. Eta teh pawongan atuh nepi dunungan.
3: Abdi pawonganana nu nanya teh lieur. Iya, kuring teh pawonganana itu anu meunang teh dunungan kuring teh teh asuhan kuring.
0: Dieu euy. Ana mah kajeng nyeung ka kuring.
3: Kapan ieu teh urang teh reueus asuhan urang meunang. Ya.
0: Ulos atuh mah tong cengok teh cengok deui.
2: Tumubah kumaha ulah teh Kang.
3: Ingat deui teh ka pamajikan. Macak nyeum si laing.
2: Ari pakaulanana Kang.
3: Heuh, pakaulanana euy.
2: Geragakeun maneh cenah loteng teh.
3: Heuh.
2: Geragakeun maneh.
3: Montong di beja-beja nih di.
2: Pan pakaulanana Kang.
3: Awas ya aing rek karancak kole mau dibawa sia.
2: Samun ka panyairan ada
0: heuh. Heuh, aduh. Disangka teh buru-buru urang sampeurkeun itu juragan panu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
5: Bapak Solehudin.
4: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
5: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
4: Kabupaten Bandung mah nya.
5: Mun RT 4 RW 7.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
4: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
4: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
5: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
4: Ku alfa propolis ya, Pak?
5: Propolis ya gitu.
4: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
5: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
4: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
5: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingannya serek segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
4: Pami lambung kumaha, Pak?
5: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
4: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
5: Munda, sami nyar darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
4: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
5: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
4: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
5: Botol kedua mohon.
4: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
5: Insyaallah gitu.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
5: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
4: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
7: Ibu tos kamana wae ieu buka obat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: disangka geningan panuh. Tadi sangka tinggal nara Aceh temaka jadi jodohna. Tapi no dama Aceh di nara sandi kaulah teh parantos teu mampu ngalawan panu. Panu ampun kaulah.
1: Nu mata kuliah kumawani kadunungan dewek mah.
2: Ya macam-macam lah.
1: Sana jangan dunungan dewek jarang puasa. Dah ku dewek di puasanya mah.
2: Kabeli.
1: Lain eta hayang nemongkeun jasa we payuna dunungan teh
2: anger
1: anger
2: jadi leletak.
0: Ila waktu ayeuna kalau teh bade nyalakeun saraya daya panu bade titip pun lanceuk we atuh panu dina waktu ayeuna kaula sasataluh ku anyeun
1: muhun saderek gandara
0: teh pinodama
1: nanging di daerah sandi bujeng hingga ka ieu gandari tuang raka
0: leres
1: dalah itu anu dua oge dacan jadi bojo kula
0: margina
1: margi kaula teh gaduh lanceuk lalaki kakang Dastarata oge adi kaula lalaki ngaranna Widura. Mun seug pareng Widura aya maksud hayang bojoan nyameureun ieu awewe nu tilu cenah dipilih kaula mareksa pamilihanana
2: terus adil
1: supaya adil nepi ka kitu monyong deuleu
2: korban
1: jeung dulur mah
3: ku
1: soleh-soleh na dunungan cing siling soleh siling mah kamari meunang dinini-nini geus uga nawaran ka dewek
2: itu sakitu mah bakal lanjut
1: nah hayang kada klit lain hayang dewek teh geus meuli jubah geus meuli pelenis. Oh, efek ku silaing.
2: Kada kulit dibere gebong.
1: Heeh. Aduh. Aduh, teu sangka cing euy. Tak kitu bae. Nanging dina sandi. Ieu anu kakasih Dewi Gandari tuang raka bade sakan tenana dibantun ku kaula ka nagara Astina.
0: Atuh ngaturkeun tarib urang ulah sakati kabingahan kaula nun. Nya teuna naon panu dupi kaula kedah kumaha ayeuna kumaha salira we kaula
1: upami dikersakeun kersa salira kumaha upami dihaturanan linggih we tuang rama ka nagara Astina tangtosna oge bade diayakeun pesta di nagara Astina dina raraga ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitanana pun lanceuk kaula miwah pun adi.
0: Atuh teu pinodama kaula anu bade lumampah ka nagara Pasajenan ngahaturanan linggih Kangjang Rama Aceuk Suman. Sakantenan we Aceuk mangiring ka Astina, kantenan Aceuk barek langsung ka nagara Astina. Atuh mudah-mudahan we kaula teh cing jadi jodoh salira panu.
1: Ya mudah-mudahan we. Nyai Gandari,
0: tuh geuning meuni nyeredet eta demat Nyai.
1: Engke mah parantos jadi garwa mah moal Nyai. Mamah atawa Nung. Nya. Komo ku abdi mah dijin bojona ku abdi.
0: Dek nyebut naon maneh ka kaula?
1: Ibu tante.
2: Nyokap.
1: Atuh parmios wae kaula nu kaula panu. Maksad nepangan Kangjeng Rama ka Plaza Jenar.
0: Salam baktos dugi ka nya Suman.
1: Yuk sumangga kaula nu parmios. Aceuk.

Atuh Raden Gandara langsung ka nagara Prasajenar bari ngahaturanan Ramana kedah angkat ka astina. Atuh Panu oge ngiringkeun tilu wanoja, Dewi Gandari, Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Kairing Astra Cingadawala oge Semar. Tuna lampah eta kacarios ieu urang nagara Batam Merah. Nya eta Senopati Goradenta kairing ulah dia balat. Maksad megat ieu Panu anu bade mulih ka astina. Aya rumpul euy. Tamu ateu ka dieu jalanna si Panu jeung

0: Kulan cepot
1: kan
0: dawala abdi tuturkeun kaula Kakang Semar wi HP
1: kulan
0: di HP tilu putri
1: bapa mah euy genah aji lemah jujur ka pihapean awewe
2: teh mulai dititipan
1: lain dunungan mah da mungeun mihapekeun awewe ka dewek
3: sakali mihape teh 20.000 teh kan
1: heeh eh ampun cing
0: beda cepot kana hate
4: hayang sakoko we jeung dunungan
0: bisi aya naon-naon ke di hareup
1: nyata seukeut dunungan mah
2: pasti ada
1: atuh alah kan
0: taun
1: itu ngabedega naon mulak cangkeng
0: teu salahnya pot
1: dunungan mah waspada
2: nya
1: tos aga nu bakal diistrenan jadi raja di negara Astina teh sih kinten-kinten agan upami agan jadi raja abdi bakal dijadikeun naon
2: jadi lebay akang pantas
0: maneh mah sugan lamun kaula jadi raja teh maneh jadi lebu
1: saya
3: sapeus kapilaan bana
1: nah lain cari jadi lebay
0: pan kapiheulaan
1: kusaha
0: kudeklit cepot
5: hei nu
0: geuning apa kangaran kaula denawa
5: wah sia nu apa kanu goreng hate mah
2: ada
1: yu buta jeung ngarekeun goreng hate ka dunungan dewe padahal dunungan dewe ka tukang gorengan
3: ya akang goreng rodonges
5: aduh jempe siap geget di ongkosan ku aing sia cenah balik
3: insyaallah kang
5: heeh panu
0: kaula
5: apa ka kaula
0: henteu
5: aing urang nagara bata merah
0: kapinaon kanunggaran salotimondra
5: lanceuk ngaing bener manehan warogahala
0: lain kaula ngarogahala tapi mana narik maksa ngalanyawa kaula
5: wah montong yen rupa-rupa alesan eta awewe nu tilu bieu bakal dibawa ku kaula
0: urang ngajar denawa coba-coba urang pada oku pikiran pati
5: maju anu barlinung
0: ari mane ngadononutan wae itu dunungan nyauran aduh boro-boro kajoh nyampur kenduk ampun
2: aduh
0: lain ampun-ampunan buru-buru gerak ini
5: ayo
0: cepot lah tingali gening itu dedemiteh loba barari jel tinu bala
6: wah naon
0: siap aduh bedog kuring dia di mana? Apa dipake murak buah ku dewek tadi? Heuh di mana? Heuh nya tadi tunda dina penjaga kai.
2: Aduh,
0: bo itu mangkaning eta teh bedog warisan ti Mang Uned.
2: Eta

0: Hari mana Syah ngaran? Ngaran mana ya? Kuring mati majeleng kak? Oh iyo.
1: Orang buru jual.
0: Orang buru jual sih. Oh. Wawo, wawo yang warung nasi ano? Kapan eta mah langganan kuring? Urang-urang lawan ku lagam kadu panaknya we. Baru. Mana teti majeleng ka baru? Nya heueuh atuh. Oh. Naon atuh mana teh make ka dieu?
1: Mana si opaling si Adang
0: teh. Kapan uing teh dek newak mana? Si opa jeung dadang cobek teh euy.

0: Gening salira teh tiasa nyanyi.
1: Ganeng sia meni manja ngomong teh.
0: Sanes manja abdi teh ieu karasa beuteung.
1: Da kunaon?
0: Duh, kada kawitna mangadahar keleci.
1: Coba
2: ari bijil kelo.
0: Kepungkur oge pun biang teh kitu. Waktos pun biang nuang ketepel.
1: Ketepel meureun pel.
0: Sumuhun ai di bedel teh tina beuteungna di koperasi.
1: Lain di koperasi atuh di operasi.
0: Sumuhun dugi ka 84 jahitan.
1: Beunang naon panyakitna teh jero?
0: Kengeng keler sareng asbak.
1: Jadi jero teh meureun loba semah tadina.
0: Rupina kena kitu. Semah na oge seueur pisan urang asing ngungkul.
1: Saha di antarana?
0: Siki tomat, siki cengek, sareng si sikian. Siki di oge ngiri.
1: Coba. Nepi ka kitu.
0: Sajabana siki di temang madrai oge aya.
1: Coba eta dina beuteung aya madrai.
2: Dina siki di kana madrai.
1: Kasebelan teh. Ambis rupa-rupa we deuleuh.
0: Anu bijil pandeuri mah geuning aya Mang Dahu.
1: Isna sia teh. Haling-haling deuleuh teh si Pandu. Dekumahna sina.

0: gunungan dewek di mana dia?
1: Teangan kedua tuh.
0: Lah, nah, gunungan dewek euy. Nah, ka mana? Ih, Aisyah nurutan buta. Heeh, poho.
2: Pohonnya aneh.
0: Sing besi dewek salah neungeul. Eh, dewek dik neungeul buta nu tadi aya si lain kumaha lamun neungeul ucing? Angeus ganeng ah. Kamana karep pe ngomong teh?
2: Apa?
0: Eta sangkirang dek ngeusan.
2: Apa?
0: Ngabodor keneh. Ih, kapan ite anu penting buntutna. Sugan teh tina kikian teh dewek teh aya buntutna. Naon? Nanggap lais.

0: parantos tumiba lemah lajeng nyanak pusaka. Cepot.
1: Luh, gini agan. Cuma kapi hatur siut.
0: Ditarima. Mana sidawala? Iya abdi. Sama kapi hatur. Nuhun. Takutuk ya agan. Selamat dawala. Pada dikumaha. Aling. Eta jurik-jurik urang sapu ku angin.
1: Luh. Padahal payahannya saya urang agan.
0: Ulah pot.
2: Ulah
0: binasa.
1: Sumuh syait ah dat menen rek ngajawa urang mending piheulaan.
0: Tapi sugan bisa hinar ku ieu. Lamun teu bisa hinar ku ieu kapaksa ieu kajadian teh bakal nimbulkeun rajapati.
1: Mudah-mudahan ya kana raja singa kajuna.
2: Ya, si eta mah. Dan
1: nyimpang ka
0: raja. Ya, sugan bisa nyimpang ka raja Namrud. Ya. Geus siapa nyalah? Mun teu nyari.
1: Mending ke Raja Manala jeung Raja Namrud mah teu geuning.
2: Ya.
1: Jeung ka Raja Manala mending kana Sasak. Itu. Itu.
3: Pemios ka? Hayang ditotogeun.
2: Babu.
1: Hayang dibura sia mah. Sakira-kira ngomong moal pi nyarieun. Untung dikedakeun deuleuh.
3: Tilepan.
1: Kajeng tilepan dina hate.
3: Rupa nyala kantong.
1: Tah, lamun ka jelema nu awam kakara bikeun nu kitu. Dewek pada kelas dan ke kelas tinggi.
2: Ulah nahap-nahap genting mana?
1: Ulah nahap-nahap genting mana? Oh. Tah, lo baru tiku berang teh kitu dulu. Salah gocok.
0: Aling, urang sasar. Denawa-denawa anu kararumpul di hareup.
1: Cepot. Saeb, Lan. Ari urang tong cicing di hareup cenah. Urang kitu nyumput jagawir.
0: Depak lain nyumput.
1: Depak mah bisa kasapu keneh.
0: Cicing ditukangan kaula po.
1: Saya di pengkeren agan
0: ulah deket teuing atuh beh ditu.
1: Tadina hoyong rapat supados caket saku. Margi itu dina saku teh nu nolol. Duka ucing duka duit.
0: Aling bisi kasihku saya rasakeun deunawa.

0: Sedaya pusaka Palu dipun lepas dening Gunewa.
1: Jurik pating jererit barakasakan pating karocea ganarwo cincararowo. Dedemit-dedemit alas pringgan dingat salah cincarit.
0: Alayan nimulkeun topan para taliwawan. Dugi kacing karoceak ieu dendawa-dendawa anu ti dalagor kana cadas kana batu kana kayu. Malahan senopati mah dugi ka murasut otakna kaluar ditotog kana batu anu lungkawing.

0: baca. Ayo baca rumah kena-kena baca, ayo gak kena-kena pajilingan. Aduh ampun.
1: Alah, di nasar kitu lobana wala dia balad, tangin kuring nusya lamat. Kuring madekat dia kalana jalana sugan pangijeng babaturan kateo. Jang, disangka tuh inggris. Bagja dunungan dewek sakti. Putri menang tilu. Ya, bisi poikan kena pencak kaki. Ila lampahan ternyata anu disebat saimara kunti. Bilih asing kena nami-nami. Ai eta arasoma teh engke na bakal jadi raja di nagara menaraka kakasihna Prabu Salya.
2: Leres hay didadarkeun.
1: Dewi Madrim bakal kagungan putra pemeget kemar Nakula Sadewa engke na. Atuh ti Dewi Kunti tilu. Nah. Yudhistira Bima sareng Arjuna. Leres. Mun ti dewek mah teh hiji-hiji acan. Bisa jadi ti Bikayi deui boga anak teh. Eta anu ngaran Arya Prabu jago saemara tangkena teh jadi Rama na Batara Kresna. Rama na Prabu Baladewa. Kalayan kakasih Prabu Basudewa engkena. Arya Prabu anu jadi panisia engkena bakal jadi raja di nagara Lesanpura. Kakasih Prabu Senti Ajid nyata kagungan putra engkena teh Padmanegara. Atu Raden Suman Raden Gandara nyata eta teh engkena jadi patih Arya Sangkuning di nagara Astina. Atu Dewi Gandari bakal kapijodoku Raka Napanu Kudastarata kalayan engkena bakal kagungan putra Kurawa. Kitu ieu pencak kakina wayang golek. Heh, tangkena dewek geus kolotna. Ting jadi Gajah Mada ting naon. Heh. Lamun si Dawalang ke geus kolotna teh bakal jadi raja.
2: Raja naon, Kak?
1: Raja Namrud. Nya boga pati hayam bangkok.
2: Hayam buruk.
3: Anak kan hayam hayam leuleum.
1: Alah, ampun teh.
3: Ya kan.
1: Ya. Yeulah lampahan saya marakunti rupina urang cekap kun duwi ka dieu kalayan nepangan ka para wargi anu di padesaan anu di mana-mana. Abdi-abdi seni, pecinta seni, wilujeng. Patepang deui engke sanes waktos. Dina waktos-waktos anu bade sumping. Kukituna ilalampahan urang pungkas ku kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya,
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini ya.
2: Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
3: Suka berair.
2: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
3: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak,
2: ya.
3: Enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
2: 20 hari. 20 hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes ya, betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya.
2: Punya.
3: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini.
3: Tesma Aini.
2: Iya.
3: Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Depangkeun sareng Ibu saha ieu Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah. Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, kabupatenna ke Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
4: 63.
3: 63 tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teh lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu

0: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
1: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes. Terus wengi bade bobo.
0: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar. Sami sepertos ibu panyawatna. Mudah-mudahan bisa inspirasi mangga bu.
1: Kak, atu wargi-wargi di mana we ayana. Menawi kaduh panyawat sepertos abdi. Enggal wae muser alfa propolis sepertos abdi. Abdi alhamdulillah. Aina teh, terus aya nu karaos dina patuangan teh.
0: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesan. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes alpap kopolis jangan terlalu sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
1: nuhun.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
3: Kena debu nih dan gatal lagi.
2: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
3: Aman gak nih?
2: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
4: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaosna?
1: Lah anger wae geuningan mung harita ungkul, terus ngelain muntah ayaw ya doi, karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya dete. Terus ngeleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge Bapak Hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu ta. Utak abdi teh meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah. Abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pengen tanya, pengen tetangga kami gitu ta. Ada 24, RW 4, pengen dan bade penyawat kawas abdi gitu ta. Mari cobaan lah meser Alfa Propolis gitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: TSA.
3: Bukan.
2: TSPA.
3: Bukan.
2: TESA.
3: Bukan.
2: Ya terus apa dong?
3: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
3: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
2: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
3: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
4: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
3: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteunya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna
3: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
2: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
3: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng Radio Peace FM Ciamis.
2: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
3: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
3: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya.

Thank you.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Atas sehatnya,
3: pas
2: lungsur,
3: kantun, rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkan ya.
3: Mohon. Alhamdulillah. Ini namanya tos dekaraos.
2: Sabara kali sadin tengah leut.
3: Tilu kali.
2: Sabara tetes ta.
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing.
3: Siang sarang wengi.
2: Wengi bebe di bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: propolis. Napanggen sang bapa sahai teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di paling mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu, dada teh asap mana nyeri, cuma asap finish ngewod kita gitu, dada, dada di punggung kita gitu, terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh, naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap, omingnya. Terus bapak ayana terus berhalami pak, ya penyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan, terus nganggo naon wae, terus kemana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus kemana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alpha propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh, ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaoke sesek na.
1: Ayana mah masih kena, tapi ente mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh ibadah lancar, tadi mah kamah juga pas capek.
0: Oh gitu.
1: Oh
0: ayana mah saat usah konsumsi alpa propolis.
1: Alpa propolis alhamdulillah.
0: Ibadahnya lancar.
1: Lancar, alhamdulillah lancar. Ibu tadi mah lamun hulang sar teriut pak. Udang udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus seberapa botol li, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol deui nya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Mohon ya. Jadi ti botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya
1: amin
0: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sarang saha namite?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida. Buat bagian dan coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkup itu, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha atau Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kada panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Ya. Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa propolis.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Pis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di tanjakan kondang.
2: Tanjakan kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot teh lah.
2: Tah
3: saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos deui aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sahalit deui.
3: Sahalit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes geun teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karoos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapa Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Ya ya ya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamin nama bapaknya.
3: Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus aya ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana ya, bapanya.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuntu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teh Kang Onus Yanes.
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja hatur nuhun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol ka panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah terbiasa di comot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa cendri jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu ka nu sanes, ka nu

0: mana bilih kagaduhan penyawat sepatos Abah. Mudah-mudahan ya, nusanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
1: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat samada Abah. Segera ngagalaleu ya. Pokrobuk kodi teh cara Abah. Ikinya,
0: dah
1: Abah
0: aja
1: gini ya, alhamdulillah
0: damai. Bah, hatur nuhun pisan, kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Abah sekeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribado, sebagai di Radio UNASKO, mudah-mudahan sadayana dilancarkan banyak.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek bukan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namanya sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret jeung ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah terbiasa di comot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
1: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin abdi.
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
5: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes ma aini kumaha apa karaosna
5: sabenerna tos nganggo tes ma aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini kalarsan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hayang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan ngod kita eta dada.
0: Yeah,
1: dada di punggung kita eta kos geuyeuh. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus sok aya engap omingnya.
1: Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sarang ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teu teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah bener lancar tadi mah ka masjid ka capek
0: gitu
1: mah
0: ayeuna mah saatos konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet Pak udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Aya nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3
1: botol
0: deui nya. Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun nya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

air. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malagpeg irung.
2: Malagpeg irung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Nya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna benteng.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya
7: babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak bisa sama sekali.
7: Enggak jelas. Iya.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya, tiga botol ibu ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu
7: iya.
6: ya bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya, enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
6: Terima ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol ka dua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu atawa sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Kita mau kemana nih sekarang?
5: Gak tahu deh.
4: Gimana ya?
5: Ke mall aja yuk.
4: Ayo, boleh.
5: Boleh. Kita nongkrong aja sini.
4: Nongkrong aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ati abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat?
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja, pakai nih tetes mata Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong.
4: Tetes mata Tesma Aini
3: sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Aduh, keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, terus kebas-kebas, ya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
0: Ibu, ya panyawat tos lami?
1: Atos lami, panginten aya, ya mah lambung mah aya 10 tahunan.
0: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
1: Biasa we sok ka
0: ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
0: Alhamdulillah, mohon.
1: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
0: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
1: Dua, majeng kadua ayeuna teh.
0: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
1: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
0: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
1: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
0: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alfa propolis, Bu?
1: Di radio Pisti Amis, ngupingkan dongeng sarang wayang.
0: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
1: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring, gitu, sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
0: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido abdi-abdinya, Bu. Mudah-mudahan
1: salah
0: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Tepa gitu aja Pak ya.

0: Terima kasih untuk informasinya.
1: Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya
0: sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
0: Begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh?
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tes Ma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi yang ras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng geus sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-sawes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka sakian Bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigon Dewa Hilir. Punten, sarang berpasangan namin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigon Dewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, enak mah. Janten raosen gitu. Ayo karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya enak mah. Kantun iya begahana sekelik deui teh.
0: Ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadidinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentu na gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayeu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa Anda kembali tentunya di waktu pagi hari ini. Waktu yang tentunya penuh sekali keberkahan dan juga kesempatan untuk kita dapat mendapatkan pahala serta rahmatnya Allah sahabat MK. Tentunya juga kita patut bersyukur atas nikmat yang telah Allah hadirkan kepada diri kita sahabat MK. Tentunya selepas Allah bangunkan kita kembali, Allah hidupkan kita kembali dari tidur sejenak, dari tidur malam kita, sahabat MK. Tentunya sahabat MK, mari kita awali membuka hari ini dengan kita maksimalkan dengan mengerjakan amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan juga tentunya sahabat MK dapat kita maksimalkan juga dengan kembali memperbaiki dari hal-hal yang belum kita dapat maksimalkan di hari yang kemarin, sahabat MK.
1: Siapakah dapat bersihkan diri?
0: Mari juga sahabat MK kita kembali bekali diri kita di pagi hari ini dengan ilmu yang dapat kita manfaatkan dengan hadirnya kembali sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, juga bertepatan dengan 21 Zulqodah 1447 Hijriah, sahabat MG.
1: Gerun di hatiku.
0: Insyaallah sahabat MG, sajian program manajemen kolbu pagi hari kembali hadir dan juga mengudara, yang tentunya dapat kita kembali menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Dan spesial di hari Sabtu ini kita akan menyimak sajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINACSMM, sahabat MK, yang di pagi hari ini akan membahas dan juga berbincang berkaitan tentang menurunkan penyakit kronis ala Nabi bagian yang kedua. Insya Allah di pagi hari ini juga akan dibersamai oleh sahabat Syiar Bahri Alamsyah yang tentunya akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita menyimak bersama ilmu yang akan dihadirkan di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Kami pun mengajak serta mengundang Anda di pagi hari ini menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam, berbaginya pertanyaan, ataupun juga melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Boleh sahabat MK, Anda langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak saat ini, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio. Selain itu juga Anda dapat menyimak langsung melalui streaming kami yang bisa Anda ketikkan di www.mkfmnetwork.com, sahabat MK. Lalu juga Anda dapat menyimak langsung sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari di MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung, sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat menyimak sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu di Play Store dengan mengetikkan MKFM, sahabat MK. Terkhusus program manajemen kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak langsung di berbagai tempat melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang diantaranya sahabat MK dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Siapakah dapat bersikap. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini, silakan Anda dapat sampaikan ataupun juga kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224107 sahabat MK, 0811224107. Semula harapanku suburkan. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Asep Hermana, SPB, FINA, CSMM di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentu dapat kita manfaatkan dan juga kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Sahabat MK tentunya mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan meramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi wakafdt.or.id atau juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Rasa gerun di hatiku. Kita ketahui juga sahabat MK, saat Ramadan tentunya kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tentunya kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Takutkan siksamu. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita yaitu Ustadz Dr. Haji Asep Hermana, SPB, FINA, CSMM, yang di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang menurunkan penyakit kronis ala Nabi bagian yang kedua. Mari sahabat MK kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

0: pulih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin lizdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat MQ, pagi semua Allah telah memberikan kembali kepada kita nih udara yang segar. Allah telah memberikan kembali kepada kita penglihatan sejak kita tidur tadi malam mungkin ya. Kemudian juga Allah kembalikan pendengaran sehingga kita bisa mensensasi bunyi-bunyi seperti halnya hari-hari sebelumnya kan. Alhamdulillah Allah juga memberikan rasa bagi kita. Barusan saya minum air hangat, kerasa begitu hangatnya gitu ya. Kemudian juga Allah memberikan sensasi kulit yang begitu luas ini, permukaan kulit ini, sehingga bisa mensasi betapa dinginnya ini udara Kota Kuningan. Kurang lebih ini berada di sekitar 700 sampai 800 meter di permukaan laut gitu ya, di kaki Gunung Ciremai. Ini Masya Allah suasana memang sangat sejuk begitu. Dan saya sekarang sedang berada di daerah kota di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada di bumi Allah ini, sama-sama kita bisa nikmati jamuan Allah pada pagi hari ini. Jamuan Allah berupa udara yang tidak pernah Allah batasi. Jamuan oksigen ya. Entah dari pohon yang mana oksigen ini, entah dari pohon yang ini, pohon yang besar ini teman-teman semua tuh ya. Ada pohon-pohon yang besar seperti ini ya. Entah dari pohon seperti ini Allah anugerahkan oksigen kepada kita ini. Mungkin entah dari pohon yang mana begitu ya, Allah sampaikan oksigen sampai pada paru-paru kita sehingga kita bisa bernapas dengan lega. Kita tidak pernah tahu sumber oksigen itu, tapi Allah kasih terus tuh. Allah sampaikan walaupun kita sedang berada dalam kamar tadi malam kan ya, lewat ventilasi begitu. Allah sampaikan ketika kita sedang berkendaraan lewat ventilasi yang ada di AC mobil dan sebagainya. Jadi betapa sayangnya Allah kepada kita, karena Allah tahu persis kita itu butuh oksigen, maka oksigen itu Allah sediakan tuh di sebagian besar tempat aktivitas kita. Sahabat MG pagi semua, ketika kita berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, lewat pendalaman ilmu, nikmat itu akan terasa lebih terhujam ke dalam. Lewat perenungan, nikmat itu akan jauh terasa bagaimana Allah sayangnya kepada kita. Lewat ilmu, seperti tadi, Allah menciptakan udara. Di antaranya komposisinya 11% adalah oksigen, begitu sampai 19% oksigen gitu ya. Nah, ketika Allah sampaikan oksigen itu dimanapun kita sedang membutuhkan, harusnya ini juga menjadikan pemikiran, perenungan bagi kita semua. Bagaimana transfer oksigen dari sejak diproduksi, apakah itu di lautan, ataukah itu di gunung, ataukah itu di kebun, sampai pada hidung kita tuh ada di sini. Betapa panjang perjalanan oksigen itu Allah sampaikan pada diri kita. Nah, dengan ilmu itu, sahabat MG pagi semua, maka akan terasa besar, akan terasa banget begitu. Betapa oksigen yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja, ternyata itu luar biasa. Mata rantai oksigen sejak Allah ciptakan dari klorofil begitu ya, dari zat hijau daun sampai pada depan hidung kita sehingga siap untuk dihisap. Nah, dengan adanya perenungan atas keilmuan itu, maka kita bisa merasakan betapa oksigen itu sesuatu yang sangat mahal bagi kita. Tetapi tatkala kita menganggap bernapas ada suatu hal yang biasa-biasa saja gitu ya, biasanya juga bisa napas, biasanya juga tiap hari juga napas, biasanya juga tiap pagi napas begitu ya, di mana-mana tiap napas oksigen ada, kata biasanya ini adalah jebakan bagi kita untuk menampikan nikmat yang sebetulnya tidak biasa-biasa. Gak biasa-biasa kan oksigen itu kan. Nah, bagaimana misalnya oksigen itu kalau misalnya tidak bisa didapat dengan mudah. harus ngantri seperti tabung LPG. Ada jangka waktu habisnya seperti tabung, gitu ya, seperti tabung gas kayak gitu ya. Bagaimana jadinya ibu bapak semua? Andai kata kita mesti dapat oksigen itu dari tabung-tabung. Bukan hanya masalah penyediaannya, bukan hanya untuk masalah belinya, tapi aktivitasnya kita kemana-mana kan buat tabung oksigen ya. Nggak lucu ya. Lagi di mobil, tiba-tiba tabungnya kehabisan. Itu sebentar bang, turun dulu. Kenapa? Ini mau tukar tabung dulu, mau beli tabung oksigen dulu. Enggak kan? Betapa repotnya sahabat-sahabat yang bagi semua. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, Allah limpahkan oksigen dimanapun. Tetapi apa yang terjadi? Qali lamma tashkurun. Saking banyaknya oksigen dimana-mana, saking mudahnya oksigen itu berada, maka kita anggap itu sebagai hal yang biasa. Ketika menganggap nikmat yang sangat mahal itu biasa-biasa saja, maka syukurnya pun ala kadarnya. Bahkan mungkin jarang bersyukur ya. Seperti Allah katakan tadi, Qali lamma tashkurun. Sedikit di antara kalian itu yang bersyukur. Tetapi tatkala kita telusuri dengan keilmuan, oksigen itu dibentuk tidak sederhana. Oksigen itu dibentuk ternyata melalui berbagai macam proses yang sangat rumit, melibatkan berbagai macam mekanisme kimiawi yang begitu tidak sederhana begitu. Kemudian ditransportasikan, diangkut lewat angin, atau misalnya dijadikan sebagai salah satu komponen di atmosfer ini selain nitrogen begitu ya, dengan komposisi antara nitrogen dan oksigen itu begitu seimbang, komposisi yang memang ideal untuk tubuh kita ini bisa hidup, maka di sanalah rasa syukur itu lebih dalam. Nah, kita baru bahas oksigen ya, ibu bapak semua, baru superficial tuh, baru segitu aja kerasa banget betapa Allah itu sangat perhatian dan sayangnya itu tak terputus kepada kita. Nah, sahabat MG pagi semua, sebagaimana bahasan pada 2 pekan yang lalu, kita sekarang sedang membahas tentang penyakit kronis. Sahabat MG pagi semua, kenapa penyakit kronis ini menjadi salah satu bahasan yang cukup panjang di MG pagi ini? Dari data yang dikumpulkan oleh tim kami, sahabat-sahabat MG pagi semua, bahwa ternyata memang negara kita ini mempunyai 3 penyakit utama yang memang belum selesai. 3 penyakit utama yang kejadiannya ini bahkan beberapa penyakit ini mengalami peningkatan. 3 kelompok penyakit ini yaitu penyakit infeksi yang sampai saat ini kejadiannya itu belum bisa diatasi. Kemudian yang kedua adalah penyakit tidak menular dan yang ketiga adalah penyakit jiwa. 3 penyakit ini, sahabat MP pagi semua, menjadi prioritas. Nah, kalau saja kita lihat bagaimana besaran penyakit kronis itu, yaitu penyakit kronis adalah penyakit yang timbul dalam jangka waktu yang lama, dialami bertahun-tahun, gitu ya, memerlukan pengobatan yang terus-menerus, begitu ya, sehingga ini kalau secara finansial ya, ini akan membebani keuangan keluarga, membebani keuangan negara dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ibu bapak semua, penyakit kronis terbanyak adalah hipertensi, yang kedua adalah penyakit jantung, yang ketiga adalah stroke, kemudian diabetes, kanker, penyakit ginjal kronis, kemudian penyakit paru kronis dan obesitas, itu yang terbanyak. Ini juga dilansir dari WHO, kemudian dari CDC, kemudian juga dari Global Burden of Disease, dari GBD gitu ya. Ini sama rata-rata, kita sedang dihadapi oleh penyakit-penyakit kronis seperti ini. Pertanyaan besarnya sahabat MK pagi semua, ini saya kembali ya, kembali menceritakan, menurut saya ini sangat fenomenal. Sebuah peristiwa yang menunjukkan bukan hanya masalah sehat, tetapi bugar dan endurance. Bagaimana tingkat kebugaran Nabi dan para sahabatnya, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada saat itu tingkat kebugaran dan tingkat kesehatannya itu melebihi ambang batas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang normal. Masih ingat kan ya peristiwanya? Peristiwa pada saat itu ketika bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 17 Ramadan. Tahun kedua Hijriah. Ketika sedang saum, apa yang terjadi? Kalori restriction. Pengurangan asupan kalori kan ketika saum. Oke? Okay? Nah, pada tanggal 17 Ramadan, sedang saum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin sebuah kegiatan. Berjalan sejauh apa? Sejauh 135 km. Kalau dari Kuningan atau kalau dari Jakarta, mungkin kalau dari Bandung mungkin sampai Jakarta ya, ada 130 km. Jalan kaki. Di mana? Bukan di gelora, bukan di gor olahraga, bukan juga di tempat wisata, tapi di padang pasir. Siang dan malam berjalan kaki 130 km kurang lebih. 130 km jalan kaki. Untuk apa? Bukan untuk wisata saat Ramadan, saat kalori turun, ya. Bukan untuk wisata, bukan juga untuk nonton konser, bukan juga untuk bukber, buka bersama ya pada saat itu. Tetapi untuk menjalankan suatu tugas. Tugas apa itu? Menuju suatu daerah yang disebut dengan daerah Badar. 130 km tuh, dari Yasrib. Tahun kedua Hijriah. Kalau kita 2 tahun baru pindah ke suatu daerah, ya, apalagi dengan tatanan yang baru, mungkin kita baru beres-beres. Mungkin kita baru punya tetangga, mungkin kita baru bikin rumah. Belum kepikiran suatu hal yang lain. Tahun kedua Hijriah, berjalan sekitar 130 km ke daerah yang disebut namanya Badar. Kesana ibu bapak semua, bukan nonton. Bukan nonton bola, bukan nonton konser, tapi kesana itu akan perang. Bayangkan, dalam keadaan saum, berjalan 130 kilo, bukan di daerah yang adem-adem kayak di Kuningan seperti ini, begitu ya? Di sana itu akan menghadapi musuh. Dan kalau kita perhatikan ibu bapak semua, lihat data, 313 pasukan kaum muslimin, berperangnya lawan berapa? Lawan kurang lebih 1000 kaum musyrikin saat itu. Sekali lagi, dalam keadaan saum, berjalan 130 kilo, begitu ya, di suatu daerah padang pasir, ya kan Pak Bu? Kemudian di sana akan berhadapan dengan musuh, jumlahnya 3 kali lipat. Bayangkan, andai kata saat itu kaum muslimin tidak mempunyai endurance, energi, tidak mempunyai kebugaran tingkat tinggi, apa yang terjadi ibu bapak semua? Jalan 130 meter mungkin baru 50 km juga sudah mengalami kelelahan. Jalan mungkin 100 km juga sudah mengalami kecapean yang luar biasa. Tapi Masya Allah, ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan hanya sehat, tapi bugar. Dan di sana, bukan diam-diam, bukan berleha-leha, bukan wisata. Perang bro, sis. Dan yang dilawan itu adalah pasukan yang memang sudah terlatih untuk perang. Saat itu Nabi belum mempunyai pasukan perang yang memang betul-betul terlatih. Orang baru 2 tahun pindah. Sementara kaum musyrikin, Quraisy, itu 1000 pasukan adalah 1000 pasukan perang. 1000 pasukan terlatih. Kita modalnya hanya 2 ekor unta pada saat itu untuk membawa berbagai macam alat perang. Dan hanya 2 ekor kuda dan 40 ekor unta. Fisik yang luar biasa ibu bapak semua. Pertanyaan besarnya bagi kita. Ketika perang Badar, apa hasilnya? Menang. Artinya sahabat-sahabat MK pagi semua, dari pelajaran ini, ya, perintah perang dalam suasana saum, ketika pasukan yang memang betul-betul belum terbentuk, pasukan perang, ada modal besar. Selain modal bagaimana untuk jihad, selain modal untuk hati adalah fisik. Fisik yang kuat. Andai kata misalnya sahabatnya punya penyakit jantungan, hipertensi, stroke, atau tidak susah tuh untuk jalan kesananya juga. Andai kata misalnya punya penyakit paru kronis, mungkin sesek. Nyampe sehari juga udah sesek. Perjalanan sana kurang lebih ditempuh 4 hari 3 malam. Ya. Baru semalam aja mungkin udah sesek. Baru jalan 1 km aja udah capek kalau punya penyakit jantung. Kalau misalnya punya hipertensi udah nyeri kepala tuh. Perjalanan demikian jauh dalam keadaan saum lagi. Jadi sahabat MG Pagi semua, dari peristiwa ini kalau kita lihat dari aspek kesehatan, ternyata endurance, daya tahan fisik untuk melakukan perjalanan dalam keadaan saum, untuk melakukan perang 1-3 kurang lebih, itu tidak main-main. Jadi sahabat MG Pagi semua, kalau kita telusuri bagaimana sahabat kemudian juga dicontohkan Rasulullah SAW pada saat itu, ternyata mempunyai tingkat kebugaran fisik yang sangat baik. Pertanyaannya bagi saya, bagi diri kita, kalau saya disuruh jalan 130 km pada saat ini, mampunya berapa kilometer? Andai kata mampu berapa kilometer, berapa kali hari, berapa kali berhenti mungkin ya, berapa makanan yang dihabiskan, ini dalam keadaan saum. Ini renungan ibu bapak semua. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bukan hanya masalah aspek ritual ibadah, bukan hanya masalah aspek ibadah mahdhah, tetapi lifestyle, gaya hidup itu yang dicontohkan dan yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ketika kita belajar tentang kedokteran nabawi, ya, 4 pekan yang lalu kita bahas. Ketika kita belajar tentang tibu nabawi, sebagian besar di antara kita itu hanya terpaku pada yang sifatnya kuratif. Kemarin kan kita diskusi ya dengan Kang Rahmat, dengan Kang Erik di sini gitu ya. Ketika apa yang terpikir ketika kita berbicara tibu nabawi? Habatus sauda, betul. Madu, betul. Bekam, betul. Begitu ya. Rata-rata kan seperti itu. Tapi bagaimana aspek kuratif, aspek preventif yang beliau contohkan kepada kita, ya, rata-rata jarang dibahas tuh ya. Rata-rata jarang dibahas. Saya memberikan sebuah kuliah ya, kuliah tentang saat itu teh judulnya aspek preventif kedokteran nabawi. Ternyata cakupannya luas ibu bapak semua. Dan kalau kita perhatikan dengan penyakit tidak menular atau penyakit kronis, ini bisa selesai. Aspek preventif kedokteran nabawi. Saya bikin sebuah kajian ilmiah dengan berbagai macam literatur, begitu yang saya sampaikan kepada mahasiswa kedokteran. Ternyata luar biasa ibu bapak semua. Kalau kita cek penyakit yang tadi, penyakit-penyakit kronis yang tadi, yang pertama kan hipertensi, ya. Pekan kemarin telah kita bahas tentang penyakit kronis, tentang hipertensi. Kalau kita perhatikan aspek preventif yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hipertensi kemungkinan kejadiannya sangat menurun kalau kita terapkan pada saat ini. Nanti insya Allah kita akan sampaikan di akhir itu 7 pilar ya, 7 pilar untuk mereduksi penyakit kronis ala Nabi. Kita coba telusuri ya. Sahabat MP Pagi semua, 7 pilar itu adalah gabungan. Gabungan dari gaya hidup, lifestyle ala Nabi. Gaya hidup Nabi begitu ya. Ketika kita berbicara tentang gaya hidup, maka kita berbicara juga tentang bagaimana kebiasaan keseharian. Nah, Masya Allah, uniknya dan mudahnya bagi kita ibu bapak semua, ketika kita berbicara tentang gaya hidup ala Nabi, ya, sangat mudah untuk ditelusuri. Kenapa sangat mudah? Karena kalau kita perhatikan ibu bapak semua, apa yang Nabi lakukan itu sangat detail, terekam lewat hadis. Dan ketika kita berbicara tentang hadis ibu bapak semua, itu jelas terverifikasi dari konten hadisnya, yaitu matan hadisnya gitu ya. Kemudian juga bagaimana dengan sanadnya, kebenaran yang turun temurun bertingkat gitu ya, kabar itu disampaikan, itu kan terverifikasi. Hampir nggak pernah ada orang di muka bumi ini yang mempunyai rekam yang begitu jelas, begitu detail tentang apa yang dia lakukan keseharian, ya hampir nggak pernah ada. Silakan baca biografi manusia terhebat di muka bumi ini selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nggak bagaimana manusia itu misalnya berhubungan dengan istri, bagaimana manusia itu melakukan berbagai macam tahapan ritual sebelum tidur? Hampir nggak pernah ada, ibu bapak semua, dan saya jamin insya Allah nggak akan ada. Hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian detail aspek-aspek yang beliau lakukan terekam jelas dan terverifikasi kebenarannya. Jadi ketika kita lihat bagaimana sehatnya Rasulullah, bugarnya Rasulullah, itu sangat mudah bagi kita untuk menelusurinya. Masya Allah, ada suara burung nih. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita perhatikan bugarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daya tahan yang luar biasa fisiknya, itu bisa kita telusuri.

para mahasiswa bahwa ada tiga lifestyle yang Rasulullah SAW lakukan yang anti mager. Satu, Rasulullah SAW rata-rata kalau berjalan seperti beliau itu menuruni gunung. Artinya Rasulullah itu tidak jalan santuy, kayak orang Jepang gitu. Jadi jalannya itu cepat. Ketika kita hitung, jalan cepat itu sekitar 3-4 meter ya. Artinya apa, Ibu? Rangsangan metabolisme tinggi, kemudian kontraksi dari otot-otot rangka itu keren. Akibatnya, maka suplai glukosa itu bisa masuk ke dalam sel-sel otot dengan mudah. Dampaknya apa? Dampaknya tidak terjadi perangsangan insulin yang tinggi. Itu kan? Baru satu gaya tuh. Gaya apa? Gaya jalannya Nabi. Kita bahas secara ilmiah kemarin. Disertai dengan berbagai macam kajian jurnalnya. Ya. Nah, sahabat MP pagi semua, kita kembali pada tema kita. Bagaimana kita mengelola penyakit kronis ala Nabi? Bagaimana kita mengatasi penyakit kronis ala Nabi? Kita coba bahas 7 pilar ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sampai. Dan insya Allah hari Ahad besok ini juga akan menjadi puncak bahasan kita ya, tentang bagaimana mengelola amanah tubuh kita ini sehingga kita bukan hanya sehat tetapi bugar. Insya Allah besok akan disampaikan di Masjid Istiqlal. Insya Allah jam berapa ya Kang Deni punten. Kang Deni, mudah-mudahan nanti bisa member sama. Besok insya Allah bagi sahabat-sahabat yang di Jakarta, kita kumpul sama-sama di Masjid Istiqlal ya. Kita akan mencoba menggali ilmu Allah dengan tema yang akan kita bahas adalah tubuh kita sebagai amanah ya. Insya Allah pertemuan 4 pekan kita membahas di sini, insya Allah nanti akan ada kesimpulan yang mudah-mudahan itu menjadi solusi yang sangat berharga bagi berbagai macam penyakit kronis yang menjadi problematika di negara kita ini. Kita coba Ibu Bapak semua, sekarang kita bahas pilar, 7 pilar untuk mengatasi penyakit kronis ala Nabi. Mudah-mudahan bukunya segera terbit ya. Untuk di Istiqlal nanti kita akan lelang, ada 30 paket buku 7 keajaiban kesembuhan. Insya Allah kita lelang untuk sahabat-sahabat kita di Palestina ya. Kita coba bahas pilar pertama Ibu Bapak semua, untuk mengatasi penyakit kronis. Seperti halnya kita ketahui bahwa penyakit kronis itu yang paling banyak adalah hipertensi Ibu Bapak semua. Hipertensi Ibu Bapak semua, kalau kita perhatikan, ini diderita oleh kurang lebih jumlahnya itu jumlah penderita hipertensi di muka bumi ini Ibu Bapak semua. Kalau kita lihat ada sekitar punten ya, ini datanya punten. Oh, ini jantung penyakit kronis. Ada sekitar 1,28 miliar orang dewasa dengan hipertensi di seluruh dunia. Andai kata setiap hari 1,28 miliar ini mengkonsumsi satu tablet amlodipin, setiap hari, setiap pagi 1,28 miliar tablet itu dimakan oleh orang di muka bumi. Sedangkan pada hipertensi Ibu Bapak semua, rata-rata itu enggak satu minum obatnya. Paling tidak itu ada 3 buah. Ada misalnya golongan dari amlodipin begitu ya, tambah juga mungkin golongan untuk diuretik, untuk merangsang untuk kencing begitu ya, dan satu obat tambahan. Jadi kalau satu dunia ini 1,28 miliar penderita hipertensi, maka ada mungkin 2 miliar tablet yang dikonsumsi setiap hari. Kebayang ya, 2 miliar tablet itu segimana ya, berapa truk itu. Dan kalau kita lihat datanya Ibu Bapak semua, datanya itu di Indonesia ini ada kurang lebih 30,8% orang dewasa yang mengalami hipertensi. Tambah lagi, di dunia ini penyakit kronis yang kedua terbanyak adalah diabetes.

diabetes. Diabetes kurang lebih ada 537 juta orang. Banyak banget ya. Untuk diabetes kira-kira berapa tablet obatnya ibu bapak semua? Ya, ada yang mungkin yang mengkonsumsi glibenklamid ya, glimepirid begitu ya. Satu hari misalnya satu tablet. Berarti setiap pagi itu ada 537 juta tablet. Dimakan tuh. Kalau kita lihat lagi ibu bapak semua, penyakit lainnya obesitas atau dislipidemia ya, ada obat untuk misalnya untuk penurun kolesterol begitu ya. Sedangkan ibu bapak semua, penyakit-penyakit kronis ini biasanya saling berkaitan. Orang yang punya diabetes kemungkinan dia mempunyai masalah di kolesterolnya. Orang yang hipertensi kemungkinan dia mempunyai masalah di sistem pembuluh darahnya. Untuk pencegahan stroke, misalnya dia mengkonsumsi obat pengencer darah, begitu ya. Orang yang mempunyai penyakit diabetes biasanya mengkonsumsi lebih dari 3 macam obat. Andai kata kombinasi ada diabetes, ada hipertensi, kemudian ada gagal ginjal, betapa berapa obat yang dikonsumsi setiap hari Bapak Ibu semua. Jadi cemilannya itu adalah makan obat. Apakah enggak boleh, dok, makan obat seperti itu? Obat adalah salah satu ikhtiar. Apakah obat-obat itu kan obat kimia? Iya. Apakah obat kimia itu memang dilarang oleh Nabi? Enggak juga. Jadi begini, ibu bapak semua. 2 pekan kemarin telah kita bahas, ya, bagaimana esensi pengobatan pada zaman Rasulullah SAW. Kita lihat esensinya. Kita terjemahkan secara kontekstual. Pada zaman Rasulullah SAW, sahabat MK pagi semua, pengobatan itu telah ada. Tidak ujuk-ujuk zaman Nabi, kemudian pada saat zaman kemudian Nabi bikin nomenklatur dan berbagai macam teknik pengobatan. Enggak begitu. Contoh, pengobatan dengan madu. Kita telah bahas kemarin ya. Pengobatan dengan madu itu sudah ada pada saat zaman kenabian. Dan kalau kita lihat riwayatnya, pengobatan dengan madu itu pengobatan yang paling tua, 2000 tahun sebelum Masehi. Ini buktinya ada di hieroglif namanya itu, di tulisan-tulisan di batu-batu di daerah Mesir. Demikian juga pengobatan dengan madu ini di Yunani kuno juga sudah ada kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi. Kemudian di Tiongkok sama, antara 750 tahun sampai 500 tahun sebelum Masehi. Di Ayurveda, di India juga sama. Jadi pengobatan madu itu, ya, pada zaman Rasulullah SAW hidup, pengobatan dengan madu itu sudah ada. Dan pengobatan dengan madu itu adalah tren pada saat itu. Pengobatan yang sudah terverifikasi dengan berbagai dengan berbagai macam peneliti begitu ya, pada saat itu. Artinya, ketika Rasulullah menggunakan madu pada saat itu, Rasulullah menggunakan salah satu obat canggih pada masanya. Habatus sauda atau kita apa namanya, nigella sativa, saat itu adalah pengobatan canggih pada zamannya. Sekarang nigella sativa diteliti lagi juga, ada timoquinone yang ada di dalamnya. Kemudian bekam itu adalah salah satu pengobatan yang kalau menurut kita mah ya invasif, kan ada ya yang dilukai begitu ya. Pengobatan invasif pada saat itu, kan belum ada operasi laparoskopik pada saat itu ya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meng-approve tuh pengobatan-pengobatan yang ada pada saat itu. Pengobatan yang terverifikasi, pengobatan yang telah teruji, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terima. Madu tuh. Pengobatan yang canggih, ya. Pengobatan yang telah dipakai di berbagai negara di belahan bumi pada saat itu, habatus Rasulullah terima. Terapi yang invasif ada melukai tubuh, di antaranya Rasulullah terima tuh, bekam di antaranya. Jadi makna filosofinya apa, Bapak Ibu semua? Selama pengobatan itu memang terbukti, selama pengobatan itu mempunyai resiko yang rendah, selama pengobatan itu tidak merusak tubuh, pengobatan itu
diterima oleh Rasulullah SAW dengan berbagai macam saringan-saringan tertentu. Tidak semua diterima. Misalnya alkai, kan kemarin telah kita bahas. Rasulullah SAW melarang alkai dengan melarang alkai dengan besi panas. Karena apa itu? Membuat kerusakan pada tubuh. Jadi kalau kita lihat dari filosofinya, sahabat-sahabat yang pilih semua, Rasulullah itu tidak anti dengan kemajuan. Rasulullah bahkan meng-approve teknologi yang paling canggih pada saat itu, tapi dengan tiga catatan tadi. Kebermanfaatan, kemudian yang kedua adalah teruji, yang ketiga tidak melukai dan tidak merusak tubuh. Itu kan? Silakan Bapak Ibu baca di berbagai macam jurnalnya. Jadi intinya kalau kita belajar tentang tibu nabawi, ternyata tidak sesempit apa yang dibayangkan. Hanya terbatas pada madu, hanya terbatas pada habatus soda, bekam. Bukan hanya itu. Tetapi esensinya adalah betapa Rasulullah SAW memfasilitasi. Oke? Jadi kembali pada tadi, dok, kalau begitu bagaimana mengkonsumsi obat-obatan? Itu kan obat kimia. Emang kalau misalnya apa habatus soda, emang bukan kimia? Unsur kimia di dalamnya, Ibu Pak semua. Kenapa nggak dalam bentuk pel? Kan saat itu teknologinya belum sampai pada kesana. Kenapa nggak diekstrak? Kenapa zat aktifnya itu nggak dibuat sintetisnya? Karena teknologinya belum sampai pada saat itu. Tapi esensi pengobatan yang paling bagus, esensi obatan yang paling masyur pada zamannya, ternyata Rasulullah terima tuh. Selama ada tiga syarat tadi. Ya kan? Kebermanfaatannya. Kemudian tingkat keamanan yang teruji, ya. Yang ketiga adalah tidak membuat kerusakan dalam tubuh. Oke. Nah, sekarang kembali pada pertanyaan tadi. Dok, apakah boleh mengkonsumsi obat-obat tuh yang sekian banyak? Obat-obat itu kan obat kimia. Ahli kimia itu dari mana, ya, Bapak semua? Pada abad pertengahan. Ilmuwan-ilmuwan termasuk diantaranya Ibnu Sina. Kalau Ibu Bapak baca, ya, di Al-Qanun tuh ya. Salah satu kitabnya, kalau nggak salah kitab ke-6, membahas tentang racikan obat-obatan. Ibnu Sina itu. Jadi kalau kita berbicara tentang meracik-racik dan meracik obat, itu adalah salah satu kontribusi ilmuwan muslim. Nah, bagaimana dengan konsumsi obat pada saat ini? Ini adalah bagian ikhtiar terbaik bagi tubuh terbaik yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Dengan teknologi yang Rasulullah contohkan kepada kita, beliau mengoprok pengobatan tercanggih pada saat itu kan, dengan tiga syarat tadi. Nah, bagaimana dok? Kalau obat-obatan kan ada efek samping. Kalau obat-obat tumbuhan itu kan gak ada efek samping. Ini kan yang berkembang di kita kan ya. Ini kan dari herbal. Herbal mah gak ada efek samping gitu kan. Hoax yang terjadi kan. Sering ibu bapak dengar kan ya. Ini obat-obat mah dari herbal tanpa efek samping. Yang sederhana aja, yang gampang. Rokok itu dari herbal bukan? Ya, dari apa? Dari daun. Daun loh, daun tembakau. Pertanyaannya, apakah aman? Enggak. Ganja. Ganja dari mana coba? Apakah ganja itu dari unsur-unsur yang diolah begitu ya? Enggak. Dari mana? Herbal kan ganja itu. Pertanyaannya, ada efek samping? Sangat besar. Kalau pada dosis tertentu. Jadi, jangan juga termakan hoax begitu ya. Ini obat herbal 100% aman? Enggak. Enggak juga begitu. Misalnya begini, ada satu obat untuk kemoterapi. Golongan taksan kalau nggak salah ya, paklitaksel gitu ya, itu dibuat dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan ibu bapak semua, tapi tingkat racunnya itu demikian tinggi sehingga dia bisa meracuni sel-sel kanker. Andai kata dikonsumsi langsung itu bisa berbahaya. Golongan taksan kalau nggak salah, paklitaksel pun dan ya, kalau saya misalnya salah, bapak-bapak ibu-ibu yang konsultan hematoonkologi atau konsultan onkologi pun tadinya dikoreksi. Kalau nggak salah itu dari tumbuh-tumbuhan tuh paklitaksel. Apakah itu tanpa efek samping? Tinggi efek sampingnya ibu bapak semua, terutama terhadap jantung dan ginjal. Golongan taksan itu kan kesana.
Nah, kembali pada bahasan kita, sahabat-sahabat Ngipik bagi semua. Jadi, ketika kita dihadapan pada teknologi seperti ini, maka ada makna kontekstual. Betapa Rasulullah SAW memfasilitasi kemajuan pada saat itu untuk ikhtiar sehat. Beliau menggunakan madu, beliau menggunakan habatus sauda, beliau juga menggunakan olive oil gitu kan ya, minyak zaitun, beliau juga menggunakan terapi bekam gitu ya. Artinya, sahabat-sahabat yang habis, ketika kita dihadapkan pada pengobatan yang pada saat ini kita anggap modern, maka pola pikir kita itu bukan hanya konten tentang obat-obatan tibun nabawi, tapi konsep bagaimana Rasulullah SAW meng-approve pengobatan yang paling maju pada saat itu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Kayak undian aja ya, syarat dan ketentuan berlaku. Iya, Bu ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Untuk hipertensi, kemarin telah kita bahas apa yang menjadi pokok problematika sehingga hipertensi itu seakan-akan tak kunjung selesai, seakan-akan harus mengkonsumsi obat seumur hidup, ya kan? Seakan-akan hipertensi itu nggak akan lepas begitu dari obat, ya? Benar apa enggak? Sahabat MG pagi semua, kita telusuri yuk. Kenapa hipertensi itu bisa terjadi? Dengan mengetahui akarnya, maka insya Allah kita akan ketemu tuh bagaimana cara mengatasinya. Kalau kita lihat dari keilmuan, ibu bapak semua, hipertensi itu kita bagi menjadi hipertensi esensial dan non-esensial. Ya, kalau segi dari nomenklaturnya. Nah, kalau kita telusuri, apa sih penyebab hipertensi? Ibarat pohon ada akar. Ibarat akar ada cabang akarnya lagi. Ibarat cabang akar ada cabang-cabang akarnya lagi. Tapi kita lihat cabang akar pokoknya. Kalau kita lihat ibu bapak semua, ada 3 faktor yang menjadi kontributor terbesar dari terjadinya hipertensi ini. Bisa dibaca pun dan ya. Saya coba merangkum beberapa jurnalnya. Ya, faktor yang real ya, yang nyata, yang gampang aja bagi kita, yang menjadi salah satu faktor risiko terbesar terjadinya hipertensi adalah konsumsi natrium. Natrium itu didapat dari mana? Ibu bapak semua yang kebayang kalau kita orang hipertensi kan garam ya. Betul? Betul. Jadi konsumsi natrium. Natrium yang berlebihan. Yang kebayang adalah garam. Pertanyaannya, natrium apakah hanya dari garam? Enggak juga. Makanan kekinian, ultra processed food gitu ya, UPF, ultra processed food gitu ya, itu kandungan natriumnya begitu tinggi. Dari mana? Dari pengawet. Pengawet rata-rata komposisinya adalah natrium, natrium benzoat kan, natrium tuh ya. Dari mana lagi? Dari penyedap. Mononatrium glutamat, ya, MSG. Monosodium glutamat, MSG kan, natrium juga tuh. Dari penyedap, iya, dari pengawet, iya, pertanyaannya. Seberapa banyak kita menggunakan makanan berpengawet? Coba lihat, buka di kulkas. Real food, makanan yang asli atau makanan yang tanpa pengolahan, makanan yang dari alam gitu ya, dibandingkan dengan ultra processed food, dengan makanan-makanan instan begitu ya, lebih banyak mana yang kita konsumsi? Saya coba lihat datanya punten. Data punten sekedap. Data bagaimana konsumsi makanan olahan ultra processed food gitu ya. Sebentar, ini sudah saya kumpulkan punten sekedap ya. Sekedap datanya kita lihat dulu. Sekedap punten. Dilihat dari datanya sekedap ultra processed food sekedap. Ah ini nih.
ultra processed food. Jadi kalau kita lihat datanya ibu bapak semua, 30-60% makanan yang dikonsumsi rata-rata di negara maju itu adalah ultra processed food, UPF. Angkanya besar. Jadi mungkin kalau misal kita makan dalam sehari itu misalnya 1000 kalori atau 2500 kilokalori ya. Maka setengahnya itu adalah ultra processed food. Apa contohnya, Dok? Nih, punten, contohnya minuman ya, minuman kemasan bersoda, kemudian minuman kemasan manis, kemudian minuman energi, kemudian kopi saset, minuman saset. Ultra processed food. Wah, jadi kebayang, saya juga kemarin suka minum kopi itu ya. Aduh, sebelum operasi biasanya saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir setiap hari sebelum operasi minum kopi itu ya. Saya nggak sebutkan mereknya. Kopi ultra processed food juga ya. Diperingatan ibu bapak semua. Kemudian makanan instan. Tuh, makanan instan ibu bapak semua. Ultra processed food. Apakah ada pengawet? Iya, ada di sananya. Apakah ada penyedap? Iya, ada penyebab juga di sana. Mie instan, makanan siap saji, bubur instan, kemudian sup instan, yang instan kayak gitu. Pertanyaannya, mungkin nggak tanpa pengawet? Hampir sebagian besar itu dengan pengawet. Mungkin nggak makanan misalnya seperti sosis itu tanpa pengawet? Hampir nggak mungkin. Mungkin nggak tanpa penyebab? Hampir nggak mungkin, ibu bapak juga semua. Artinya ketika kita berbicara tentang ultra processed food, di sini kandungan natriumnya ternyata ini juga sangat tinggi.

0: Alhamdulillah sahabat MG, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM yang baru saja membahas berkaitan tentang menurunkan penyakit kronis ala Nabi bagian yang kedua sahabat MG. Tentunya mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini dapat kita maksimalkan ya sahabat MG, dapat kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita doakan bersama sahabat MG, guru kita beserta keluarganya. Mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan selalu. Allah jaga beliau, Allah lindungi beliau sahabat MG. Dan juga tentunya Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangatku pulih. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini yang sedang menyimak, kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi kembali yang merupakan amal kebaikan yang bisa kita manfaatkan bersama sahabat MK, dan juga kita dapat ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Selain itu sahabat MK, kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact. Atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. Siapkan korban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK yang di pagi hari ini sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya, menyampaikan salam, berbaginya, dan juga melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini. Kami sapa yang pertama ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan salamnya dan juga melaporkan kualitas siaran MK FM di pagi hari ini tersimak dengan jelas, Masya Allah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Selanjutnya juga ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Terima kasih juga. Selanjutnya ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Terima kasih. Selanjutnya sahabat MK kembali kami sapa juga ada Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, lalu juga ada Ibu Eis dari Banjaran, Ibu Eti dari Balai Endah, Ibu Parilah dari GBA 3, terima kasih juga. Ibu Nia dari Pangalengan, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Yanti dari Antapani. Selanjutnya juga ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu, Cilacap yang bergabung di pagi hari ini, terima kasih. Ibu Utik dari Jogja. Selanjutnya juga ada Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur. Sahabat Enri Safitri juga menyapa.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
2: sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawita tetiasa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletot. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu ayah pesan teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi je tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng kitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh alpa popolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Nah, sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetangga, alhamdulillah katinggalkeun ku tetangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nemesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras, ya. Kak, disuntik, gitu, Kak, medis, Kak, klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di periode, gitu. Tapi, dah, gak ada perobihan, musa kedap-sekedap, gitu.
1: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis, ya.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bukuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: Abdi genep tilu.
1: 63 tahun. Bu, nggak karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngono namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anuju ikhtiar, sami sepertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi, mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di manawi ayana, manawi kadu panyawat sepertos abdi, enggal wae meser Alpha Propolis sepertos abdi. Abdi alhamdulillah, ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jangan terus sehat rezeki tambah lancar punya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Jang Rusli ngadeg-deg bakat kusieun. Bujurna muruput hitut. Mun berang mah bakal katara tah. Beungeut na sepa ceramayit. Panona terus melotot ka eta makhluk lila-lila breh kaciri kalayan jelas eta makhluk teh eueuh huluan, eueuh sirahan. Atuh puguh Rusli meni buncelik. Leungeun ngeleper jajantung ratug ka cidahrita teh.
1: Dek naon? Aduh, tong deket-deket ka aing. Aduh. Ayuh. Aduh. Halik sing jauh.
2: Aduh.
1: Halik, sia kurang ajar halik. Aduh. Rek naon sia? Eta leungeun meureun rangwas kitu.